Kan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai yang mereka meninggalkan perkataan atau ucapan-ucapan tersebut, innakum idzam mithluhum. Kalau kalian tetap bersama mereka, berarti kalian bagian dari mereka. Malik mathal jalisis salih ka hamilil misk. Mathal jalisis salih wa al-jalisis su kana fi khil hamil misk wa hana fi khilkir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, minimal ya engkau dapat bau yang enak, atau engkau mungkin bisa membeli dari teman tersebut. Wa amma nafikhul kir fa imma an yuhrika thiyabak au tajida minhu rihan khabitha. Adapun pandai besi, maka ya minimal engkau mencium bau yang busuk atau bisa jadi membakar bajumu. Maka tentunya dalam memilih teman ini perlu, wajib bagi kita untuk sangat selektif. Karena di antara penyesalan terbesar penduduk neraka, mereka mengatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya sungguh, aduhai seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Sangat berbahaya, karena teman itu mengajak kepada kebiasaan. Sehingga anil mar'i la tas'al wa sal an qarib, seorang jangan tanya siapa dia, tapi siapa temannya. Karena seorang teman itu akan menuruti dan mengikuti kawannya. Beliau juga mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajula ya'tihi bil athar. Ya, jika engkau mendatangi seorang, engkau membawakan hadis, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya, ya. Dia tidak mau terima hadis-hadis tersebut. Dan dia mengatakan, wa yuridul Qur'an, dan dia hanya mengatakan, saya hanya mengambil dari Al-Qur'an. Ya. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, saya tidak mau terima. Maka fala tasyukka annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqah. Berarti tidak perlu diragukan, dia itu adalah zindiq. Faqum min indihi wada'hu. Tinggalkan dia, jangan bersama dia. Ini adalah kelompok Qur'aniun, orang-orang yang mengaku hanya mengikuti Al-Qur'an. Adapun hadis, mereka menolak semuanya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, kalau engkau membawa satu karung hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, maka saya tolak. Padahal tidak mungkin. Jika itu hadis sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Kecuali kalau pemahaman dia yang tidak beres, yang tidak faham. Karena semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan kita semua dalam Al-Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Maka tidak mungkin ya perintah Nabi bertentangan dengan perintah Al-Quran. Jika hadis itu sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran yang belum dihapus hukumnya. Karena sebagian ayat Al-Quran mungkin ada yang sudah dihapus, tapi masih ada ayatnya. Ada juga yang dihapus ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku, seperti hukum rajam. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran, ya wajib untuk kita terima, dan semua hadis yang sahih wajib untuk kita ambil. Karena termasuk ayat Al-Quran adalah perintah untuk mengambil dari hadis-hadis yang salam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala inni umutitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Qur'an dan sepertinya itu wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita mengetahui perkara-perkara detail dalam agama ini kecuali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui tata cara salat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji, ya umrah. Dan banyak perkara-perkara agama yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu az-zikr, ya peringatan, wahyu, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi tugasnya menjelaskan kepada manusia Al-Qur'anul Karim. Karena banyak tidak didetailkan dalam Al-Qur'an, tapi didetailkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa alam annal ahwa kullaha radiyah tad'u kullaha ila sayf. Semua ya ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, kesesatan ujung-ujungnya adalah pembunuhan.

0: ujung-ujungnya adalah pemberontakan kepada penguasa. Ujung-ujungnya ya adalah menghabisi nyawa kaum muslimin ya. Karena mereka bermudah-mudahan dalam darah kaum muslimin dan mudah untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin. Wa ardauha wa akfaruha ar-rawafid, dan yang paling parah adalah sekte Rafidhah. Karena jika sekelas sahabat Abu Bakar, Umar mereka kafirkan, maka tidak ada lagi yang baik selain lebih baik daripada mereka berdua dalam di agama ini. Wal Mu'tazila, mereka juga adalah kelompok yang sangat berbahaya. Wal Jahmiyah, ya, Khawarij, ini adalah kelompok-kelompok yang sangat jauh kesesatannya, bahkan banyak ulama mengeluarkan mereka dari Islam. Fa innahum yarudduna an-nasa 'ala at-ta'til wa zandaqah, karena mereka menggiring manusia untuk menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menjadikan mereka sindit, ya, seperti Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu sekedar ma'rifah, ya, sekedar mengetahui, dan manusia ini semua digerakkan, ya. Mereka juga punya pendapat Jabriyah. Juga mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Mereka menolak adanya timbangan, adanya mizan, ya. Dan banyak kesatuan-kesatuan yang parah yang dibawa oleh Jaham bin Safwan dan pengikutnya. Dan kemudian beliau mengingatkan juga, wa'alam anna man tanawala ahada min ashabi Muhammad fa'alam annahu innama arada Muhammad wa qad adahu fi qabri. Ya, beliau ingatkan kembali, barang siapa yang mencela satu pun ya, dari sahabat Nabi SAW, maka sebenarnya yang dia maksud adalah Nabi Muhammad. Karena mencela sahabat ya, seorang sama saja mencela orang tersebut. Tidak mungkin Nabi memilih orang-orang buruk ya. Tapi karena mereka tidak berani langsung mencela Nabi, mereka mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka ini tanda dan ciri ahlu bid'ah ahlul ahwa, yaitu mereka mencela dan membenci para sahabat. Beliau juga ingatkan, wa idza dhahara laka minal insani syai'un minal bid'ah, jika engkau melihat seorang yang punya kebid'ahan ya, besar ataupun kecil, fahdharhu, waspada ya, hati-hati, jangan ikut-ikutan. Jangan mendengarkan, jangan terpengaruh. Fa innal ladzi akhfa anka akthar mimma adhhar. Kan biasanya yang dia sembunyikan itu jauh lebih banyak daripada yang dia tampakkan. Ya tentunya ini jika dia orang yang berpengaruh, penuntut ilmu. Tapi orang awam yang sebenarnya hanya ikut-ikutan, maka kita tentu perlu untuk mengajak dia untuk ke majelis ilmu ya, agar syubhat-syubhat yang ada di kepala dia hilang. Karena yang dimaksud di sini adalah orang yang mudah dan bisa mempengaruhi orang lain. Ada orang awam yang hanya ikut-ikutan, maka kewajiban kita adalah mengajak mereka belajar, ya, mengajak mereka untuk menuntut ilmu. Beliau ya, juga melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajula radi'at tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahiban ma'asin dhaliman wa huwa min ahli sunnah fashabuhu. Kalau engkau melihat orang yang jalannya keliru, ya, dia fasik, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, dolim, tapi dia akidahnya masih lurus, maka itu lebih mending. Ya. Fashabu di sini maksudnya bukan temani, ya jadikan dia teman, karena berteman dengan pelaku maksiat juga berbahaya sama, atau sama dengan berbahaya berteman dengan ahli bid'ah. Meskipun berteman dengan ahli bid'ah lebih berbahaya, tapi berteman dengan pelaku maksiat juga dilarang, ya. Sehingga kalau kita secara letter like, kita bisa saya tidak setuju dengan perkataan beliau fashabuhu, teman. Tapi para ulama kita ketika menjelaskan ya, perkataan Imam Al-Barbahari di sini maksudnya ingin membandingkan antara berkawan dengan ahli bid'ah dengan berkawan dengan ahli maksiat. Ya. Itu lebih ringan berkawan dengan ahli maksiat karena tidak ada ahli maksiat yang menyandarkan itu kepada agamanya. Ya. Pelaku maksiat ketika dia minum khamar, ketika dia berzina, ketika dia melakukan dosa besar, dia tidak mengadakan ini bagian dari agama. Ya, kecuali orang memang yang sudah ya kesesatannya sangat parah. Ya. Sehingga itu lebih ringan daripada ahli bid'ah yang menyandarkan sesuatu yang tidak pernah dianjarkan, dicontohkan oleh Nabi kepada agama ini. Ya. Ini berbahaya karena iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Karena ahli bid'ah sangat sulit untuk bertaubat. Apa yang dia lakukan, dia rasa itu berbuat kebaikan. Ya. Adapun ahli maksiat, dia sadar dia sedang melakukan dosa, sehingga lebih mudah baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza. wa jalla. Beliau juga mengingatkan bahwasanya jika ada seorang yang zuhud, yang mujtahid, bersemangat dalam beribadah, muhtarikan bil ibadah, semangat ya, dalam beribadah, tapi dia pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, pengikut kesesatan, maka jangan duduk bersamanya, jangan mendengar ucapannya, jangan berjalan bersamanya, karena aku tidak merasa aman. Antastahliya tariqahu fatahlaka ma'ahu. Jangan-jangan nanti engkau kagum dengannya ya, karena dia ahli ibadah, semangat beribadah, semangat bersedekah ya. Tapi dia punya penyimpangan dalam akidah, maka berbahaya ya. Jangan temani dia, jangan berjalan bersama mereka, jangan mendengar ucapannya, karena bisa jadi engkau kagum dengannya sehingga engkau pun mengikuti jalannya. Beliau menyebutkan juga ya bahwasanya dalam satu riwayat Yunus bin Ubaid pernah melihat anaknya ya keluar dari pengikut hawa nafsu, maka dia marah kepada anaknya dan mengatakan, ya bunayya min ayna kharajta, dari mana engkau keluar? Qala min indi Amr bin Ubaid, ya dari Amr bin Ubaid, yaitu yang mendirikan sekte Mu'tazilah ya. Qala ya bunayya la an araka kharajta min baiti khunsa ahabu ilayya min an araka takhruja min baiti fulan wa fulan. Sungguh aku melihat engkau keluar dari rumah pelaku maksiat lebih aku sukai daripada, lebih ringan bagiku daripada aku melihatmu keluar dari rumah fulan bin fulan dari ahli bid'ah. Wala an talqa Allah ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan khaina. Ya, engkau berjumpa dengan Allah membawa dosa-dosa besar. Ahabu ilayya min an talqahu biqauli ahli hawa. Lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah tapi membawa bid'ah-bid'ah yang besar ya, kesesatan-kesesatan, karena ini sangat berbahaya bagimu. Allah bisa jadi mudah untuk mengampuni dosa besar, karena biasanya pelaku dosa besar merasa hina, merasa bersalah, tapi pelaku bid'ah merasa bangga, merasa menolong Islam padahal dia sedang merusak agama ini. Maka beliau mengatakan, ala tara anna Yunus bin Ubaid qad alima anna al-khunsa la yudillu ibnahu an dini. Ya. Dia mengatakan bahwasanya Yunus bin Ubaid mengetahui bahwasanya pelaku dosa itu tidak sampai bisa mengeluarkan seorang dari agamanya. Tapi pelaku bid'ah ya bisa mengantarkan seorang kufur atau keluar dari agamanya. Intinya ya tentunya tidak boleh kita berteman dengan pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. Ini semua berbahaya, kita harus menjauhi. Kita harus berteman dengan orang-orang soleh dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi jika dibandingkan yang mana keburukannya lebih besar, maka keburukan bergaul, berteman, bergabung ya, bersama ahlu bid'ah itu lebih berbahaya daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat tidak menyandarkan maksiatnya kepada agama. Ya. Sebaliknya pelaku bid'ah mereka menyandarkan kebid'ahannya kepada agama. Wahdhar thumma hadhar ahla zamanika khasa. Waspadalah dan waspadalah ya dari ahli zamanmu, orang-orang yang hidup di zaman engkau, padahal beliau hidup di zaman yang tentu masih lebih minim daripada zaman kita yang jauh lebih parah. Wa anzur man tujalis, benar-benar selektiflah dalam memilih teman duduk. Wa mimman tasma wa man tashab, dari mana engkau belajar, dengan siapa engkau bergaul. Fa inna khalqa ka'annahum fi riddatin illa man 'asamahu, karena sungguh manusia ya sangat buruk ya di zaman ini, dan sekali lagi dia berbicara atau beliau berbicara di zaman beliau, bagaimana dengan di zaman kita yang tentunya ya sangat banyak sekali kerusakan, sehingga kita harus benar-benar pandai dalam memilih pertemanan. Wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibn abi du'at Abishran al-Mirrisi wa Thumamah wa Abu Hudzail wa Hisham al-Futi aw wahida min atba'ihim wa sya'ihim fahdharhu. Beliau menyebutkan beberapa nama-nama tokoh-tokoh ahli bid'ah. Barang siapa yang mencintai, memuji, mengikuti jalan mereka, maka waspadalah. Ya, waspadalah, fa inna ha'ula kanu 'ala ar-riddah. Mereka sudah melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam. Wa truk hadzal rajul alladzi dzakarahum bi khair wa man dzakara minhum. Siapa saja yang memuji mereka, ya, menghiasi jalan-jalan mereka, ya, metode mereka, maka tinggalkan, jauhi. Ya. Karena orang yang memuji ahlu bid'ah, memuji tokoh-tokoh kesesatan, menunjukkan bahwasannya dia adalah orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Tentu ya di akhir-akhir kitab Syarhus Sunan, beliau banyak memberikan nasihat kepada kita semua, agar kita waspada dari pengikut-pengikut atau tokoh-tokoh kesesatan, karena kita berada di zaman yang sangat sulit ya bagi kita untuk berpegang teguh dengan agama ini, sehingga kita harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mendengarkan kecuali dari orang-orang terpercaya, dari para ustadz, para da'i, dan orang-orang yang berbicara tentang agama. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema ciri-ciri ahlus sunnah dan ahlu bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menasehati teman yang masih mengamalkan bid'ah? Kalau dinasehatin katanya urus aja dirimu sendiri, gak usah ikut campur dengan urusan orang lain, karena kita akan dihisab sesuai dengan amalan kita masing-masing. Saya sangat ingin teman saya bisa ikut kajian sunnah, tapi sering ajakan itu ditolaknya mentah-mentah. Mohon nasihatnya Ustaz, syukron.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya berdakwah itu butuh ilmu. Ilmu tentang konten yang akan kita sampaikan, ilmu tentang cara kita menyampaikan, dan ilmu tentang kondisi orang yang kita dakwahi. Sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa hikmah dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Kita bisa memilih kata yang terbaik, memilih cara yang terbaik, memilih waktu yang terbaik, dan mendoakan ya orang yang kita dakwahi. Dan tentunya dakwah juga wajib untuk kita bersabar dalam berdakwah. Dan contoh yang terbaik dalam kesabaran adalah Nabi Nuh ya alaihi salam. Bagaimana beliau berdakwah 950 tahun. Ya. Tidak ada yang pernah berdakwah lebih lama daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dengan segala cara, metode, usaha yang beliau lakukan, yang mengikutinya hanya sedikit. Sehingga kalau ada di antara kita baru sekali, dua kali, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, 10 tahun, ya, kalau perlu 20 tahun, 30 tahun, ya, kemudian merasa sudah putus asa, maka kita belum mencontoh ya para anbiya, para rasul yang mereka sangat sabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat paman beliau, beliau mengatakan ya qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, maka tidak ada kata putus asa. Kita terus berusaha mencari cara yang terbaik, kata-kata yang terbaik, dengan cara hikmah ya, jangan sampai dia bosan ya, dengan merubah metode ya, mengajak dia makan, mengajak dia jalan-jalan ya, memberi dia hadiah, mendoakan. Terus kita berusaha untuk mengajak orang lain, karena seorang itu tidak akan selamat kecuali dia juga berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi ayatnya belum selesai. Tidak cukup kita menjadi orang yang saleh, orang yang beriman. Harus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran dan mengajak orang lain untuk terus bersabar. Sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beramal soleh sesuai dengan petunjuk Nabi dan ikhlas mengharap pahala dari Allah. Kemudian dia mengajak orang lain. Tidak cukup dia baik sendiri. Terutama orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Istrinya, ya, suaminya, anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya, tetangganya, temannya di kantor, bawahannya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan harus meyakini bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi. tasya. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk siapa yang engkau inginkan, siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi Ibrahim tidak berhasil mengajak ayahnya untuk beriman, bertauhid. Nabi Nuh tidak berhasil mengajak istri dan anaknya untuk bertauhid. Nabi Muhammad tidak berhasil mengajak pamannya, Abu Lahab dan Abu Talib. Dan banyak dari para anbiya, mereka keluarga dekatnya tidak mendapatkan hidayah. Padahal mereka sudah berusaha maksimal untuk mendakwahi mereka. Apalagi kita tentunya tidak dibimbing wahyu, ya. Tidak mendapatkan wahyu. Kita banyak kekurangan sehingga kita harus banyak berdoa agar diberi taufik oleh Allah dalam berdakwah dan juga bersabar. Dan kalau hasilnya belum nampak, maka kita terus, ya. Sampai kita mati baru kita berhenti berdakwah. Tapi cara berdakwah kita juga harus hikmah, ya, dengan mau'idzah hasan, dengan nasihat yang baik, ya. Walaupun harus berdebat dengan cara yang terbaik. Kita harus terus menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, menambah, ya, kemampuan kita untuk berdakwah dengan cara yang terbaik agar manfaat kita kepada manusia bisa lebih banyak dan lebih luas. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam, wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Yuni, Ustaz, di Batam.
1: Ibu Yuni di Batam, Kepulauan Riau, ya?
2: Bukan, ya, Yuni di Padang, Ustaz.
1: Di Padang, Sumatera Barat, baik. Silakan Ibu Yuni.
2: Ini Ustaz, mungkin di tema. Saya mau minta nasihatnya Ustaz. Orang perempuan itu kan sholat yang terbaiknya itu kan di rumah ya Ustaz. Jadi saya itu lebih memilih ke itu Ustaz.
1: Memilih apa Ibu?
2: Kan orang perempuan itu kan sholatnya ya, baiknya di rumah ya Ustaz ya. Ya, jadi kalau di tempat saya ini kan ya, di ini kampung itu Ustaz. Jadi orang itu beranggapan kok saya itu tak ada pernah ke masjid gitu. Tidak ada fitnah-fitnah gitu Ustaz. Sementara di masjid itu Ustaz ada yang mengatakan di situ ada kuburannya. Pasti tidak diangkat atau dibangun aja gitu. Ada juga yang mengatakan kalau kuburan itu dikeluarkan mayatnya itu Ustaz terus dibangun. Jadi saya takut Ustaz dalam untuk masjid di sana gitu. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, jadi betul ya apa yang diketahui oleh Ibu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan bahwasanya la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita untuk salat ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi salat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada ke masjid. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman wa qarna fi buyutikun. Wahai para wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jadi para wanita, ya, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah, terutama para ibu-ibu dan akhwat yang mendengarkan kajian ini, ketahui bahwasanya seorang wanita tinggal saja di rumahnya, itu sudah mendapat pahala. Ya. Mengalir pahala, argo pahalanya. Kenapa? Ya, karena dia mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla, wa qarna fi buyutikun. Ya, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan banyak keluar. Jangan banyak, ya, meninggalkan rumah-rumah kalian. Karena rumah adalah benteng bagi kalian. Tempat kalian berkhidmat kepada suami. Tempat kalian mendidik anak-anak kalian. Dan wanita apabila keluar rumah maka istasrafah syaitan. Ya. Wanita yang tidak cantik pun akan dihiasi oleh syaitan. Sehingga ketika keluar rumah tidak berhias pun akan membuat laki-laki bisa tergoda. Karena memang ujian terberat bagi laki-laki adalah para wanita. Sehingga sebisa mungkin wanita jika tidak penting untuk tidak keluar rumah. Kalau dia safar maka wajib bersama mahram. Apalagi wanita muda, ya. Maka tentunya endemik. Tapi juga tidak dilarang ketika wanita ingin sholat di masjid, ya, dan masjidnya juga ada kajian, ada manfaat yang bisa didapatkan. Maka selama dia tidak bersolek dengan yang berlebihan atau dia memakai wangi-wangian, dia tidak memakai wangi-wangian, maka silahkan dia ke masjid, tidak ada fitnah di sana. Tapi kalau dikhawatirkan apalagi masjidnya ada kuburan di dalamnya, maka tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Kecuali kalau kuburannya berada di luar pagar masjid, maka tidak ada masalah sholat di masjid tersebut selama kuburannya sudah tidak ada atau sudah dikeluarkan. Dan jangan pedulikan ucapan manusia, karena kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini kalau kita hanya selalu memikirkan ucapan-ucapan manusia. Setiap kita berbuat apapun, kalau kita memikirkan ucapan orang lain, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Karena setiap perbuatan pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi yang paling penting kita pikirkan bagaimana Allah Azza wa Jalla ridha atau tidak kepada kita. Siapa yang membuat Allah ridha, maka Allah akan menjadikan manusia ridha kepada kita. Dan siapa yang membuat Allah murka karena mencari keridhaan manusia, maka Allah akan menjadikan manusia murka kepada kita. Jadi yang paling penting dalam berbuat, apakah itu untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau itu sudah benar, maka kerjakan. Kalau salah, maka tinggalkan. Ya. Jangan malu untuk berbuat ketaatan hanya karena ucapan manusia. Dan jangan berbuat ketaatan agar dipuji oleh manusia. Kita hanya memikirkan bagaimana Allah ridha kepada kita. Memang ada beberapa perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan, ya, jika itu berkaitan dengan uruf kebiasaan, ya, tidak ada dosa di situ, tapi ya bertentangan dengan kebiasaan yang baik, maka ini perlu untuk kita perhatikan, tidak kita lakukan juga kalau itu adalah uruf yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak pantas dilakukan, ini perlu kita ikuti, ya. Tapi kalau itu bertentangan dengan syariat, maka syariat Allah Subhanahu wa Taala di atas segalanya. Jadi usahakan untuk tetap meskipun tidak ke masjid, tetap berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW berpesan khusus kepada para wanita ibu-ibu, la tahkiran najaratun li jaratiha walau firsina syah. Janganlah seorang wanita menganggap remeh hadiah kepada tetangganya meskipun daging atau tulang yang ada sedikit daging menempel di tulang tersebut. Bahasa kita meskipun hanya satu mangkok kecil, ya, hadiah atau masakan atau apa saja yang bisa kita hadiahkan kepada tetangga kita, maka kita berusaha untuk menjaga hubungan, membantu mereka sehingga meskipun kita tidak ke masjid, ya, tetap hubungan dengan tetangga itu baik, ya, karena kita memang berusaha untuk menolong mereka, ya, menjenguk ketika mereka sakit, menolong ketika mereka membutuhkan, sehingga pergaulan kita di masyarakat tetap terjaga dengan baik. Barakallahu.
1: Wafiq barakallahu. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya, Ibu Yuni yang ada di Padang, Sumatera Barat. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali di kesempatan ini dari Ibu Heni Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, sampai sejauh mana batasan seseorang disebut sebagai ahlu bid'ah? Atau sebatas mengikuti saja atau terjerumus dalam kebid'ahan saja atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kaidah umum, ya. Barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an yang jelas, ayat yang jelas atau hadis yang sahih yang jelas juga maknanya, karena tentu ada hadis yang diperselisihkan maknanya, ada yang diperselisihkan kesahihannya. Atau menyelisih ijma', ya. Jadi menyelisih ayat yang jelas, atau menyelisih hadis yang jelas, atau menyelisih ijma', kesepakatan para ulama, maka dia keluar dari ahlus sunnah wal jama'ah. Seperti, ya, yang tadi kita sebutkan Jahmiyah, menolak semua nama dan sifat-sifat Allah. Padahal Al-Quran penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Rafidah, yang membenci sahabat Nabi, padahal jelas-jelas dalam Al-Quran Allah memuji para sahabat, ya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin ansarul ladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum radwan. Banyak sekali pujian Allah kepada para sahabat, tapi justru mereka mengkafirkan para sahabat. Mu'tazilah yang mereka takdir, ya, mewajibkan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ya, ini bertentangan dengan banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang masih punya iman akan dikeluarkan dari neraka, ya. Selama dia masih punya iman, meskipun dia melakukan banyak dosa besar, maka orang-orang yang menyelisihi seperti ini, menyelisihi ayat yang jelas, hadis yang jelas, ijma', kesepakatan para ulama yang jelas, maka dia adalah ahlul bid'ah, ya. Khawarij yang terang-terangan mengkafirkan, ya, kaum muslimin, mengkafirkan negara Arab Saudi, negara Indonesia, mengkafirkan semua pegawai negeri, mengkafirkan polisi dan tentara, menghalalkan darah kaum muslimin, ya jelas ini adalah kesesatan ahlu bid'ah, ya, khawarij. Maka yang seperti-seperti ini tentunya wajib bagi kita untuk pelajari yang benar dulu, ya, pelajari tentang akidah ahlu sunnah, iman kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, pelajari tentang keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, agar kita mengetahui, ya, penyelewengan ahlu bid'ah. Ketika kita pelajari yang baik ini, ternyata datang ahlu bid'ah yang mereka berakidah berbeda dengan keyakinan kita. Ya, kita mengatakan takdir itu punya 4 tingkatan. Ya, Allah mengetahui, Allah menulis, Allah kehendaki, Allah ciptakan. Tapi datang ahlu bid'ah mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan hamba, maka dia qadariyah. Atau datang ahlu bid'ah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya pilihan, ya, maka dia jabariyah. Ya, terserah dalam bab takdir. Nah, ini perlu juga setelah kita belajar yang benar, pelajari juga yang buruk. Ya, makanya para ulama kita menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ya, dalam tauhid uluhiyah dijelaskan mana tawassul yang benar, mana tawassul yang bid'ah, mana tawassul yang syirik. Kemudian dijelaskan tentang mana perkara yang benar kepada malaikat dan mana yang sesat dalam bab iman kepada malaikat. Pada hari akhir dijelaskan tentang adanya azab kubur, nikmat kubur. Tapi ketika muncul, ya, kelompok yang mengatakan tidak ada azab kubur, nikmat kubur, ya, maka ini jelas-jelas menyisihi ayat dan hadis yang sahih. Ya, ini. Jadi ahlu bid'ah itu yang menyelisih Al-Quran yang jelas, menyelisih ayat hadis yang jelas, sahih, dan juga menyelisih ijma', kesepakatan para ulama. Ini ciri ahlu bid'ah yang wajib untuk kita waspadai. Adapun, ya, orang-orang awam, mereka hanya ikut-ikutan, ya, tentu mereka bukan divonis, tapi mereka itu diajak untuk belajar dengan benar, ya. Kita ajak mereka belajar benar. Nah, ketika kita dapati para da'i yang menolak sifat-sifat Allah, mengatakan Allah tidak beristiwa di atas ars, Allah tidak punya tangan, ya. Padahal dalam Al-Quran jelas, ma manaka antas juda lima khalaq tu biyadaya. Apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Muncul orang mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya kaki, Allah tidak punya wajah, Allah tidak beristiwa, Allah tidak datang. Padahal Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ya. Maka ini ciri, ya, ahlu bid'ah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah azza wa jalla, membenci sahabat, membolehkan memberontak kepada pemimpin yang sah, kaum muslimin yang sah, ya, menghalalkan darah kaum muslimin, menolak takdir. Ini ciri-ciri ahlu bid'ah yang wajib untuk kita waspadai. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallahu. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah derajat hadis tentang Islam yang murni itu akan kembali asing di dalam Islam itu sendiri di akhir zaman nantinya? Apa hadis tersebut sahih, dan kalau sahih, bagaimana sebenarnya syarah terhadap hadis itu? Kapan akhir zaman itu datang dan di tahun berapa, Ustaz? Saya kurang paham, mohon pencerahannya. Terima kasih, Ustaz.
0: Ya, hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Man humil ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas." Jadi Islam itu mulai dengan keterasingan, ya, Nabi sendiri, kemudian beriman Khadijah, beriman Abu Bakar, beriman Ali bin Abi Thalib, beriman, ya, kemudian orang-orang yang dekat dengan sahabat Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, ya. Kemudian beriman Bilal, beriman hanya berapa orang, ya, segelintir dari manusia beriman, Ammar bin Yasir, ya. Yasir dan istrinya Sumayyah beriman. sedikit dan mereka terasing, ya, dianggap orang-orang yang baru menyelisihi agama nenek moyang. Tapi terus Islam itu berkembang. Di zaman sahabat, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, Islam menguasai timur dan barat, meruntuhkan Persia dan Romawi. Kemudian Islam berkembang di zaman Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Tapi kemudian Islam itu mulai terasing lagi, mulai berkurang, mulai lemah. Ya, sampai akhir zaman nanti tidak ada lagi yang mengenal Islam. Tidak ada yang mengetahui siapa Allah, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji. Bahkan di zaman kita ini, masih ada orang yang menisbahkan diri kepada Islam, ditanya apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, berapa rakaat sholat duhur. Bahkan ada yang tidak tahu, karena tidak pernah sholat sama sekali. Sehingga Islam ini sudah mulai terasing, dan sudah lama kejadian ini ya, terjadi, sehingga tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa mereka yang berusaha memperbaiki ketika manusia sudah rusak, ya. Ketika kita berjalan di jalan, ya, istri kita, anak kita memakai hijab yang sempurna, yang kebanyakan manusia, ya, memakai terserah mereka, ya, terbuka, ketat, tipis, ya. Maka ini bentuk keterasingan yang tentunya sudah sangat terlihat, ya, di zaman ini dan sebelum zaman kita. Dan tentu juga setiap daerah berbeda-beda. Ada mungkin yang Islam dan Sunnah lebih kuat di daerah ini, tapi daerah lain juga lemah. Ya. Sehingga kita berusaha untuk terus memperbanyak orang-orang yang mengikuti kebaikan, tapi ketahuilah bahwasanya memang semakin dekat hari kiamat, maka semakin buruk keadaan, karena hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali ala syirorin nas, manusia-manusia terburuk. Ya. Dan pada akhir zaman nanti akan ada angin yang bertiup, yang siapapun yang menghirupnya yang punya iman pasti dia mati. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya akan terus ada, ya, firqa najiyah ahlus sunnah wal jamaah sampai menjelang hari kiamat. Meskipun tidak ada jaminan itu ada di setiap negara, di setiap tempat, tapi tak akan pernah ada, karena Nabi SAW mengatakan la tazalu ta'ifa min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada kelompok ahlus sunnah wal jamaah, firqah najiyah, ta'ifah mansurah, sampai menjelang hari kiamat. Ya. Karena ketika hari kiamat terjadi, maka tidak ada lagi orang yang beriman. Tapi masalahnya tidak mesti ada di kampung kita, di negeri kita. Ya. Bisa jadi ada di satu negeri, tidak ada di negeri lain. Kewajiban kita bagaimana berusaha itu tetap ada di tempat kita, dengan cara kita berusaha mempelajari akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah firqah najiyah, dan kita wafat di atasnya. Ya, dan kita juga wasiatkan kepada keturunan-keturunan kita untuk jangan sampai mati kecuali di atas tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa merubah keadaan, tapi kita bisa berusaha merubah diri kita sendiri. Ya. Itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla bahwasanya keburukan itu akan terus bertambah dan bertambah. Karena di antara tanda-tanda kiamat yaitu dimatikannya para ulama, tersebarnya kebodohan, ya, diangkatnya ilmu, tersebarnya zina, khamar, musik, ya, buruk kepada tetangga. Sehingga memang ya kewajiban kita bersabar dan berdoa kepada Allah agar diterapkan di atas keimanan sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallah, terima kasih, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pemirsa Roja yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, ya, kita tentunya telah mendengarkan tadi beberapa nasihat dari Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah penulis kitab ini. Kewajiban kita untuk mengenal ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mengagungkan para sahabat, memuliakan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bahkan disebutkan satu persatu namanya, dan juga ciri-ciri ahlu bid'ah yang membenci para sahabat, kemudian mengagungkan tokoh-tokoh kesesatan, ya. Dan beliau menasihati kita untuk selalu mencari teman yang terbaik ahlus sunnah wal jamaah dan meninggalkan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan berbicara tentang bid'ah. Dan agar kita bisa menjaga agama kita terus harus belajar, ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang berbicara tentang ayat Al-Qur'an, hadis, ya, sahih, dan mana yang berbicara dari hawa. mereka yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan wajib untuk kita selalu berdoa minta pertolongan kepada Allah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya sebagaimana Nabi SAW. Doa yang paling banyak diucapkan oleh beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata silam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita terus memperbaiki diri dengan menuntut ilmu syar'i, menghadiri majelis ilmu, membaca kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah, serta senantiasa berdoa agar diberikan keteguhan hati sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
4: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
3: رجاء تيفي. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Seorang Muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Ayat-ayat Al-Quran.
6: Ayat. A'udzu billahi min

0: Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
0: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
0: Doa dan zikir dari Asmalah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati, dan hanya kepadamulah kembali setelah dibangkitkan. Dibaca pagi satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

0: Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja
2: Lidzakirina wadzakirat
3: Idha'atul Qur'anil Karim
1: Mutiara Salaf Mutiara Salaf Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: Al-Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais: sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Radio Roja.
5: Lidzakirina wadzakirat.
6: Idza'atul Qur'anil Karim.
0: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
7: Bunda, entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acapkali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
8: Halo?
7: Meskipun waktu telah lama berlalu.
8: Halo?
7: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
8: Halo?
7: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan? Awalan

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahmahullah dalam pembahasan dari tema Menutupi Aib Seorang Muslim. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin wa ba'd.
3: Hadith 241 wa an Anasin radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Muttafaqun alaih. Hadis 241 dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah dianggap sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 242 wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansurhu idza kana madluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansurhu. Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi fa inna dhalika nasruhu. Rawahul Bukhari. Hadis 242 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat aniaya dan yang teraniaya. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, aku akan menolongnya jika ia teraniaya, tapi bagaimana aku menolongnya jika ia berbuat aniaya? Beliau menjawab, engkau cegah atau larang dia dari berbuat aniaya. Demikianlah cara menolongnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Hadis 241 masih menyangkut tentang masalah pengagungan terhadap kehormatan kaum muslimin. Dan dia adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia cintai terhadap dirinya. La yu'minu, kata-kata la yu'minu, tidak beriman, maksudnya bukanlah menafikan iman, akan tetapi yang dinafikan adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna. Kalau tidak, bahwa seseorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, dia masih statusnya muslim. Inilah yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan golongan khawarij. Orang-orang khawarij menyatakan semua lafaz tidak beriman, yaitu menafikan adanya iman, Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman berarti dia kafir. Sehingga mereka menghukumkan semua lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kata-kata kafir atau kata-kata tidak beriman dengan keluar dari agama Islam, murtad. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah di sini menyatakan la yu'minu ini adalah iman al-kamil, yaitu tidaklah beriman secara sempurna salah seorang kalian hatta sampai. Dan kita tahu bahwa iman mempunyai cabang-cabang dan dia mempunyai pintu-pintu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una baba. Sesungguhnya iman mempunyai lebih dari 70 pintu. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dialah kalimat yang mana jika seandainya ditimbang dengan berat langit dan bumi, niscaya akan berat kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang terendah dari pintu-pintu iman, dari derajat iman, membuang duri di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah bagian dari iman. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa iman terbagi tiga. Iman di dalam perkataan, iman di dalam perbuatan, dan iman di dalam hati. Tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dia melaksanakan imannya dengan tiga anggota badannya. Ucapan, perbuatan, dan amal hati. Makanya ulama kita mengatakan al-imanu qawlun wa amalun wa tasdiq. Iman adalah ucapan, amal, dan pembenaran di dalam hati. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimisalkan oleh Rasulullah SAW ucapan dengan kalimat la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan, yang paling tinggi iman, kalimat la ilaha illallah. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari perbuatan adalah imatatul adha 'anit tariq, mengambil duri. Perbuatan seseorang mengambil duri di tengah jalan. Dan amal hati Allah Rasulullah SAW contohkan dengan malu. Dengan malu. Al-haya'u syu'batu minal iman. Dengan tiga contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW tergambar oleh kita bahwa iman ada tiga bagian. Hadis Anas ini Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Bahwasanya tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya. Menunjukkan bahwa cinta di dalam Islam adalah urusan hati. Dan dia bagian dari iman yang kita terangkan. Yang dikenal oleh para ulama dengan amalul qulub, perbuatan hati. Di antara amalul qulub, cinta, rindu, takut, harap, cemas, itu semua adalah amalul qulub. Orang yang bisa mengerti akan hatinya adalah orang yang muslim sejati. Orang mukmin dia mengerti akan urusan cinta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ma yuhibbu, sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya. Berarti seorang muslim harus memahami tentang permasalahan cinta. Sehingga ketika dia memahami masalah cinta, baru dia bisa memberikan cintanya kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada orang tua, cinta kepada sesama kaum muslimin, Itu ajaran Rasulullah SAW. Nah, hendaknya seorang muslim pandai di dalam bagaimana dia memupuk cinta dia terhadap orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim cinta. Makanya ulama kita sangat banyak sekali mengarang kitab tentang masalah cinta. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala mengarang kitab yang termasyhur tentang masalah cinta, Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Beliau mengarang kitab adalah kebun orang-orang yang bercinta. Sudah diterjemahkan. Anda bisa membaca terjemahannya. Bagaimana dia membagi tentang cinta, bagaimana dia menerangkan ciri-ciri cinta, bagaimana cinta itu harus diarahkan kepada orang-orang yang diperintahkan oleh syariat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah SAW di dalam hadis Anas ini menerangkan bahwa kita diajarkan atau kita dianjurkan belajar mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Berarti sini cinta kepada saudara sesama muslim. Ini jelas setelah kita memahami cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita cinta kepada Allah dan bagaimana kita cinta kepada Rasul. Setelah itu baru kita belajar cinta kepada sesama muslim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang harus kita cintai dahulu sebelum kita mencintai diri kita dan orang lain? Karena tidak bisa seseorang mencintai dirinya dan diri orang lain sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin seseorang mencintai seseorang dengan cinta yang benar kecuali dia belajar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang cinta hakiki. Makanya yang paling berbahagia di dalam permasalahan cinta adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang mengerti bagaimana mereka meletakkan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contoh dan banyak misal yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian peroleh albir, takwa, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, yang paling kalian sukai. Maka terdengar ayat ini oleh Abu Talha. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi malam Allah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan saya tahu bahwa harta yang aku cintai atau harta yang paling aku cintai adalah harta yang berada di Khaybar. Maka ya Rasulullah, sesungguhnya harta itu, kubun itu aku infakkan di jalanmu, maka letakkanlah sebagaimana yang Allah tunjukkan kepadamu. Jadi dia infakkan harta yang sangat dia cintai. Abu Talha. Apa kata Rasulullah SAW? Bernanar wajah Rasulullah SAW berseri-seri, bakhin. Rabihal bayya. Baik, wahai Abu Talha. Sungguh beruntung jual belimu. Sesungguhnya aku melihat engkau membagi-bagikannya kepada dzabil qurba, kepada kawan karib kerabatmu, kepada family-familymu. Apa yang mendorong Abu Talha memberikan Harta yang paling berharga pada dirinya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di perang Uhud, Rasulullah SAW dibela habis-habisan oleh 7 orang sahabat Rasulullah dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Dibela melalui ucapan oleh penyair Rasulullah SAW, Hassan bin Sabit. Dibela oleh orang-orang yang hebat, di antaranya Abu Bakar, dan di antaranya Sa'ad, dan di antaranya Talha bin Ubaidillah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, majulah kalian, sesungguhnya orang tuaku, ayah dan ibuku menjadi pengganti bagi kalian. Mereka maju, kemudian mereka meninggal. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang pandai memanah, kemudian dia memanah. Ketika habis panahnya, kemudian diberikan lembing oleh Rasulullah, kemudian dia mempermainkan lembingnya di hadapan wajah kaum kufar Quraisy. Kemudian ketika telah habis panah, ketika telah habis lembing, ketika telah patah pedang, dia tangkis semua serangan kaum Quraisy dengan tangannya, dengan kakinya yang dia bisa, membela Rasulullah SAW. Kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan generasi yang seperti ini bukanlah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu saja hidup langsung cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita tidak mengetahui, tidak pandai cinta, tidak pandai membenci dan semacamnya. La ta'lamuna syai'an. Kita tidak mengetahui sesuatu. Akan tetapi siapa yang menjadikan generasi tersebut generasi yang sangat luar biasa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ucapan Rasulullah SAW yang menghunjam di dalam kalbu mereka. Sehingga setelah mereka bisa mencintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana Umar belajar mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia lihat Rasulullah SAW di kesehariannya, ketika dilihat Rasulullah SAW bersamanya, atau dia selalu bersama Rasulullah, tidak kuat Umar menahan ucapan yang sudah berpuluhan tahun dia tahan, sehingga dia mengucapkan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu dari semua manusia kecuali terhadap diriku. Ini ucapan keluar dari hati yang suci, dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Sudah lama ditahannya ucapan ini, akan tapi dia tidak tahan lagi kecuali dia sampaikan kepada kekasihnya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu melebihi dari mencintai semua makhluk kecuali terhadap diriku. Kalau dalam masalah diriku, aku dahulu mencintai diriku baru diri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Umar bagaimana mencintai Rasulnya? Apa kata Rasulullah? La ya Umar, hatta min nafsik. Apa kata Rasulullah? Tidak wahai Umar, kamu harus mencintaiku melebihi dirimu sendiri. Apa kata Umar? Memaksakan dirinya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, baru saya mencintai dirimu melebihi cintaku terhadap diriku. Dan semua para sahabat seperti Umar belajar mencintai Rasulullah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya yang diperoleh, mereka sesama mereka menjadi contoh yang tidak tertandingi di setiap zaman dan tempat dalam urusan cinta mencintai adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Setelah perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, berangkatlah beliau meninggalkan kekayaan beliau, dan beliau adalah orang terkaya di Mekah. Meninggalkan kekayaan yang telah dia bentuk dan dia bangun berpuluh-puluh tahun, dan dia adalah Abdurrahman bin Auf. Dia tinggalkan karena Allah dan Rasulnya. Kemudian dia dipersaudarakan karena kaum muhajirin waktu itu dengan Ansar, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan salah seorang Ansar. Dan Ansar, siapa Ansar? Pembela Rasulullah SAW. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak pernah akan terjadi sampai akhir zaman. Apa kata saudaranya, seorang Ansar ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Apa katanya, wahai saudara, sesungguhnya saya memiliki dua kebun. Maka pilihlah kebun yang engkau lihat terbaik dari kedua kebun tersebut. Dan sesungguhnya saya memiliki dua orang istri. Maka pilihlah istri untukmu yang engkau lihat bagus menurutmu. Kemudian saya ceraikan ketika selesai iddahnya, kawinilah dia. Sampai di dalam masalah istri dan kebun, istri adalah kebahagiaan batin dan kebun adalah kebahagiaan zahir, diberikan kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah terjadi kisah cinta saudara seorang muslim dengan saudaranya sebagaimana terjadinya pada zaman Rasulullah SAW. Kandang Abdurrahman bin Auf, dia tahu bahwa memang dia diciptakan bukan untuk berkebun, karena mereka adalah orang Mekah yang mengerti hanya bisa berdagang dan berjualan. Maka dia mengatakan, duluni ila suq, tunjukkan aku jalan ke pasar. Maka dia ditunjukkan oleh saudaranya Ansar tersebut jalan ke pasar, kemudian dia berdagang, setelah itu dia menikah. Hadis Anas ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih, sampai seseorang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seharusnya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus dahulu mencintai diri kita. Atau kasarnya, sebelum kita pandai mencintai orang lain, kita harus pandai mencintai diri kita. Akan tetapi tabiat kebanyakan manusia, dia tidak mencintai dirinya. Dan itu sifat yang telah Allah patrikan di dalam Al-Quran, wa kana al-insanu zaluman jahula. Dan manusia tabiatnya zalim dan jahil. Dan tabiat manusia menzalimi dirinya. Menzalimi diri berarti dia tidak mencintai dirinya. Nah, kita beragama Islam ini diajarkan bagaimana kita mencintai diri kita. Mencintai diri kita. Karena orang yang tidak mengenal Islam, dia tidak akan cinta terhadap dirinya. Dan tidak pernah dia mengenal cinta terhadap diri. Makanya orang-orang yang terjerembab ke dalam maksiat, orang-orang yang terjerumus ke dalam kesalahan, Allah gambarkan mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya atau orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Ini sifat-sifat orang-orang yang jauh dari Islam. Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang yang banyak dosanya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW untuk mengatakan terhadap hamba-hambanya yang melampaui batas terhadap dirinya. Berarti orang yang melampaui batas dari sesuatu yang biasa, berarti dia tidak mencintai dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak hal tentang orang-orang yang berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka zalim. Dan semua kata-kata lafaz zalim di dalam Al-Qur'an itu semuanya adalah penzaliman terhadap diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah mendapatkan aman dan merekalah mendapatkan hidayah. Kemudian sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadzlimu nafsah. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Nah, bagaimana seseorang tidak cinta terhadap dirinya? Yaitu ketika seseorang tidak menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang Allah tujukan dalam penciptaan dirinya. Yaitu ketika seseorang tidak mengerti di mana Allah tempatkan, posisikan dirinya di atas dunia ini. Maka disebutlah zalim. Orang yang zalim adalah orang yang tidak bisa menempatkan sesuai dengan posisinya yang benar. Nah, orang yang tidak mencintai dirinya, orang yang tidak mencintai dirinya adalah orang yang hanya memikirkan kehidupan yang singkat dan lupa akan kehidupan yang lama. Orang yang mendahulukan kehidupan dunia yang pendek dan melupakan kehidupan akhirat yang abqa, yang kekal. Ini orang yang tidak cinta terhadap dirinya. Orang yang tidak cinta terhadap dirinya, orang yang menyangka bahwa dia bisa hidup tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Pada poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang tidak cinta terhadap dirinya dengan ucapan kalla balla tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Demi Allah, kalian sungguh mencintai kehidupan yang cepat, yang segera, dan kalian meninggalkan kehidupan yang kekal. Di dalam sifat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innal insana la yatgha arraahu istaghna. Tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Arraahu istaghna, ketika dia melihat dirinya cukup dengan dirinya, ketika dia melihat dirinya bahwa dia cukup dengan dirinya. Dan orang yang tidak cinta terhadap dirinya adalah orang yang tidak memberikan dirinya haknya. Dan Islam memberikan setiap diri haknya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna linafsika alaika haq. Sesungguhnya untuk dirimu berkewajiban atasmu untuk menunaikan haknya. Seorang muslim, dialah yang paling tahu apa hak badan, apa hak anggota tubuh yang Allah ciptakan terhadap dirinya. Dan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengasihi manusia dari manusia itu sendiri. Di antara bukti Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi, melebihi daripada orang-orang yang menyatakan diri mereka cinta akan manusia, cinta akan hak azazi manusia, atau melebihi terhadap orang-orang yang peduli terhadap dirinya seperti orang kufar. Rasulullah SAW bersabda, qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kalian, sesungguhnya syaitan yang tidak tidur siang. Dan di sini Rasulullah SAW menganjurkan seorang muslim untuk beristirahat pada siang harinya. Salah satu bukti bahwa Islam sangat mencintai dan menghargai diri seorang muslim. Di saat banyak orang yang tidak menghargai dirinya, mati-matian kerja siang dan malam dan tidak tahu istirahat, hanya untuk mengumpulkan kehidupan dunia. Islam sebelumnya mengatakan istirahatlah. Ketika Rasulullah SAW mendengar ada tiga orang yang ingin menyingsingkan lengan mereka untuk beribadah mati-matian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang satu dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya saya tidak akan menikah selama-lamanya. Sesungguhnya Allah. Yang satu lagi mengatakan, demi Allah, saya tidak akan berbuka pada siang hari selama-lamanya. Dan yang satu lagi mengatakan, demi Allah, saya tidak akan tidur malam selama-lamanya. Rasulullah SAW marah besar. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau berdiri di mihrabnya, di mimbarnya. Apa yang diperbuat oleh si fulan? Si fulan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi bersamaan dengan itu, sesungguhnya aku bangun dan aku tidur, sesungguhnya aku makan dan aku menikahi wanita. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cinta, lebih memperhatikan kesehatan orang-orang yang beribadah tersebut daripada mereka sendiri mencintai diri mereka. Dan ini yang harus kita, sifat yang harus kita punyai. Makanya kelebihan Ahlu Sunnati wal Jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf, Ahlu Sunnah a'lamun nas bil khaliq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu Sunnah adalah manusia yang paling tahu kepada Rabbnya dan manusia yang paling menyayangi makhluknya, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti orang tidak mencintai dirinya, yaitu orang yang tidak menyeimbangkan daripada mereka sendiri mencintai diri mereka. Dan ini yang harus kita, sifat yang harus kita punyai. Makanya kelebihan Ahlu Sunnati wal Jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf, Ahlu Sunnah a'lamun nas bil khaliq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu Sunnah adalah manusia yang paling tahu kepada Rabbnya dan manusia yang paling menyayangi makhluknya, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti orang tidak mencintai dirinya, yaitu orang yang tidak menyeimbangkan kehidupannya, berlebih-lebihan di dalam masalah

Di antara bukti orang tidak mencintai dirinya, yaitu orang yang tidak menyeimbangkan kehidupannya, berlebih-lebihan di dalam masalah tidak dianjurkan di dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'una almutashaddiquna, celakalah dan binasalah orang-orang yang berlebihan di dalam agama. Almutashaddiqun, orang yang berlebihan di dalam berucapan. Almutafaihiqun, orang-orang yang berlebihan di dalam menyampaikan padahal dia tidak tahu. Faihiqun. Rasulullah SAW menyebutkan halak. Ini orang-orang yang berlebihan. Semuanya jika seandainya melebihi dari batas yang normal, maka tidak dianjur di dalam Islam. Dan Islam memang menyukai sesuatu yang sedikit akan tetapi terus menerus. Ahabul amali ilallah adwamuha wa anqal. Amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara terus menerus sekalipun sedikit. Nah, orang-orang ini yang bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ketika dia tahu kan kecintaan terhadap dirinya, maka dia baru tahu bagaimana mencintai orang lain. Bagaimana dampaknya orang yang tidak mengerti cinta terhadap dirinya, terhadap cinta pada orang lain, maka dia terbagi dua. Orang yang tidak mengerti cinta kepada Allah dan Rasulnya dan terhadap dirinya, maka dia salah mencintai saudaranya. Ketika dia salah memahami masalah harta, misalnya, dan kita diajarkan memahami harta dan bagaimana mencintai harta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka juga kita salah memberikan kecintaan terhadap saudara kita tentang masalah harta. Kita berikan contoh masalah harta, kita berikan contoh kepada saudara kita sesama muslim, dan yang kedua kepada bukan saudara saja akan tetapi anak kita dan istri kita. Orang yang tidak memahami harta, bagaimana dia harus mencintai untuk dirinya, dia tidak akan benar di dalam memberikan kecintaan itu terhadap saudaranya dan juga yang lainnya. Terhadap anak misalnya, kita kadang-kadang karena salah memahami tentang masalah harta, kita juga salah mencintai anak melalui harta. Salah mencintai anak melalui harta. Sehingga ketika kita memahami harta, dia adalah segalanya, tidak ada hubungannya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, nyaris juga kita mendidik anak seperti itu. Ketika anak kita meminta kepada kita, maka orang-orang di dalam masalah ini bermacam-macam. Ada, kalau ada harta dia terbagi dua. Kalau seandainya dia tidak ada harta, maka terbagi dua. Kalau dia mempunyai harta yang lebih banyak pada masyarakat, dia berikan tanpa memasukkan norma-norma Islam terhadap anaknya. Dia berikan begitu saja. Kalau dia tidak mempunyai harta, biasanya timbul caci makian atau dia hardi anaknya tersebut. Ini bermuamalah, kenapa? Karena dia tidak mengetahui bagaimana mencintai dirinya melalui harta. Yaitu dia menggunakan materi untuk mendidik anaknya supaya mencintai harta sebagaimana dia mencintai harta. Tapi orang yang baik, dia sangat tahu. Ketika anaknya meminta dan dia pas ada, dia mengatakan,

0: anakku, ambillah dan belajarlah bersyukur kepada Allah. Karena pemberian ini bukan pemberian ayah, kan, tapi ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Norma Islam dia masukkan. Karena dia tahu bahwasanya harta pun yang diberikan kepadanya seperti itu juga, dia dapatkan dia bersyukur, tidak dia dapatkan dia bersabar. Ketika dia tidak mempunyai uang, maka dia akan mengatakan, bersabarlah wahai anakku, kebetulan Allah belum memberikan rezeki kita dan kita harus dianjurkan untuk bersabar. Norma-norma Islam baru tepat kita mengajarkan bahwa kita mencintai diri kita sebagaimana mencintai saudara kita, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita. Kalau tidak begitu menjadi salah. Banyaknya orang tua sekarang stres karena rata-rata mereka dibingungkan, berletih-letih mencari harta, kiranya keran yang paling besar adalah pada anaknya. Stres melihat anaknya mengumbar-ngumbar harta, dan itu jelas kesalahan tidak 100% pada anak. Kesalahan di dalam menanamkan masalah norma-norma Islam dalam masalah harta. Itu masalah anak orang-orang yang kita cintai secara fitrah. Bagaimana pula orang-orang yang kita cintai secara agama, tidak dengan fitrah. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya manusia tidak cinta pada orang lain. Karena kecuali karena maslahat. Saya cinta dengan kamu, saya berhubungan dengan kamu, dengan anda dan semacamnya, karena ada maslahat duniawi. Tapi anak dan istri jelas secara fitrah manusia cinta. Hewan juga cinta. Dan ada orang lain, biasanya kita cinta karena ada maslahat. Nah, Islam mengajarkan bagaimana cinta harus di atas ditopang oleh karena agama. Bagaimana dengan harta? Ini bisa menjadi salah ketika kita Rasulullah SAW mengatakan tadi apa? Tidak akan beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Di dalam dunia bisnis, misalnya dalam dunia usaha, orang yang sudah berpengalaman banyak, tentu dia tahu kapan dia jatuh dalam lubang, kapan dia tidak jatuh, kapan dia berusaha ini dengan itu. Dan ilmu ini sangat mahal. Sebagian orang, karena dia tidak cintanya kepada orang lain, dia sembunyikan hal ini. Tidak. Jatuhlah kamu dulu sebagaimana saya jatuh, baru nanti kamu kaya, sebagaimana saya kaya. Ini tidak mencintai dirinya dalam masalah harta. Dan tidak mencintai saudaranya dalam masalah harta. Dan itu membedakan. Seorang muslim, dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri di dalam masalah ukhrawi dan masalah duniawi. Dia tunjukkan saudaranya di mana lubang dan diarahkan, dan dia larang saudaranya sebagaimana dia telah merasakan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, la yaldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak akan disengat di dalam lubang yang satu dua kali. Pada hakikatnya hadis ini kemarin sudah kita salah di dalam bab nasihat. Hadis yang berikutnya hadis Anas bin Malik juga. Hadis 242. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Maka berkata salah seorang, ya Rasulullah, saya bisa paham jika seandainya saya menolong saudaraku, saudara saya yang dizalimi. Bagaimana pula saya menolong saudara saya yang zalim? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tahjuzuhu au tamna'uhu minadh-dhulm. Engkau larang dia dari kezaliman. Itulah bentuk pertolongan engkau terhadapnya. Ini pada hakikatnya syarah dari hadis yang sebelumnya. Salah satu bukti bahwa kita cinta terhadap saudara kita sesama muslim, ia kita melarangnya untuk berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melarangnya untuk dia berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa melarang seseorang untuk membuat kesalahan bukan berarti dia membenci seseorang tersebut. Bahkan bukti cinta. Dan ini menjadi umum di dalam masalah semua apa saja. Menunjukkan kesalahan seseorang bukan berarti dia membenci seseorang tersebut. Menunjukkan kesalahan kelompok yang menyeleweng dari ajaran Islam bukan berarti dia benci terhadap orang-orang yang ada di kelompok yang menyeleweng tersebut. Kan tetapi bukti dari pelaksanaan hadis ini yaitu kita mencintai saudara kita sebagai mencintai diri kita. Kita tidak ingin dia jatuh ke dalam kesalahan yang ujung-ujungnya neraka sebagaimana kita tidak mau jatuh ke dalam kesalahan yang ujung-ujungnya juga neraka. Maka kita ulang lagi bahwa salah besar jika seandainya dakwah kita hanya terfokus di dalam menganjurkan manusia ke dalam kebaikan. Tersebut hanya bisa menyalahkan. Salah. Yang benar, bukti kita cinta kepada mereka, bahwa kita tunjukkan kepada mereka jalan kebenaran. Kita arahkan mereka. Karena mereka di dalam melaku zalim terhadap diri mereka. Dan juga salah. Orang-orang menilai jika seandainya kita keras kepada sebagian orang dan sebagian kelompok, kemudian menganggap kita bahwa kita adalah orang-orang yang keras. Di dalam pandangan seperti itu, karena kita tahu bahwa posisinya sekarang dia zalim. Dia zalim. Orang yang sesat dan mendakwahi kaum muslimin dengan kesesatannya, jelas dia zalim. Sebagaimana orang yang memukul tanpa hak, memukul orang di pasar atau orang di jalan, dia pukul sembarangan aja. Atau beberapa waktu yang lalu ditabrak anak-anak sekolah dengan mobilnya, mati, luka dan semacamnya, dia zalim. Sama halnya orang yang berdakwah menanamkan kesesatan, dia juga zalim. Bahkan kalau seandainya orang yang menabrak orang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja hanya melukai badan, maka orang yang menanamkan kesesatan dari da'i-da'i sesat, dia melukai hati dan menutup kalbu. Dan ini lebih berbahaya dari itu. Makanya sebagaimana kita ingkari dan kita murkai dan kita marah terhadap orang yang berbuat semena-mena di jalan dengan menabrak orang, kita juga lebih murka terhadap dai orang-orang yang mengajak kesesatan kepada manusia. Yang seharusnya kalau dia tidak bisa merubah kesesatan itu tersebut, dia tidak mendakwainya. Cukup untuk diri dia saja. Maka layak kita menerangkan kelompok-kelompok yang memang melenceng dari ajaran Islam. Kita terangkan agar manusia tidak terjatuh ke dalamnya. Bukti bahwa kita cinta kepada semua manusia sehingga terlaksana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Baik.
1: Qala al mu'allif rahimahullah, bab ta'zimi hurmatil muslimin wa bayani huquqihim. Hadis 243. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاتس. Muttafaqun alaih. Hadis 243. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima. membalas salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangannya, dan menjawab dengan mendoakannya apabila ia bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, hakul muslimi alal muslimi sittun. Iza lakitahu fasallim alaih, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza stanah sahaka fansahlahu, wa iza atasa fahamidallaha fashammithu, wa iza marida fa'udahu, wa iza mata fattabi'ahu. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6, yaitu apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat, nasihatilah ia. Apabila ia bersin, kemudian ia membaca alhamdulillah, maka jawablah dengan ucapan yarhamukallah. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Dan apabila ia meninggal, iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Arba'un. Wa an Abi Umarata Al-Barwa ibn Azib radhiyallahu anhu maqal. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi 'iyadatil maridi wa ittiba'il janazati wa tashmitil 'atis wa ibraril muqasimi wa nasril mazlumi wa ijabatid da'i wa ibsha'is salami wa nahana an khawatimi aw takhattumi bizahabi wa an syurbim bil fiddati wa anil miyasiril humri wa anil qassayya wa an lubsil hariri wal istibraki wad dibaji. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa insyadid dallati fis sab'il awal. Hadis 244. Dari Abu Imarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan melarang kami 7 perkara, yaitu beliau memerintahkan menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menjawab orang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah, menepati sumpah atau janji, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam. Kemudian beliau melarang kami untuk memakai cincin emas, minum dari bejana perak, mengenakan pelana yang terbuat dari sutra di atas punggung keledai, mengenakan kain tenunan hasil campuran antara sutra dan linen, mengenakan kain sutra baik tipis maupun yang tebal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, dan mengumumkan barang hilang yang ditemukan sebagai tambahan 7 yang pertama.
0: Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Menerangkan hak muslim dengan yang lainnya. Muslim di sini umum. Orang-orang yang nyata atau telah jelas keislamannya. Keluar di sini hak di kafir. Dan muslim adalah orang yang telah masuk Islam dengan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini mempunyai hak. Dan ini tidak dikhususkan, hak ini tidak khusus bagi sesama jamaah saja atau sesama pengajian Riyadhus Shalihin. yang lain tidak. Akan tetapi dia umum. Selagi dia Muslim, maka dia diwajibkan untuk menunaikan hak saudaranya sesama Muslim. Selagi dia Muslim, dia diwajibkan untuk menunaikan ini. Berarti Muslim di sini mempunyai hak terhadap Muslim yang lain siapapun dia. Sejauh manapun kesesatannya selagi dia Muslim. Selagi dia Muslim. Keluar darinya Muslim yang syirik. Atau keluar darinya Muslim yang membuat kafir. Dan keluar darinya Muslim yang dia dalam posisi menurut imam bahwa dia dilayak tidak ditunaikan haknya karena dia sedang dihukum. Selain dari itu, mereka wajib kita berikan haknya. Dan di sini hadis Abu Hurairah menerangkan hak Muslim adalah pertama raddus salam, menjawab salam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Jika seandainya kalian diucapkan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Maksudnya seorang Muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab salam. Jika seandainya dia memberikan salam kepada Anda. Dan ini diterangkan di dalam kitab adab. Jika seandainya Rasulullah SAW mengatakan liyusallimu saghir al-kabir wal-qalilu al-kithir, hendaklah yang mengucapkan salam tersebut yang kecil atas yang besar, yang sedikit atas yang banyak, dan yang berdiri atas yang duduk. Ini bagaimana kita memulai salam. Sudah itu bagaimana kita menjawabnya. Dan salam harus ditebarkan. Rasulullah SAW, apakah aku ingin tunjukkan kepada kalian, jika seandainya kalian lakukan, akan terjadi saling mencintai sesama kalian? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ufsus salam bainakum. Tebarkan salam sesama kalian. Sesungguhnya, ucapan salam jika seandainya ditebarkan sesama kaum muslimin, hilanglah semua kedengkian, hilanglah semua kecemburuan, hilanglah semua hiqad, hasad dan yang lainnya, sebagaimana luluhnya lumpur ketika dibasuh dengan air. Detik ini saya menanam kebencian terhadap semua muslim ketika dia mengucapkan salam terhadap saya, hilang kebencian itu. Itu dah maklum secara fitrah. Maka ucapkan salam secara muslim. Dan jangan redha dengan ucapan lainnya. Seperti selamat pagi, selamat siang dan yang lain. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Biasakan itu. Baik kepada orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal. Baik muslim yang mengaji di pengajian Riyadhus Salihin maupun muslim yang tidak mengaji di kajian kita. Sesungguhnya di antara tanda hari-hari kiamat adalah taslimul khassah. Orang-orang mulai mengucap salam hanya sebatas sesama sejamaahnya saja. Kelompok itu hanya mengucapkan salam hanya sama kelompok itu saja. Tapi kelompok lain dia tidak. Dan ini dari tanda-tanda hari kiamat. Dan ini tidak dibenarkan. Selagi dia Muslim, wajib mengucapkan salam kepadanya. Wajib menjawab salam kepadanya. Dan dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ini masalah menjawab salam. Dan yang kedua di sini disebutkan iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Dan berapa banyak pahala orang-orang yang menjenguk orang sakit. Dan pahalanya sangat luar biasa. Iyadatul marid. Dan ini di antara kelalaian yang banyak, perbuatan amal ibadah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Malas menjenguk. malas menziarahi, malas menjalin hubungan silaturahim, lebih suka di rumah, lebih suka bermain dengan anak-anak dan semacamnya, tidak menuntut ilmu dan juga tidak menambah ibadah. Dan ini aib. Anda daripada di rumah, lebih baik menyengok orang sakit. Puluhan faedah, yang mana jika seandainya satu faedah saja Anda dapatkan, maka itu cukup untuk kita mengejar dan untuk kita menjenguknya. Sesungguhnya faedah menjenguk orang sakit, sungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan pahala yang sangat banyak. Menyebutkan pahala di dalam sunnahnya yang banyak. Orang yang menjenguk orang sakit, dia sama halnya Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan kepadanya surga. Bahwasanya dia berjalan di surga sampai dia kembali. Sungguhnya orang yang menjenguk orang sakit, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepadanya malaikat mendoakan sebagaimana dia doakan. Pahala yang sangat luar biasa. Sungguhnya orang yang menjenguk orang sakit, Allah lembutkan hatinya. Allah lembutkan hatinya. Karena orang sakit jelas posisinya dalam keadaan kalah, posisinya dalam keadaan tidak mempunyai daya, upaya dan semacamnya. Kalau seandainya antum ingin melihat orang-orang yang kalah, pergi ke rumah sakit. Semuanya kalah, tidak pernah membanggakan apa yang mereka berikan. Berbeda, tidak ada penduduk dunia di rumah sakit. Semuanya penduduk akhirat. Serius. Tidak ada orang-orang yang membanggakan hartanya di rumah sakit. Waduh. Tidak. Semuanya penduduk posisinya mereka orang yang KO dalam dunia. Makanya, kecintaan terhadap dunia mengecil ketika kita menziarahi orang sakit. Akan tapi kalau seandainya kita melihat orang-orang berpengah-pengah tentang dunia dan hartanya, jangan pergi ke rumah sakit. Makanya para ulama kita mengatakan salah satu mengobati hati yang keras, pergilah ke rumah sakit. Dan faedah mengunjungi orang sakit adalah doa balas dari apa yang kita kunjungi. Sesungguhnya di masa sehat orang malas mendoakan kita. Bahkan tidak terbiasa tradisi kita mendoakan orang yang sehat. Jarang sekali kita dengar dari mulut orang awam yang kita datangi, dia dalam keadaan sehat, dia mendoakan kita. Jarang. Tapi kalau dia sakit, subhanallah, berterjun bagaikan air terjun, bertali-tali untaian doanya, menyambut kita mulai dari rumah sakit sampai ujung rumah sakit, diantarkannya, terima kasih banyak, moga-moga Allah memberi rezeki Anda, mula Allah memberikan kebahagiaan pada diri Anda, mudah-mudahan Anda mendapatkan anak yang saleh. Doanya. Dan tidak tahukah Anda bahwa doa itu doa mustajab? Doa mustajab. Saya disebutkan oleh salah seorang ikhwan bahwa di Madinah itu di kota Rasul ada seorang pemuda yang mewajibkan dirinya untuk ziarah ke rumah sakit setiap hari. Setiap hari. Jadi ada berapa waktu itu ada kawan yang sakit berapa hari, dia tidak lihat lewat hari kecuali pemuda itu datang ke rumah sakit. Dan tidak ada seorang pun dari saudaranya yang sakit. Dia aja yang dia menazarkan diri untuk pergi ke rumah sakit untuk menjenguk orang sakit. Bukan saudaranya akan tetapi dia berangkat ke sana, kemudian dia duduk memberikan nasihat, memberikan. Dan waktu orang sakit nasihat sangat didengar. Orang sedang sakit apapun yang Anda ucapkan sangat didengar. Sampai pun sekalipun Anda bukan dokter, Anda suruh minum apapun dia minum, pokoknya mau dia sembuh. Nah, saat itulah nasihat Anda sekalipun Anda tidak berilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Anda berilmu tentang masalah yang Anda sampaikan. Saat itulah dakwah Anda adalah Anda menjadi dai yang najih, yang sukses. Di saat orang gagal dalam dakwahnya, Anda berhasil. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurun na'am. Satu orang yang engkau beri dapat hidayah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dia, pemuda tersebut datang ke rumah sakit untuk mendapatkan dunia. dengan segala isinya. Ketika orang-orang berlomba mendapatkan segelintir kehidupan dunia, itu pun kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dia dapat letihnya, dia sudah mendapatkan kepastian bahwa dia dapat hidayah seseorang. Setiap hari. Dan ini yang belum kita biasakan. Dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Yang tidak bisa ketika kita tidak mau belajar. Nah, saya tidak menuntut semua yang hadir untuk datang setiap harinya. Karena Anda mempunyai pekerjaan dan tugas dan semacam-macamnya. Dan setiap kita mempunyai keutamaan yang nanti ya banggakan di hadapan Allah. Itu yang harus kita adakan. Dan memang sangat naas dan sangat tragis seseorang yang tidak mempunyai kemuliaan di hadapan Allah, tidak ada mempunyai kelebihan. Di dalam harta dia fakir, di dalam masalah ilmu dia jahil, dia tidak bisa memberikan apa-apa terhadap Islam. Ini yang sangat disayangkan. Kan tetapi jelas, kalau seandainya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja, dia mampu. Sekurang-kurangnya dia bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Dia datang, kemudian dia menyampaikan satu kalimat yang dia dapatkan dari buku, kemudian selesai. Atau dia hafal doa, kemudian dia doakan, selesai. Ala kulli hal, yang kita inginkan dari ziarah orang sakit adalah membiasakan diri kita mengorbankan waktu. Kita di dalam kebaikan seakan-akan kita bakhil dengan waktu kita. Akan tapi ketika kita teliti dengan baik, kiranya waktu kita habiskan dengan sia-sia saja. Bakhil. Sudah ditelepon, di SMS, kawan sakit. Tidak bergerak yang bergerak. Tidak menggerakkan yang tenang. Udah antong aja, santai aja. Sampai membungkuk-bungkuk orang datang kepada kita, baru kita datang. Itu pun dengan berat hati. Ini kita tidak pernah belajar bagaimana kita mencari pahala. Dan saya mengenal beberapa ikhwan yang mana kalau seandainya saya tidak beritahukan dia bahwa saya mengetahui ada orang sakit, terus saya tidak beritahukan dia marah. Seakan-akan dia mau berlomba untuk kebaikan tersebut. Seharusnya begitu. Kalau memang waktu kita sangat berharga, maka insyaAllah tidak akan merugi orang yang datang menziarahi orang sakit. Dan ini bukan menziarahi orang sakit dari family, dari jamaah, kan, tapi ini mengunjungi orang sakit secara umum. Mengunjungi orang sakit secara umum. Baik yang mengaji sesama kita maupun yang tidak mengaji. Baik. Ittiba'ul janazah. Yang ketiga, mengikuti jenazah. Dan alangkah kita membutuhkan hal yang seperti ini. Tentang keutamaan mengikuti jenazah, ini bisa kita baca di kitab janaiz, kitab jenazah. Syekh Albani rahimahullah mengarang kitab Ahkamul Janaiz, hukum tentang jenazah. Tapi cukuplah bagi saya sebutkan, bagi orang yang tergerak hatinya untuk menambah perbendaharaan pahalanya di akhirat, sesungguhnya ada tiga kirat orang yang mulai melaksanakan ritual ibadah jenazah dari awal sampai akhir. Tiga kirat. Satu kirat sebesar gunung Uhud, mengikuti jenazah sampai dikuburkan mendapatkan satu kirat, yaitu sebesar gunung Uhud. Hanya dalam waktu berapa menit atau berapa jam Anda mendapatkan satu besar gunung Uhud. Subhanallah. Akan tetapi yang ajib, yang aneh, adanya di antara kita kaum muslimin, dan yang terkhusus lagi kawan-kawan yang sudah lama mengaji, yang sudah mengerti akan sunnah, yang sudah mengerti akan keutamaan mengikuti jenazah, berlambat-lambat datang saudaranya meninggal, lambat-lambat. Kehadirannya sangat ditunggu-tunggu agar ditegakkan sunnah di dalam memandikan jenazah, di dalam mengapani jenazah. tidak datang dengan alasan sibuk dan semacam. Ini adalah contoh buruk bagi sesama kaum muslimin. Seharusnya dia bisa. Kalau memang dia memang sibuk, ya mudah-mudahan tidak masalah. Akan tetapi setiap saat sibuk, itu saja alasan yang tidak diperbolehkan. Harus dia biasakan berjiwa sosial. Kalau seandainya dia tidak biasakan seperti ini, bagaimana dia akan memberikan hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang semuanya bersifat sosial di dunia? Baik. Ijabatud da'wah. Tetapi kita cukupkan sampai di sini dulu karena hal-hal yang berikut ini memang sangat banyak, terutama hadis yang terakhir Bara' bin Azib kita terangkan minggu depan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan tapi dilihat dahulu. Jika seandainya di tempat tersebut mayoritas muslim, maka kita jawab salam bagi yang kita tahu maupun tidak. Jika seandainya di tempat tersebut mayoritas bukan muslim, maka kita tidak ucapkan salam. Iya. Orang muslim, orang non muslim mengucapkan salam, kita jawab sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan wa'alaika. Wa'alaika. Bedanya wa'alaikumsalam itu orang kita mengucapkan, kalau orang Arab wa'alaikumsalam. Itu beda. Yang benarnya adalah wa'alaikumussalam atau wa'alaikum assalam. Kenal ya pakai alif. Ya. Orang yang zalim terhadap diri sendiri ketika dia melaksanakan atau melakukan yang haram dan atau meninggalkan yang wajib. Ketika dia meninggalkan yang wajib atau melaksanakan yang haram, berarti dia zalim terhadap dirinya. Allah akan hisab dia. Selebih dari itu sebuah keutamaan. Di dalam masalah ilmu, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap muslim mukallaf adalah mengetahui apa yang Allah wajibkan terhadapnya yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-harinya. Dan dia wajib juga mengetahui larangan yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-harinya. Selain dari itu, fadlah. Semua itu adalah, selain dari itu adalah keutamaan. Nah, jelasnya ketika seorang muslim baligh dan dia telah diwajibkan untuk sholat, maka dia wajib mengetahui hukum-hukum sholat. Ketika dia lalai di dalam masalah ini, Allah akan hukum dia dengan kelalaian tersebut. Ketika wajib dia melakukan salat, berarti wajib dia menggunakan berwudu. Maka dia wajib mengetahui hukum wudu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dewasa, dia mau menikah, berarti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang diterangkan oleh Islam. Ketika dia menjadi seorang bapak, dia harus mengetahui kewajiban dia sebagai seorang ayah dan semacam. Ketika dia menjadi pegawai, dia mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kepegawaian, begitu seterusnya. Nah, ketika dia telah tunaikan kewajiban dan dia jauhkan larangan, berarti dia tidak lalai dalam masalah itu dan tidak termasuk zalim. Adapun dia ingin melakukan hal yang sunnah atau ingin meninggalkan hal yang makruh, maka itu sebuah keutamaan baginya dan penambahan nilai. Ya. Pertama kata-kata fattabi'uni, ikutilah aku, bukan maksudnya mengikuti semua bentuk yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dimaksudkan adalah mengikuti Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, bukan sebagai seorang manusia. Sebagai seorang Rasul yang diikuti pula, dan bukan berarti juga mengikuti kekhususan yang dimiliki oleh Rasul yang tidak diperbolehkan bagi yang lain. Jadi yang diwajibkan kita mengikuti adalah mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana atas nama dia sebagai seorang Rasul. Tidak di atas nama sebagai orang Arab, tidak sebagaimana mengikuti dia sebagai seorang laki-laki dan semacamnya. Jelas ayat ini tidak bisa dipasangkan kepada wanita terus dia pakai imamah serban, tidak. Dan juga tidak bisa dipakaikan kepada orang Indonesia yang suka pecel lele atau apa, terus kita harus makan kadid atau makan kambing apa, kambing panggang dan semacamnya. Tidak, dia sebagai orang Arab ya, kita tidak diwajibkan. Akan tapi yang diwajibkan di sini mengikuti Rasul atas nama dia Rasul. Itu pun bertingkat-tingkat. Ya, jadi kita dianjurkan untuk mengikuti. Dan kita di sini diperintahkan oleh Rasulullah mengikuti, bukan menyamai. Manusia tidak mungkin menyamai Rasul karena dia maksum. Makanya Anda disuruh mengikuti. Antum tahu mengikuti? Ketika Rasulullah SAW sudah berjalan, misalnya saya bilang antum-antum semua ikuti saya ingin ke istana gubernur, maka saya pun berangkat ke gubernur. Nah, ketika Anda mengikuti saya dari belakang, itu sudah cukup. Apakah nantinya Anda jatuh karena Anda belum pandai berjalan, atau terseok-seok, terserpas, atau Rasulullah dia Rasul karena dia Rasul, maksum, bisa saja dia langsung melesat, langsung sampai. Kan tapi kita diikuti bukan kaifiyahnya, yaitu bagaimana kita berangkat sampai ke tempat yang diikuti, kita mengikuti Rasul itu bukan dengan caranya, akan tapi yang kita disuruh adalah mengikutinya. Jadi kita disuruh mengikutinya, alhamdulillah, karena kalau menyamai Rasul tidak mungkin. Rasulullah naik mersi, kita pakai mersi, tidak bisa. Kita boleh mengikuti Rasulullah SAW sekalipun kita adalah siput yang berjalan sedikit demi sedikit, yang penting di jalan itu kan. Tapi ketika kita mengikuti jalan selain dari Rasul, berarti tidak ada gunanya kencang dan cepat karena kita tidak akan bertemu dengan Rasul. Ya, cinta terhadap orang tua lebih dominan cinta agama daripada cinta fitrah. Pada dasarnya manusia tidak begitu mencintai orang tuanya seperti dia mencintai anaknya. Secara fitrah, orang lebih mencintai anaknya daripada orang tuanya. Makanya Allah perintahkan agar jangan berlebihan mencintai anak, dan Allah perintahkan agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Karena tabiat manusia berlebihan dalam mencintai anak dan durhaka kepada orang tua. Makanya Allah letakkan pada sesuai dengan porsinya. Baik. Mencintai orang tua dalam masalah hal ini, ibu dan ayah, kita harus mencintai mereka berdua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Dan cinta kepada orang tua di dalam derajat, kita lebih mencintai ibu daripada ayah. Kita mencintai ibu dalam ayah. Akan tetapi, ini dalam masalah cinta. Akan tetapi dalam masalah perintah, kita harus dahulukan perintah ayah daripada perintah ibu. Karena ayah adalah pemutus kata. Dia adalah wali dari ibu kita. Dia adalah pemimpin di rumahnya. Nah, kita harus mendahului kata pemimpin daripada yang dipimpin. Jadi dalam masalah cinta, kita dahului. Tiga kali Rasulullah SAW mendahulukan ibu, kemudian baru ayah. Ya, ya, Allah Ta'ala. Ada perbedaan antara cinta kita kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta kita kepada anak tidak sama cinta kita kepada istri. Cinta kita kepada orang tua tidak sama cinta kita dengan saudara sama muslim. Kalau seandainya cinta itu warna, maka cinta berwarna-warna. Kalau seandainya kepada istri dia berwarna merah, maka kepada orang tua dia berwarna putih, dan kepada anak dia berwarna kuning, sehingga tidak ada terjadi tidak ada saling tarik menarik cinta. Cinta kepada istri, cinta bercampur nafsu. Cinta kepada anak bercampur sayang. Cinta kepada orang tua bercampur hormat. Beda-beda. Nah, makanya kita katakan dia tidak saling bertabrakan. Nah, kalau seperti terjadi kecintaan kita kepada saudara kita sesama muslim, karena dia multazim, karena dia menjalankan agamanya dengan baik daripada orang tua kita, ini tidak akan mungkin terjadi. Kita tidak mungkin terjadi. Karena berbeda manfaat dan kegunaan. Kecuali di dalam masalah bertemunya dalam satu urusan. Mana yang didahulukan? Nah, ini baru dia terjadi. Sesuatu cinta yang kita katakan berbeda tadi, baru dia dinyatakan paradok bertentangan ketika dia dalam satu urusan. Kalau seandainya ada saudaramu yang mana dia ingin mengajak Anda mengaji, dan ada orang tuamu ingin mengajakmu untuk ke bioskop, mana yang diutamakan? Kita katakan kita mengaji lebih kita utamakan kepada bioskop. Bahkan tetapi itu tidak atas nama cinta. Bukan berarti pula orang tua tersebut menangis dan dia mengatakan kamu lebih cinta pada kawan-kawan kamu. Tidak, tidak ada sangkut pautnya. Ini sangkut pautnya adalah masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema menutupi aib seorang muslim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Khalid Al-Qotoni di surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allah Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

Allahu Akbar secara zat, Allah Maha Besar secara zat. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil. La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka, semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan.

biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta, karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: آيات من القرآن
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
2: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
2: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
2: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan dari tema berbakti kepada orang tua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd ayyuhal ikhwah saudara-saudara yang saya muliakan, satu tema yang sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi, yaitu birrul walidain, berbuat bir, kebaikan kepada kedua orang tua kita. Akhlak yang sangat tinggi sekali dalam Islam, yang tidak terdapat pada agama yang selain Islam. Ayuhal ikhwah, dari sini semakin jelas bagi kita akan ketinggian dan kemuliaan dinul Islam, bahwa dia mengatur seluruh hidup dan kehidupan manusia untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat mereka. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Islam. Semuanya telah dijelaskan secara terperinci dari mulai i'tiqad, keyakinan tentang keimanan, tentang tauhid, dan yang menjadi lawan bagi tauhid asyirku billah, mensyirikkan Allah tabaraka wa taala, kemudian peribadatan-peribadatan secara lengkap, kemudian bab muamalat, hubungan antar manusia, kemudian adab dan akhlak, diatur sedemikian lengkapnya dan menyeluruh, membenarkan apa yang Allah Azza wa Jal firmankan kepada kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Sempurnalah dinul Islam dalam ketinggian dan kebesaran ajarannya. Salah satunya adalah mengenai akhlak yang sangat tinggi kepada orang yang paling dekat dengan kita, terhadap orang yang paling dekat kepada kita setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedua orang tua kita. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang di dalam kitabnya yang mulia memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya, dan langsung Allah katakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu syirikkan Allah dengan sesuatu pun juga, sedikit pun juga jangan. Wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, jangan kamu syirikkan Allah sedikit pun juga. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan, kebaikan. Setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, jangan syirikkan, langsung Allah katakan wa bil walidaini ihsan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena sebab orang tua kita, kita ada. Ya, itu dia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Ya. Allah yang menciptakan kita. Tetapi dengan sebab kedua orang tua kita. Seperti Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan seterusnya. Dengan sebab ada orang yang menanamnya. Dengan sebab diturunkannya hujan lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan itu. Oleh karena itu di dalam Islam, bagi orang yang menanam pohon, tumbuh-tumbuhan, dia memiliki ganjaran sampai hari kiamat. Yang pertama kali menegakkan asas penghijauan dinul Islam. Tidak seorang pun muslim yang menanam satu tanaman lalu dimakan oleh baik oleh manusia atau oleh hewan atau dicuri, maka dia hal itu merupakan sedekah baginya sampai hari kiamat. Bagaimana orang yang menanam sekian ratus, sekian ribu pohon? Lihat. Demikian juga orang tua. Ini keutamaan mempunyai anak. Orang tua yang menjadi sebab keberadaan kita. Karena itu Rabbuna Azza wa Jal selalu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat kebaikan. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan Rabbmu telah menetapkan kepadamu, yani mewajibkan, Rabbmu telah mewajibkan kepadamu, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, bahwa janganlah kamu beribadah kecuali kepadanya, yani tidak boleh, sama sekali tidak boleh kamu beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan wabil walidaini ihsan, seperti tadi. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat kebaikan. Setelah Allah wajibkan kepada manusia, alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsan, terhadap kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat kebaikan. Karena itu orang-orang Islam generasi yang pertama tidak ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya. Tidak ada. Saudara tidak akan menemukan, mendapati satupun riwayat ada seorang sahabat yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Katakan kepada saya riwayat yang mana. Ada riwayat dari sahabat? Ada riwayat dari sahabat, saudara pernah mendapati bahwa ada seorang sahabat yang durhaka kepada bapaknya atau ibunya atau kepada kedua-duanya? Pernah dengar hal itu? Al-Qamah. Al-Qamah? Pernah dengar kisahnya? Ah, gitu. Dia tadi gak mau ngomong itu. Diam aja. Dia ngomong sih, Adian. Mana lagi? Tahu pernah dengar cerita Ma'ruf Al-Qamah? Itu yang saya mau tanya supaya antum ngomong. Maka aneh juga tadi ini anak enggak pernah dengar cerita ini masyhur ini. Riwayat Al-Qamah maudhu, palsu. Kata ulama hadisnya palsu. Sekurang-kurangnya sangat lemah. Enggak ada. Berarti riwayat itu dia ada. Datang dari hadis yang palsu. Seluruh para sahabat birrul walidain. Ya. Mereka menentang kedua orang tuanya hanya karena din. Menolak ajakan orang tuanya hanya karena din, agama. Dan bertemu di medan perang dengan kedua orang tuanya hanya karena din, agama. Orang tuanya masih kufur, anaknya telah mengikuti Rasulullah SAW, lalu keduanya bertemu di medan perang. Karena din. Dan tentu Rasulullah SAW lebih tinggi lagi. Walhasil, kita tidak pernah mendapati satu pun riwayat yang sahih, yang telah sah, yang menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita, ada salah seorang dari sahabat yang berhaka kepada ibu dan bapaknya. Semuanya birrul walidain, kecuali hanya karena agama. Ya, bahkan yang berbeda agamanya, selama dia tidak memerangi Islam, maka diperintah anak-anak kita tetap menghubunginya. Bahkan didoakan oleh anaknya agar orang tuanya masuk dalam Islam. Seperti kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dicatat riwayatnya oleh Imam Muslim dalam hadis yang panjang. Di antara doa Abu Hurairah agar ibunya masuk Islam, lalu ibunya masuk Islam. Dia seorang anak yang sangat bakti kepada ibunya. Ya. Kenapa demikian? Karena ditarbiyah, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan akhlak yang sangat tinggi sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahumā uff, wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Imma, salah satu dari keduanya telah mencapai usia yang tua, atau kedua-duanya, salah satu atau kedua-duanya, dia berada di sisimu, dekat denganmu, dan telah mencapai usia yang kibar, yang tua. Biasanya orang-orang tua kita apabila telah mencapai usia yang tua, apa yang sering terjadi? Cerewet, hal-hal yang aneh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahum uff," jangan kamu ucapkan, katakan kepada keduanya, "Ah," dan jangan kamu bentak, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, yang mengembirakannya, yang menyenangkannya, yang membuatnya tertawa, memberikan kabar gembira kepadanya. Ini akhlak yang sangat tinggi sekali, tidak ada kita dapati kecuali dalam Islam. Di mana, di negeri barat, di Amerika, orang-orang tua mereka apabila telah tua diserahkan ke mana? Panti jompo. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan indaka, di sisimu. Indaka. Dekat dengan anaknya. Bukan dibuang di panti jompo. Dirawat orang tua itu. Terutama bagi anak-anak laki yang tidak pernah berpisah dengan kedua orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak perempuan, ketika dia telah menikah, maka kewajiban ketaatan terbesar adalah kepada suaminya. Tapi anak-anak laki tidak pernah berpisah dengan ibu bapaknya, karena keduanya jadi tanggung jawab dia, selain istri dan anak-anaknya. Sangat-sangat mengenaskan keadaan ibu bapak kita. Karena itu tadi waktu diberi judul ini, saya, ini masalah yang besar, yang saya sendiri merasa belum memenuhi hak kedua orang tua saya yang mulia, yang saya muliakan. Salah satunya telah wafat. Jangan-jangan saya memerintahkan sesuatu apa yang saya tidak lakukan. Saya melarang sesuatu apa yang saya kerjakan. Jadi persoalan yang besar sekali dalam Islam, birrul walidain. Hak orang tua demikian besarnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan katakan uff. Seringkali kita lakukan itu kepada orang tua kita. Jangan bentak dia, kadang-kadang terlepas dari mulut kita. Kata Allah, ucapkan perkataan yang mulia. Kadang-kadang kita membuat takut orang tua kita. Luar biasa. Ya, akhlak yang sangat tinggi sekali. Luar biasa. Nggak kita jumpai kecuali dalam Islam. Kemudian, وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Rendahkanlah olehmu bagi keduanya sayap kerendahan. وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ. Rendahkan sayap kerendahan. Yani merendahlah kepada kedua orang tuamu. Tidak berarti kedua orang tua kita jadikan Tuhan. Enggak. Lalu kita sujud. Tidak. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Tapi perlakukan mereka demikian tingginya, demikian mulianya. Dan kita merendah. Maksudnya, jangan bersikap, bersifat sombong terhadap kedua orang tua kita. Jadi betul-betul kita sebagai anak. Walaupun kita lebih tinggi ilmunya dari kedua orang tua kita atau salah satunya. Walaupun kita lebih kaya dari kedua orang tua kita. Walaupun kita lebih terhormat dari kedua orang tua kita. وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Rendahkan bagi keduanya sayap kerendahan. Itu kasih sayang. Ini sayang. وَقُرْ katakan وَقُرْ رَحُمْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Jadi kita sering berdoa, رَبِّ اكْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, ucapkan olehmu, yaitu doakan, رَبِّ رَحَمْهُمَا, رَبِّ sayangi keduanya, كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا, sebagaimana keduanya telah memeliharaku dari sejak kecil. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dalam ayat yang lain, dalam surat Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, dan kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia, بِوَالِدَيْهِ, untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Ibunya telah mengandungnya dengan kelemahan di atas kelemahan. وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, membawa kita berbulan-bulan beban berat. Makin hari makin berat. وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amain, dan dia menyusuinya selama 2 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan kepada kita, anishkurli, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, wa liwalidayki, dan kepada kedua orang tuaku, wa ilayyal musir, dan kepadakulah tempat kembali. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dan apabila keduanya mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak memiliki ilmu, فَلَا تُطِعْهُمَا, jangan kau taati keduanya. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, temanilah keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Berarti ayat-ayat yang mulia ini telah memberikan pelajaran yang sangat tinggi kepada kita tentang kewajiban berbuat kebaikan, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Itu pelajaran yang pertama secara umum. Yang kedua, khusus ibu, lebih tinggi dari bapak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, Yang ketiga, kewajiban bersyukur kepada Allah. Sebagaimana kita diperintah pertama menyembah Allah, beribadah kepada Allah, lalu bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kita. Pelajaran yang keempat, jika kedua orang tua kita memerintahkan maksiat kepada kita, mengajak kita kepada jalan syaitan, jangan ditaati. Mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada maksiat, kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Jangan ditaati ajarannya, jangan diikuti, dinasihati. Ayat yang mulia ini turun dalam surat Luqman dan yang sebelumnya dalam surat Al-Ankabut, berkenaan dengan kisah seorang sahabiyun jalil, seorang sahabat besar yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu di Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqas seorang anak yang sangat bakti kepada ibunya. Bersamaan dengan itu, ibunya orang yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafirah, perempuan yang ingkar. Dan dia memerintahkan Sa'ad untuk meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia akan mogok makan. Ibunya berkata kepadanya, "Kalau engkau tidak tinggalkan Muhammad, saya tidak akan makan dan tidak akan minum. Nanti orang akan mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah seorang anak yang membunuh ibunya. Karena kalau ibunya tidak makan dan tidak minum karena dia, maka yang menjadi penyebab kematian ibunya adalah dia. Dan ini satu hal yang aib itu bagi orang-orang jahiliyah dahulu. Aib bagi orang-orang jahiliyah kalau ada seorang anak durhaka kepada ibu bapaan, itu orang jahiliyah. Tapi kita lihat keadaan kaum muslimin, anak-anak Islam, luar biasa. Itu orang jahiliyah. Sehingga saat ditakut-takuti oleh ibunya, saya tidak akan memakan dan tidak akan meminum, nanti orang akan mengatakan kepadamu engkau adalah anak yang membunuh ibunya, yang menjadi penyebab ibunya mati. Kata Sa'ad, "Wahai ibu, jangan kau lakukan." Lihat, tinggi akhlak. "Wahai ibu, jangan kau lakukan." Karena apa? Dia tetap tidak akan tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dia cintai, yang telah dia imani. Akhirnya ibunya tetap pada pendiriannya, dia mogok makan. Tidak makan dan tidak minum sampai lemah. Lalu datanglah sanak familinya kepada Sa'ad dan memberitahukan, melemahkan hati orang mukmin. Tapi keimanan pada Nabi yang mulia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi asma'in wan nasi ajma'in." La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kamu, jadi tidak sempurna keimanan kamu sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh manusia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat di kitab saya hadis-hadisnya, sifat salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya tetap. Akhirnya Sa'ad mendatangi ibunya. Lalu Sa'ad, anak yang bakti kepada ibunya ini, mengatakan, "Wahai ibu, kalau ibu mempunyai 100 nyawa, bukan satu, 100 nyawa, keluar satu persatu nyawa itu, saya tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Oh, ibunya kaget. Lihat keimanan demikian besar. Akhirnya makan minum juga ibunya. Makan minum juga. Saat tetap. Ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu, saya tidak akan tinggalkan agama yang mulia. Saat termasuk salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Yang doanya mustajab, diijabahkan oleh Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum ingat kisah orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas? Bilang saat malas, tidak adil dalam harta rampasan perang, dan seterusnya. Sholatnya tidak beres. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat sebagai gubernur di Irak, daerah Irak, di Basrah atau di Kufa. Lalu dibuat fitnah oleh salah seorang. Difitnah oleh salah seorang sehingga tersebar. Mau tidak mau Umar bin Khattab sebagai amir, sebagai khalifah memanggil Sa'ad. Tapi Umar berhusnudzon pada Sa'ad. Masa Sa'ad tidak bisa sholat? Bener aja. As-sabiqun al-awwalun, yang orang-orang muhajirin. Lalu ditanya Umar, ada yang tuduh engkau begini-begini. Engkau malas, yang tidak mau jihad, berselimut. Kalau membagi harta rampasan perang, tidak adil. Sholat juga enggak beres. Apa yang kau lakukan? Diterangin masalah. Saya sholat, bagaimana Rasulullah SAW sholat. Saya juga menyangka engkau begitu, kata Umar. Lalu Umar angkat seseorang berkeliling kota untuk menanyakan. Diutus bersama Sa'ad. Tiap orang memuji Sa'ad, kecuali satu orang di satu masjid. Oh, Sa'ad begini-begini. Lalu Sa'ad berdoa, ya Allah, kalau orang ini riya dan pengen didengar kebaikan di depan orang tampil, maka panjangkan umurnya. Yang kedua, panjangkan kefakirannya, kemiskinannya. Lihat, panjang umur, miskin terus, sengsara dia. Yang ketiga, hadapkan dia dengan berbagai macam fitnah, cobaan. Karena dia tuduh Sa'ad tiga perkara. Didoakan tiga perkara oleh Sa'ad. Panjang usianya, miskin terus, sudah tua bangka, kena fitnah. Tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang itu panjang, sampai rawi hadis itu melihat orang itu alisnya sudah turun gini. Turun gini. Panjang usianya. Miskin hidupnya. Fakir. Susah. Dan tiap hari kerjanya apa? Nongkrong di pinggir jalan, godain anak gadis. Seharusnya orang-orang yang sudah tua akan banyak kembali ke jalan Allah. Ini kerjanya gangguin anak perawan lewat, anak gadis digangguin. Udah tua. Itu fitnah. Yang pertama doa saat panjangkan umurnya, kabulkan panjang. Yang kedua panjangkan kemiskinannya, miskin terus sampai akhir hayatnya. Yang ketiga hadapkan dia dengan berbagai macam fitnah, ujian hidup. Kerjanya tukang gangguin anak gadis orang kalau lewat. Apa pantas orang-orang lihat udah tua bangkah kelapangan, kata orang Jakarta pinggir. Antum enggak ngerti kelapangan gitu. Itu di tengah jalan, pinggir jalan godain anak gadis orang. Orang sana ini orang sudah tua bangka, udah tua renta masih godain anak gadis orang. Wah, kerja. Fitnah. Sa'ad mustajab doanya. Tapi kecintaan kepada agamanya Al-Islam ditinggi. Dari kisah saat itu kita mendapat pelajaran yang sangat besar sekali. Bahwa din lebih utama, lebih tinggi. Bahwa seseorang apabila memerintahkan maksiat, hatta itu orang tua kita, tidak boleh didengar, tidak boleh ditaati. Bahwa kepatuhan kepada manusia dalam hal yang ma'ruf, yang baik, bukan maksiat, dalam rangka maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa tradisi kebiasaan mogok makan, mogok minum adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang Islam tidak boleh mogok makan, mogok minum. Itu sunnahnya orang-orang kafirin dan musyrikin. Kalau ada yang mogok makan, mogok minum, biarin aja. Mau makan, silakan. Suruh makan, makan. Jangan gak makan. Gak makan nanti berbahaya. Sakit. Akhirnya mati. Enggak mogok makan. Ya udah, ini makanan. Ya udah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul segala-galanya di atasnya. Dan berakhlak baik kepada kedua orang tua. Menemani kehidupan orang tua. Memuliakan mereka. Mendoakan kebaikan kepada mereka. Nah, sekarang tentu mungkin antum bertanya, apa sih yang dimaksud ihsan? Bir? Jawabannya singkat, tapi maknanya dalam. Jadi yang berjalan sesuai dengan syariat. Yang tidak bertentangan dengan syar'i. cara-cara kebaikan yang bertentangan dengan syar'i tidak dibenarkan. Misalnya sujud kepada kedua orang tua, ini dia benar. Bahkan sahabat saja mau sujud sama Rasulullah SAW dilarang, tidak boleh. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Yang berjalan sesuai dengan syarak agama, din. Tidak boleh menyalahi din seperti ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Memerintahkan Sa'ad untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Ia tidak mau. Adapun dari hadis banyak sekali. Saya bawakan di antaranya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Mas'ud. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang dicintai oleh Allah ta'ala? Yang paling dicintai oleh Allah ta'ala. Qala, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Qultu, aku bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian yang mana lagi? Qala, thumma birrul walidain, kemudian berbuat bir, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Qultu, saya bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian yang mana lagi? Qala, dia menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak saya temani dengan penuh kebaikan, sahabat yang paling baik, teman yang harus saya temani dengan kebaikan yang paling baik? Dijawab oleh beliau, qala, ummuk, ibumu. Qala, orang itu bertanya, summa man, kemudian siapa lagi? Qala, ummuk, ibumu. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Qala, beliau menjawab, ummu, ibumu. Tiga kali. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Ini manusia yang paling dekat persahabatannya dengan kita. Yang paling berhak kita berbuat kebaikan. Manusia yang paling berhak kita berbuat kebaikan kepadanya. Ummuka, ibu. Ibumu, ibu. Orang itu bertanya, semaman, kemudian siapa lagi? Kala abu, kemudian bapakmu. Tidak ada ajaran demikian tingginya ini. Ini ajaran sangat tinggi sekali. Akhlak yang demikian tinggi, kedudukan ibu demikian mulianya, tingginya dalam Islam. Ya? Demikian dimuliakannya. Sampai tiga kali Nabi yang mulia SAW mengatakan, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu, kemudian bapakmu. Hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Muslim juga dari jalan Abu Hurairah, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul al-jannah. Ragima anfu, sampai tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ragima anfu, kecewalah, kecewalah, kecewalah, rugi, rugi, rugi. Man adraka abawayhi 'indal kibar, orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia keduanya telah tua, atau salah satu dari keduanya, lalu dia tidak bisa masuk surga, dia tidak masuk surga, jadi terancam neraka. Kenapa? Berbuat baik kepada kedua orang tua itu menyebabkan anak masuk jannah. Amal yang sangat tinggi sekali, sangat besar sekali, dapat memasukkan seseorang ke dalam jannah, tentunya setelah dia memenuhi hak Allah Jalla wa'ala. Tetapi dia melakukan hal yang sebaliknya, dia durhaka kepada ibu bapaknya padahal sudah tua. Tidak berarti boleh durhaka ketika ibu bapak kita masih muda, tidak. Karena dikatakan telah tua, disebut aglabiyahnya orang tua itu enggak bisa berbuat banyak. Dia sudah tidak sanggup mencari nafkah, galibnya umumnya seperti itu. Badannya dia sudah tidak kuat. Sakit-sakitan. Makanya Allah katakan indal kibar. Nabi pun katakan indal kibar. Agar diperhatikan betul. Khususnya orang-orang tua kita yang telah mencapai usia tua. Semuanya lemah. Sama seperti kita nanti insya Allah akan mengalaminya. Fisik lemah. Pikiran lemah. Banyak lupa. Emosi kadang-kadang meninggi. Badan lemah, gemetar. Kadang-kadang dia sudah tidak bisa cari nafkah. Sudah tua, sakit-sakitan. Kesian. Gimana anak bisa menyanyiakan ibu bapaknya seperti itu? Dia tidak muliakan. Anak orang, anak kaya, punya rumah, ibunya miskin, bapaknya miskin. Datang ke rumahnya, duduk di depan, gak layani, takut sama bininya. Masih duit ngumpet-ngumpet sama orang tuanya, takut sama bininya. La ilaha illallah, anak macam apa? Bapaknya orang kampung, dia udah tinggal di kota, udah maju, ibunya datang untuk bapaknya. Layani. Harus dimuliakan orang tua, ibu bapak. Nah, ini disebut indal kibar. Indal kibar ketika usia tua. Udah gak bisa apa-apa orang tua. Gak bisa apa-apa. Nanti kita akan mengalaminya insyaallah ta'ala kalau kita mencapai usia tua. Lemah semuanya. Lemah fisik kita. Semua anggota tubuh lemah. Mata sudah gak ngeliat. Kuping sudah kurang mendengar. Mata kurang melihat. Jalan gak kuat. Usia-usia mulai dari 60-an ke atas sudah mulai turun manusia. Bagi sudah 70-an, apalagi ada yang usia 80-an. Ini yang menyebabkan anak itu bisa masuk jannah. Dia merawat orang tua, dia muliakan, dia tinggikan. Dia senangkan orang tuanya, tetapi tentunya dalam batas-batas syar'iyah. Datang untuk bapaknya. Ayani. Harus dimuliakan orang tua, ibu bapak. Nah, ini disebut indal kibar. Indal kibar ketika usia tua. Udah gak bisa apa-apa orang tua. Gak bisa apa-apa. Nanti kita akan mengalaminya insyaallah ta'ala kalau kita mencapai usia tua. Lemah semuanya. Lemah fisik kita. Semua anggota tubuh lemah. Mata sudah gak ngeliat. Kuping sudah kurang mendengar. Mata kurang melihat. Jalan gak kuat. Usia-usia mulai dari 60-an ke atas sudah mulai turun manusia. Bagi sudah 70-an, apalagi ada yang usia 80-an. Ini yang menyebabkan anak itu bisa masuk jannah. Dia merawat orang tua, dia muliakan, dia tinggikan. Dia senangkan orang tuanya, tetapi tentunya dalam batas-batas syar'iyah. Ya. Kemudian hadis yang lain.

karena ingin mencari ganjaran, karena saya mau mencari pahala dari Allah Ta'ala. Jadi saya datang kepadamu untuk bayat hijrah, bayat atas dasar untuk hijrah dan pergi jihad. Abtagil ajra minallahi ta'ala, mencari pahala ganjaran dari Allah Ta'ala. Qala, maka beliau bersabda, bertanya kepada laki-laki itu, fahallaka min walidayka ahadun hayyun, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Adakah orang tuamu yang masih hidup salah satunya? Dijawab oleh laki-laki itu, qala na'am bal kilahuma, iya, bahkan kedua-dua orang tuaku masih hidup, ibu bapakku masih hidup. Qala, beliau sana, fatabtagil ajra minallahi ta'ala, kamu mau mendapat, mau mencari pahala dari Allah Ta'ala? Dijawab oleh laki-laki itu, qala na'am, iya, saya mau mencari pahala. Qala farji' ila walidayka fa ahsin sahbatahuma, maka kembalilah kepada kedua orang tuamu dan perbaikilah persahabatanmu terhadap keduanya. Berarti berbuat ihsan kepada kedua orang tua melebihi hijrah dan jihad. Jihad yang dimaksud itu jihad fardu kifayah. Karena jihad dalam Islam ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Hukum asal jihad fardu kifayah. Sedangkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua hukumnya apa? Fardu ain. Maka kata Nabi, engkau mau cari pahala? Iya. Farji, kembali kepada kedua orang tuamu, fa'ahsin, maka perbaikilah persahabatan engkau kepada keduanya. Ini kelakuanmu perbaiki, berbuat baiklah, berbuat ihsanlah, berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tuamu. Niscaya engkau akan mendapat ganjaran yang seperti itu, lebih lagi. Luar biasa. Dalam salah satu riwayat dari Bukhari dan Muslim dikatakan, jaa rajulun fasta'dhanahu fil jihad faqala hayyan walidak qala na'am fafihima fajahid. Datang seorang laki-laki meminta izin kepada beliau untuk pergi jihad, maka beliau bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, dijawab, na'am ya. Fafihima fajahid, maka terhadap keduanya berjihadlah kamu. Bukan kepada keduanya perangilah, bukan. Fafihima fajahid, maka terhadap keduanya maka berjihadlah. Jadi jihad ada di situ. Berarti berbuat ihsan kepada kedua orang tua lebih dari jihad. Jihad yang fardu kifayah. Ganjaran yang demikian, ini akhlak Islam. Karena itu Rasulullah SAW mentarbiyah secara tertib, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, bukan ngacak. Ini orang mau pergi jihad, saya mau jihad. Kau punya kedua orang tua, salah satunya masih hidup, mau dua-duanya masih hidup, kembali. Lihat, diajarkan, mana yang harus didahulukan. Begitu ajaran Islam. Bukan tidak mementingkan jihad Rasulullah, tidak. Para sahabat semua berani. Tapi di sini Rasulullah SAW ingin mengajarkan tertib. Yang wajib, yang wajib, yang wajib, yang wajib. Memenuhi perintah Allah. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Kan begitu. Sembahlah Allah, jangan kamu syirikatkan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Ibunya telah mengandung dia dengan rasa lemah, kelemahan di atas kelemahan. Itu dahulukan. Bagaimana seorang bisa berjihad sama orang tua yang durhaka? Dibersihkan dahulu kekotoran yang ada pada manusia, dari akhlak-akhlak yang bejat, dari akhlak-akhlak yang kotor. Maka itu para sahabat berhasil. Kalau dia berjihad, dia menang. Kalau berjihad, dia gagah. Kalau berjihad, dia berani. Dan musuh itu terkapar, musuh itu ketakutan. Dan ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, karena mereka mempunyai akhlak yang sangat tinggi.

0: lain, terutama akhlak kepada Allah sebagai Tuhan mereka, Rabb mereka, dan akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia yang paling dekat kepada mereka, kedua ibu bapa. Allah tinggikan, Allah muliakan. Lihat sahabat, ini luar biasa. Ini hadis luar biasa, betul-betul mengajarkan gimana itu Islam tertib. Seorang harus mengenal dulu tauhid, harus tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana tauhid itu, bagaimana apa itu syirik, dia harus jauhi syirik, dan hak-hak Allah, hak-hak Rasul. Orang ini kan, ya, oh, enggak ada, ya, tertib. Lihat orang ini. Dia datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqbala rajulun ila nabiyillah faqala ubayyuka 'ala al-hijra wal jihad abtagi al-ajra min Allah ta'ala. Saya datang kepadamu membaiat untuk hijrah dan jihad. Saya baiat untuk hijrah dan jihad. Abtagi al-ajra min Allah. Saya datang sini untuk baiat untuk hijrah dan jihad mencari pahala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tua masih hidup? Orang itu menjawab, "Na'am, bal kilahum," bahkan keduanya. Lalu dipertegas lagi Rasul, "Fatam tagil ajra min Allah, engkau betul-betul mau mencari pahala dari Allah Ta'ala?" Qala na'am ya. Qala farji, kembali ila walidayk, kepada kedua orang tua. Ini yang lebih wajib, yang lebih wajib. Lihat pendidikan tarbiyah Rasulullah luar biasa. Orang semangat ya, mau jihad mau ini, diajarkan dulu. Jadi orang-orang Islam sebelum jihad, dia harus bertauhid, harus jauh dari syirik, harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi hak Allah, memenuhi hak Rasulnya, dan berakhlak mulia kepada orang yang paling dekat kepadanya. Ini yang lebih wajib. Mana lebih wajib? Memenuhi hak orang tua atau hak sesama muslim? Hak orang tua. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, para sahabat ditarbiyah seperti itu. Maka berkumpullah pada diri mereka keutamaan, sejumlah keutamaan dan kemuliaan. Mereka tampil sebagai orang yang muwahhidin, yang bertauhid, yang jauh dari syirik. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mahabbah. Orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Perang, jihad. Begitu. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan. Dia orang mau berjihad. Diajarkan. Diajarkan, lihat. Yang begini yang harus engkau dahulukan. Jangan ini dulu. Itu dulu. Ini lebih wajib. Maka itu kata Rasulullah, kamu mau berjihad, nah, fafihima fajahid. Maka terhadap kedua orang tuamu berjihadlah. Jadi bersungguh-sungguhlah engkau rawat dan berbuat kebaikan kepada ibu bapakmu. Fafihima fajahid. Gimana anak yang durhaka mau berjihad? Gimana orang yang masing tidak mengenal tauhid, syirik melakukan pakai jimat? Ah, itu dulu, tertib. Barangkali ini yang bisa kita bahas sudah waktu ini. Ada mungkin ada pertanyaan dengan soal. Pertanyaan yang pertama, bolehkah saya berinfak untuk masjid atas nama orang tua saya yang sudah meninggal? Apa pahala orang yang membangun masjid? Apa nih? Apakah sampai pahala tersebut terhadap orang tua saya? Jawabnya iya, boleh. Dalil-dalil dalam masalah ini banyak sekali. Sedekah anak atas nama orang tuanya yang telah wafat untuk pembangunan masjid, atau mewakafkan tanah untuk pemakaman, atau membuatkan rumah untuk para janda, anak-anak yatim, orang-orang tua, dan lain-lain. Sampai lihat keluasannya Di kitab saya menanti buah hati dan hadiah untuk yang nanti. Saya uraikan, saya jelaskan, saya terangkan dengan panjang lebar disertai dalil-dalil. Karena anak merupakan hasil usaha orang tua yang terbaik. Min atyabi kasbikum. Inna auladakum min kasbikum, kata Nabi SAW, sebuah hadis sahih Abu Dawud dan lain-lain. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah hasil dari usaha kamu. Dalam riwayat yang lain, sebaik-baik hasil usaha kamu adalah anak kamu. Kalau kita yang merantau, orang tua kita jauh di kampung. Ini pertanyaan yang kedua. Kalau kita yang merantau, orang tua kita jauh di kampung, bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita? Sementara kita harus mencari nafkah dan menetap di rantau. Bawa orang tuanya kalau dia sudah mapan di rantau. Tinggal bersama dengan dia kalau orang tuanya tidak sanggup hidup sendiri di sana. Masa dia mau tinggalkan di sana sendirian? Bawa. Antum sudah mapan di rantau dan bertekad untuk menetap di rantau, maka bawa orang tua. Sini Pak, Bu. Gimana? Antum mau bawa? Kalau orang tua saya enggak betah di sana, pengen di sini, ya, perhatian tetap. Kalau antum cukup biaya, malah setahun sekali pulang. Setahun sekali anak ngeliatin, nengokin orang tuanya. Pada hukum asalnya anak harus dekat anak laki ya. Kalau anak perempuan dia ikut suaminya. Ketaatan terbesarnya adalah kepada suaminya. Adapun anak laki, maka hukum asalnya dia berdekat. Itu kan anak laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Temani. Jangan tinggal orang tua. Dekat. Kalau hidup di rantau untuk sementara, dia ingin mencari nafkah karena sifatnya darurat, susah, gak apa-apa. Dia mohon keridhaan orang tuanya. Dia beri nafkah walaupun dia jauh, dia beri perhatian. Sekarang udah sangat mudah. Sangat mudah tidak? Teknologi canggih. Antum bisa ngomong kapan waktu dengan HP. Bahkan sudah ada kamera sekarang bisa saling lihat. Ya. Udah canggih. Ada pesawat pergi pagi pulang sore. Sahih. Sahih. Saya sering ngisi kemana-mana, ke Palembang kemana, berangkat pagi, pulang sore. Surabaya berangkat pagi, pulang sore. Kalau misalnya sudah mapan di sini, ya kesian Bu, coba sini, nginep sini. Jajal sini betah apa enggak? Marah. Anak laki enggak pernah pisah dengan ibu bapaknya, enggak pernah pisah. Beda dengan anak perempuan. Anak laki harus perhatian, ibunya di mana. Apalagi kita masing wilayah antara Batam sama di mana, di daerah Jawa dekat. Mumpung kedua orang tua kita masih hidup, nanti apabila telah meninggal kita rindu, kangen dan penyesalan mentiba. Ini kesempatan yang baik untuk meraih ganjaran yang besar, yaitu jannah bagi anak-anak yang berbuat ihsan kepada ibu dan bapaknya. Allahu Akbar, luar biasa. Dan memang syaitan selalu menghalangi. Karena apa? Orang yang berbuat kebaikan kepada ibu bapaknya itu dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Orang yang menyayangi ibu bapaknya disayang oleh Allah. Orang yang meninggikan ibu bapaknya ditinggikan oleh Allah dunia dan akhirat. Dan diberi, dijanjikan ganjaran yang besar. Dan ini hal yang sangat tidak dimaui oleh syaitan. Perlu dihalangi dari berbagai, karena kebesaran berbuat bir, berbuat kebaikan kepada ibu bapak kita. Apakah tindakan kita kalau kita dilahirkan dari perbuatan zina? Enggak ada dosa. Dan apakah anaknya bisa masuk surga? Kalau dia orang taat. Kalau dia orang taat, inna aqrabakum indallahi atqakum. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Yang berzina ibu bapaknya, lahir dia, dia sebagai anak zina. Yang berdosa adalah ibu dan bapaknya. Dia hanya tidak berdosa selama dia taat. Kedua orang tua beribadah tidak mencontoh yang mulia Rasulullah SAW. Apa perlu dan bagaimana cara menasihatinya?
1: Iya, sangat perlu. Bahkan ada kalanya kewajiban bagi kita untuk menasihatinya, menegurnya, memberikan pelajaran dengan cara yang baik. Bahwa perbuatan ini pak salah, bu salah. Ada kisah yang mulia di dalam Al-Quran dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya abati, ya abati, ya abati, wahai bapakku, wahai bapakku. Diajarkan bapaknya dengan penuh kesabaran, dengan lemah lembut. Itu orang tua yang kafir. Bagaimana orang tua kita yang muslim?
0: Untuk buka surat Maryam itu di situ. Ya abati, ya abati, ya abati.
1: Nasihati, tegur.
0: Pak, ini salah. Rasulullah SAW tidak mengajarkan cara seperti ini. Dalam Islam tidak ada begini, begitu dan seterusnya.
1: Kalau mau, alhamdulillah. Enggak mau, ya sudah.
0: Bagaimana tentang cium tangan? Mencium tangan kedua orang tua enggak apa-apa. Cium tangan ada dalam Islam. Bagaimana kedudukan mertua? Apakah sama dengan kedua orang tua kita?
1: Lain. Namanya kan lain, orang tua, mertua, sama enggak? Hah? Salah. Orang tua, mertua. Lain. Tidak sama. Itu bukan orang tua kita, tapi mertua kita. Kalau kita katakan itu orang tua kita, salah. Orang tua istri, mertua kita yang wajib bagi kita menghormatinya, memuliakannya, karena dia orang tua istri kita, tapi bukan orang tua kita. Kadang-kadang teman bisa jadi mertua, teman bisa jadi mantu. Sahih? Mana contohnya? Abu Bakar dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Utsman dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dan Umar adalah mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman dan Ali adalah mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar yang lebih tua dari Ali menjadi mantunya Ali. Umar nikah dengan anak Ali, anak perempuan Ali, punya anak perempuan namanya Ummu Kalsum. Lalu dinikahi oleh Umar bin Khattab yang sudah ada usia, nikahi oleh Amirul Mukminin. Masih. Berarti Umar kemudian statusnya jadi mantunya Ali. Ali jadi mertuanya, padahal Umar usianya lebih tua dari Ali. Kan aneh kalau dibilang itu orang tua kalau mertua. Sahih? Seperti antum punya sahabat, kemudian ada sahabat antum ada anak yang nikah lebih dahulu. Antum ingin nikah, atau antum ingin punya istri dua atau tiga, antum, saya pinang anak antum. Boleh, jadi antum mantu sama mertua. Tadinya sahabat. Ya? Akhlak terhadap mertua, iya. Ali saja. Dia karena mertuanya Nabi yang mulia SAW, dia pernah merasa malu, sungkan untuk bertanya tentang sesuatu hal. Karena kedudukan Fatimah sebagai anak Rasulullah SAW. Itu ketika dia tanya, dia ingin bertanya ada satu masalah yang dia sering keluar air mani. Lalu dia tidak berani bertanya langsung kepada Rasulullah. Dia suruh sahabat tanya. Karena apa? Karena kedudukan, isi hadis itu terangkan, karena kedudukan Fatimah sebagai anak Nabi. Itu menunjukkan bahwa kita ada penghormatan terhadap mertua kita. Tetapi tidak sama. Tidak sama orang tua. Tidak sama. Nah ini salah kaprah di negeri kita. Bagaimana kedudukan hadis al-jannatu tahta aqdamiha, aqdamil ummahat. Hadis dengan lafaz letterlek seperti ini, tidak ada lafaznya, tapi maknanya seperti ini, iya sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nabi SAW ada orang minta izin untuk berjihad amibu, karena sorga ada di bawah kedua kakinya, rijlaiha. Tapi dengan lafaz ini tidak ada, tapi maknanya iya, sorga di bawah kedua kaki
0: orang tua, ibu. Bagaimana mendidik seorang anak agar berbakti kepada kedua orang tua? Ini pembicaraan tersendiri tentunya. Di luar bab ini, bisa kita bikin muhadharah yang lain. Atau untuk lebih cepatnya, saudara membaca, saudara penanya membaca di kitab saya, Menanti Buah Hati, pasal 35, ada bab terpanjang, pasal terpanjang di situ yang menjelaskan tarbiyatul aulad. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Barangkali di lain waktu kita akan bahas hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Apa nasihat atau pengajaran di dalam sikap seorang anak terhadap orang tua yang selalu berbuat kasar dan menelantarkan anak-anaknya? Sabrun jamil. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebaik-baik kisah antara anak dengan kedua orang tua, Ibrahim dan bapaknya Azar. Azar seorang bapak Ibrahim, bapaknya Ibrahim seorang yang kafir dan akan merejam dia, mengusir dia dengan perkataan yang begitu kasar dan akan dilakukan dengan perbuatannya. Tapi apa kata Ibrahim? Salamun alaikum, salam atasmu. Gampang. Orang tua yang kasar dibalas dengan kebaikan. Nah, anak-anak yang tidak mengerti agama dibalas. Dulu dia menelantarkan saya, sekarang saya telantarkan dia. Wah, udah keren sekarang. Enggak boleh, akhlak Islam tidak begitu. Dulu bapaknya menelantarkan dia, jangan dia ikut melantarkan. Karena dalam Islam, dosa tidak boleh dibalas dengan dosa juga. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan juga. Fitnah tidak boleh dibalas dengan fitnah juga. Bahkan, idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu ka'annahu waliyyun hamim. Dinasihati orang tuanya, nasihati. Ya? Bahwa berbuat kasar tidak boleh, Pak, menelantarkan anak-anak tidak boleh dan seterusnya begitu. Begitulah anak-anak. Apabila bapak seorang anak tidak mau beribadah meskipun sudah dinasihati, bagaimana sikap anak? Apakah harus tetap berbuat baik dan bagaimana cara mendoakannya? Tetap berbuat baik. Karena ini masalah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Dan tetap mendakwakannya dan tetap mendoakannya. Lihat Ibrahim putus asa dari dakwah enggak? Dia bapaknya ikutin Ibrahim tidak? Bapaknya tidak mau mengikuti Ibrahim. Marah. Bahkan mengusir Ibrahim. Bahkan akan direjam Ibrahim. Ibrahim, saya akan pergi, ikut saya akan pergi. Dan kau tidak akan saya ganggu, kata Ibrahim. Dan saya berjanji akan mendoakan kepada Allah untukmu selama tidak dilarang. Karena bapaknya kafir, maka kemudian Ibrahim menunaikan janjinya saja. Apalagi orang tua kita muslim, tentu kita boleh mendoakannya. Sabar. Kita tidak bisa membuat orang langsung ikut kita memberikan hidayah. Tidak bisa, masukkan hidayah Allah Tabaraka wa ta'ala. Dakwah, nasihatinya terus. Kalau mau iya, kalau tidak mau, dia akan menanggung. Mendoakannya, berbuat kebaikan kepada yang menjadi haknya ditunaikan selama tidak mengikuti maksiat. Selama bukan maksiat. Mana lebih utama dakwah daripada menuntut ilmu? Wah, ini mungkinkah bisa berdakwah tanpa ilmu? Paham saya kira ya. Ilmu harus lebih dahulu dari dakwah. Berilmu baru berdakwah. Berilmu beramal dakwah, bukan berilmu berdakwah. Salah. Berilmu beramal dakwah. Berilmu beramal, ilmu harus kita amalkan. Kemudian kita dakwahkan. Dan yang terakhir, sabrun jamil. Dalam mengerjakan yang tiga hal tadi, belajar, kemudian beramal, kemudian mengajar dakwah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat illa alladhina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, al ilmu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. wa tawassaw bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Ad-da'wah wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat tentang kesabaran. As-sabr. Jadi kita berilmu, kemudian kita beramal, kemudian kita berdakwah. Apa hak orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menikah, dan apa kewajiban anak perempuan yang sudah menikah terhadap orang tua?
1: Berbuat baik tetap dong, tetap. Tetapi tidak seperti anak laki, karena dia telah bersuami, maka dia terikat dengan izin suaminya, karena sorga dan nerakanya ada pada suaminya. Sorga dan neraka istri ada pada suaminya. Tetapi berbuat baik tentu. Kalau ibunya sakit, dia minta izin sama suami untuk merawat ibunya, mengizinkan. Bapaknya sakit, atau dia mau ziarah ke tempat orang tua, ditemani oleh suaminya. Kalau misalnya jauh di luar kota, tetap. Tetapi izin sama suami. Kalau perintah bapak datang, perintah suami datang, tentu perintah suami yang ditaati, selama perintah itu tidak maksiat. Ibu saya sudah meninggal. Saya berniat ingin menghajikan atau badal haji untuk ibu saya. Walaupun saya tidak pernah diwasiatkan atau mendengar niat ibu saya untuk haji, bagaimana? Apa bisa saya laksanakan, dan apa ibadah itu dibenarkan? Iya, bisa dilaksanakan apabila yang bertanya ini yang langsung menunaikan ibadah haji, bukan orang lain dikasih duit lalu mengerjakan ibadah haji borongan per kepala 1.000 rial. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Anak itu langsung yang mengerjakan, baik dia anak laki atau anak perempuan. Kalau perempuan harus ditemani oleh mahramnya atau suaminya. Dia langsung. Labbaik Allahumma hajjan an abi an ummi. Ya Allah, aku sambut panggilan untuk menunaikan ibadah haji dari ibuku. Terus untuk ibunya. Dia yang melaksanakan, bukan bayar orang. Dia yang melaksanakan, dan dia harus haji terlebih dahulu. Hah? Kenapa? Dia dulu, paham? Baru dihajikan ibu atau bapaknya. Paham?
0: Ustaz, bagaimana jika orang tua kita tidak adil pada anak-anaknya, tapi anak-anaknya memaafkannya? Apakah dia orang tua kita itu tetap dapat ganjaran azab dari Allah? Kalau soal azab, tidak bisa ditanyakan kepada manusia, karena itu hak Allah Ta'ala. Tapi tanyakan bersalah atau tidak. Itu. Sahih, bersalah atau tidak. Karena orang Islam yang mati membawa dosa, dia belum bertobat, urusannya diserahkan kepada Allah. Imma Allah akan mengazabnya atau mengampuni dosa-dosanya. Kita tidak bisa memastikan langsung diazab oleh Allah. Tidak. Urusannya diserahkan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Ini untuk membedakan antara paham ahlu sunnah wal jamaah dengan paham mu'tazilah dan khawarij. Orang tua yang tidak berlaku adil kepada anak-anaknya salah, dan ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat akan menghibahkan sesuatu kepada anaknya dan mengangkat Nabi SAW sebagai saksi. Kata Nabi SAW, engkau berikan juga yang seperti ini kepada anak-anakmu yang lain? Tidak. Saya tidak mau menjadi saksi atas perbuatan yang durhaka. Akhirnya dikembalikan Nabi. Itu tidak berlaku adil dalam hibah pemberian. Ya? Itu perbuatan salah. Perbuatan salah. Dan itu berkaitan dengan hukum Allah dan hukum manusia. Yang berkaitan dengan manusia terhadap anaknya. Dan anaknya telah memaafkannya. Kan begitu. Anaknya telah memaafkannya. Sekarang dia berbuat salah karena melanggar syariah. ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan. Atau bagaimana kalau kita yang durhaka tapi orang tua memaafkan? Seperti tadi, kita memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena kita telah melanggar syariatnya, dan kita meminta maaf kepada orang tua atau orang tua memaafkan kita. Saya pernah berjanji kepada orang tua untuk memendekkan jenggot saya. Setelah itu baru saya tahu hukumnya haram untuk memendekkan jenggot. Apa yang harus saya lakukan?
1: Panjangin. Sahih.
0: Maksud dipendekkan itu dihilangkan. Jenggot dalam Islam juga tidak dipanjangkan seterusnya. Tidak. Genggam. Lewat sini, potong sini. Yang keruis-keruis di sini, potong. Tidak dibiarkan acak-acakan. Ngulup sampai, enggak. Al-qabdu. Al-qabdu. Enggak. Gini, sininya kalau lebih potong. Tuh diginikan, gini-ginikan. Yang berterbangan. Ini, kecik. Rapikan boleh. Itu yang dimaksud. Karena yang meriwayatkan hadis memanjangkan jenggot di antaranya tiga orang. Abdullah bin Umar yang pertama, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Ibnu Abbas. Ketiga-tiganya meriwayatkan hadis pelihara jenggot dan panjangkan jenggot. Tetapi ketiga-tiganya memotong ketika telah lewat dari genggaman. Potong. Potong. Nah, ini merupakan sunnah kaum salafus salih. Dahulu ada orang fitnah saya seperti itu. Sangkanya saya suruh motong seperti ini. Padahal saya sering mengajarkan kepada kaum muslimin. Sering saya soal jawab seperti tadi. Apa ini jawabannya? Saya sering seperti itu. Supaya hidup majelis itu. Supaya kawan-kawan ini juga bisa. Nah, sekarang ini potong. Lalu saya tanya sama seseorang. Ini dipotong di sini apa di sini? Coba pikir. Dia ngebayangin bahwa saya ngajarin potong di sini, tidak paham ini lugu nih. Lugu orang enggak paham, lalu dia sebarkan fitnah, dan orang-orang yang fi qulubihim marad, di hati-hati mereka ada penyakit, nyebarkan. Gimana mungkin orang saya yang jelaskan itu? La ilaha illallah. Masyaallah. Bagaimana kedudukan orang tua angkat yang memelihara sejak kecil dan bagaimana kita berbuat baik kepadanya? Orang tua angkat bukan orang tua kandung, beda. Yang satu kandung, yang satu angkat. Tetapi kita wajib berbuat kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang tua angkat kita telah mendidik kita, membiayai kita, menyayangi kita. Wajib bagi kita bersyukur atas kebaikan yang besar yang orang berikan kepada kita, walaupun bukan orang tua kandung kita. Tetapi mengangkat anak ini jangan seperti orang-orang jahiliyah, memisahkan seseorang dari ibu bapaknya, kemudian menasabkan kepada dirinya. Ini terlarang dari dalam Islam. Habis penjelasannya. Ya, benar. Siapakah yang lebih kita dahulukan, istri dan anak kita atau kedua orang tua kita dalam hal memenuhi kebutuhan? Semuanya. Semuanya didahulukan. Mungkin pertanyaannya ingin bertanya, ini saya ada orang tua, ibu atau bapak, ada istri, ada anak. Ini jatah teman satu, salah satunya harus dikasih kepada siapa dulu? Mungkin pertanyaannya seperti itu barangkali. Tapi jarang yang terjadi seperti itu, ya kan? Jarang. Ada kue satu, kue. Tiga-tiganya pengen kue. Ibu pengen, anak pengen, istri pengen. Kasih ibu. Kalau bisa dibagi-bagi, mau, boleh dibagi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita disebabkan Allah telah lebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita, dan disebabkan
1: mereka memberi nafkah kepada istri-istri mereka. Kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri. Kewajiban memberi nafkah juga kepada orang tua. Apabila orang tua tidak mempunyai kemampuan, tidak ada yang memberi nafkah kepadanya. Sedangkan dia mampu memberi nafkah, dia yang memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Maka orang tuanya menjadi tanggungan dia. Kecuali kalau ada saudaranya yang lain yang menanggungnya. Dia kadang-kadang memberi kalau dia cukup. Jadi jangan dikurangi haknya masing-masing. Karena itu dia harus berlaku adil. Apakah ridha Allah ada pada ridha orang tua? Iya, kan dalam hadis disebut demikian. Dan hadis itu telah disahihkan oleh sebagian ulama. Tetapi keridhaan yang berjalan sesuai dengan syarat.
0: Saya tidak redha kalau engkau memakai jilbab.
1: Ini jangan diikuti. Keridhaan dia agar anak gadisnya buka jilbabnya, itu jangan diikuti. Itu keridhaan syaitaniyah. Jangan salah bu, salah pak. Ini perintah Allah Taala. Misalnya seperti itu. Keridhaan yang berjalan secara syar'iyah. Kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, jelas ibunya tidak redha ketika dia mengikuti Rasulullah SAW. Ibunya kan tidak redha. Tapi itu, dan ibunya redha kepada Sa'ad kalau Sa'ad meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi itu keredhaan syaitaniyah, iblisiyah, salah.
0: Ustaz, ana mau nanya. Satu, Ustaz, orang tua saya termasuk orang yang awam. Bagaimana mendakwai mereka berdua dalam hal bertauhid kepada Allah?
1: Diberi pengajaran sesuai dengan keawamannya. Diberi pengajaran, pengajaran yang baik. Kalau enggak diajarkan, tetap awam. Dulu juga kita awam, betul tidak? Awam. Enggak ada yang enggak awam. Bahkan begitu lahir enggak tahu apa-apa. Diajarkan, diberi pengajaran. Jangan tetap diam dalam angan-angan keawaman orang tua yang enggak pernah selesai. Orang tua saya awam, orang tua saya awam. Harus tidak diawam. Dibuat menjadi tidak awam, yaitu dengan apa? Didakwakan. Yang sesuai dengan tingkat berpikir orang tua. Tentu anak lebih paham sampai di sejauh mana pemahaman orang tuanya. Pelan-pelan, itulah jihad yang besar. Jihad yang luar biasa. Yakni merubah fikrah pemikiran orang tuanya, merubah cara beragama orang tuanya.
0: Apalagi dalam hal yang sangat besar yang menjadi asas dalam Islam, yaitu tauhid. Diajarkan ibunya la ilaha illallah, kalimat tauhid begini, tauhid itu maksudnya begini, jangan syirik. Luar biasa. Apabila orang tua tidak menyetujui kita memakai baju yang syar'i, bagaimana cara kita untuk menjelaskan dengan perubahan kita yang sekarang dengan dalil? Orang tua kita tidak menyetujui kita memakai baju yang syar'i. Saya kira betul-betul orang tua yang seperti ini luar biasa.
1: Karena kalau anak gadisnya yang memakai jilbab tidak dia setujui untuk memakai jilbab, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan orang-orang tua yang bejat pada zaman sekarang pengen anak perempuannya pakai jilbab. Kenapa? Tidak diganggu, terpelihara, aman. Gimana orang tua melarang ini? Kok baju syar'i dilarang? Baju syar'i adalah jilbab. Adapun modelnya, pakaian, warnanya tidak diatur oleh agama. Nah, ada agama harus mengatur, harus warnanya ini untuk enggak diatur. Enggak diatur oleh. Yang diatur adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tik. Menutup seluruh tubuh. Itu jilbab. Menurunkan ini sampai ke keningnya, gini, kalau keluar. Ah, sampai menutup alis segini. Tetapi boleh menutup muka. Sunat hukumnya. Adapun warna tidak diatur. Boleh hitam, boleh putih, boleh hijau, boleh merah, boleh kuning. Tak ada yang ngatur warna. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah tawaf di Baitullahil Haram, Ka'bah, dengan memakai pakaian merah bunga mawar. Hadisnya asal dari Bukhari. Bagaimana kita bisa menetapkan harus warna hitam? Nah, ini karena ketidakpahaman membuat orang-orang awam, orang-orang tua ini jadi janggal. Kok ini terus nih? Nanti dia curiga, ada ajaran apa nih? Karena ketidakpahaman kita dalam menerapkan secara amaliyah.
0: Nah, ini menunjukkan bahwa wawasan kita tidak luas, kita tidak merujuk kepada para ulama. Ya. Nah, memberikan nama orang-orang awam seperti harus yang dibolehkan oleh Islam.
1: Mau bilang, kok nak pakainya baju hitam terus? Iya bu, ini yang boleh, yang lain enggak boleh. Wah, salah dia. Akhirnya orang tuanya jauh dari sunnah nantinya. Alah, dia enggak tahu, boleh.
0: Boleh yang lain bu, tapi saya kelihatannya suka ini. Ya, ntar saya pakai yang lain. Mana yang lebih dahulukan? Mencari ilmu seperti mondok dan berbakti kepada kedua orang tua?
1: Dua-duanya. Dua-duanya.
0: Kalau dia mondok untuk menyebarkan ilmu santri, maka itu merupakan satu kewajiban, yakni fardu kifayah. Kalau orang tuanya membutuhkan dia agar tetap tinggal di situ, maka dia berjihad di situ, berjihad dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Habis waktunya. Habis. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ziyadah tambahan ilmu kepada kita dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, Jazakumullah, sahabat Roja, Alhamdulillah. Telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdan Hafizahullah dalam pembahasan dari tema berbakti kepada orang tua. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahumma amin. Saat ini pukul 11:47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Syiddiq Al-Minsawi di surat Al-Ahzab dengan nomor urut surat ke-33. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: saudaraku, saudariku,
1: akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita?
0: Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin?
1: Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
7: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'uhu Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuh فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
11: jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: Bukanlah metode akidah kita yang mau di kotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini selam muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan pekerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita ingin. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: نور من القرآن
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak." Radio Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan Hari Buruh di Bandung bertambah, sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus Sungai Sindang Barang, longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air Sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
2: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
3: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
2: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
1: 2 rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
4: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
5: Sudah masuk air dalam dapur.
6: Air lumpur.
5: Ya, kaget. Nggak lama, langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
4: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
7: Irigasi juga terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi, ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa, ini ambruk.
4: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharom mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
8: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi, dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak, dan kemudian setelah itu kami mengusir terjadinya bencana longsor, dan kami mengusir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan warga.
1: Emak-emak warga kampung Raksabala Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
9: Dalam aksi tersebut, warga juga
6: membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga APUD mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
9: Warga RNO itu sudah sangat resah ada ulah jualan narkoba di sini, Pak. Ini sudah hilang kesabaran.
6: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
10: Lingkungan kami bebas dari
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam
6: juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga APUD mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
9: Warga RNO itu sudah sangat resah ada ulah jualan narkoba di sini, Pak. Ini sudah hilang kesabaran.
6: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
10: Lingkungan kami bebas dari
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa.

0: warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
1: Lingkungan kami bebas dari narkoba.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara,
2: jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
5: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan, aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Bale Endah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
6: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Balenda dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
2: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus 2 pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
7: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur, sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan 1 dari 4 pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di 2 lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
8: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
7: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
10: نور من القرآن
11: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد

0: belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
4: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alai.
5: Al-Qur'an.
6: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan Senin siang berbahagia ini, maksud kami di Rabu siang, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari tema cara menegur dengan baik. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salam serta salam, semoga sejahtera dan salam kita timpakan, kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita satu hadis yang mulia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa hiya ad'aful iman. Barang siapa melihat satu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaan yang ada padanya. Namun jika dia tidak mampu, maka tentunya dengan lisannya. Dan juga tidak mampu dengan lisannya, maka tentu dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Di dalam rumah tangga, tentu akan selalu ada penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan, atau bisa saja sampai kepada hal-hal yang sifatnya maksiat. Ada kalanya seorang suami ia berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sebaliknya, istri yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi itu dilakukan oleh anak-anak dalam rumah tangga tersebut. Maka tentunya berlakulah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tersebut, ya. Yaitu hendaknya ada upaya-upaya untuk menegakkan yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan ada usaha-usaha yang keras untuk mencegah segala kemungkaran yang ada dalam rumah tangga. Dalam hal ini tentunya ketiga hal itu bisa kita lakukan dengan memperhatikan tata cara yang baik untuk kita lakukan Ya. Misalnya seorang suami memberikan teguran kepada istrinya. Atau seorang istri ketika melihat penyimpangan yang terjadi dilakukan oleh suaminya, dia pun dengan segala kepiawaiannya, kemampuannya, dan kecerdikannya memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada suami untuk dapat meninggalkan kemaksiatan yang dia kerjakan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal ini. Apakah itu nasihat seorang istri terhadap suaminya atau seorang suami terhadap istrinya, atau kedua belah pihak, yaitu suami dan istri terhadap anak-anak mereka. Maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah nasihat dan teguran yang kita berikan itu semata-mata kita akan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berusaha melakukan teguran dan nasihat berharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan nasihat dan teguran kita berikan karena dorongan-dorongan kemarahan atau kekesalan semata-mata, tapi hendaklah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kenapa? Jika ini kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya insyaallah kita akan memperoleh ganjaran dari apa yang kita lakukan tersebut. Ya. Kita akan memperoleh pahala. Kita akan menuai kebaikan-kebaikan. Dan teguran dan nasihat yang kita akan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan makna yang sangat mendalam bagi istri atau suami atau anak-anak kita tersebut. Dan kemungkinan bagi orang tersebut atau bagi istri atau bagi suami atau bagi anak-anak untuk meninggalkan kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan itu, insyaallah dia akan serta-merta dapat berhenti daripada kesalahannya itu. Jika nasihat itu kita sampaikan didasari oleh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan besar dia akan meninggalkan kesannya itu insyaallah betul-betul bisa terjadi. Kemudian kiat berikutnya yang harus kita lakukan upaya yang bisa kita kerjakan dalam hal memberikan teguran, ya, dengan menunjukkan sikap yang simpatik. Sikap yang simpatik ini tentunya dimulai dari kita yang menegur kesalahan yang dilakukan oleh suami atau istri kita tersebut. Misalkan kitanya sendiri telah memulai kebaikan-kebaikan, kita sendiri telah memulai menunjukkan perubahan-perubahan sikap hidup dari keburukan yang kita lakukan menuju kepada kebaikan-kebaikan, ya. Dari berkata yang tidak senonoh, berkata yang jorok, ya, berkata yang mungkin bisa jadi hewan-hewan yang kita ucapkan, ya, itu kita telah memulai untuk meninggalkan sifat-sifat buruk tersebut. Dan kita berusaha untuk menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan. Dengan kata-kata yang lemah lembut, ya. Kemudian sikap yang ramah tamah. Kemudian menghargai, ya. Pendamping hidup kita itu. Ini dengan cara simpatik itu, maka tentunya teguran yang kita berikan akan mengena di hati orang yang kita tegur tersebut. Juga yang ketiga, tentunya kita berusaha melakukan teguran dengan cara-cara yang lemah lembut, ya, cara-cara yang ramah, tidak dengan cara-cara yang keras, bukan dengan cara-cara yang keras, perkataan-perkataan yang kasar, ya. Ini pun juga bagian daripada teguran-teguran yang simpatik yang bisa kita lakukan terhadap seseorang suami atau istri yang melakukan satu pelanggaran syar'i. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Ya. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu rafiq, adanya dia bersifat lembut. Dan Allah menyukai kelembutan. Dia memberikan pada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lembut dan dia suka kepada kelembutan. Inilah yang harus kita selalu secara terus-menerus upayakan ya, dalam memberikan nasihat-nasihat, ajakan-ajakan atau teguran-teguran kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dan tidak hanya sebatas kiranya dalam rumah tangga, begitu juga ketika kita berhadapan dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan sanak keluarga kita, dengan kerabat kita. Upaya-upaya dakwah ya kepada mereka pun juga harus dengan cara-cara yang lemah lembut. Karena itu merupakan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya. Ya, kita lihat bagaimana contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai orang yang raqiqul qalbi, orang yang sangat lembut hatinya. Ketika ia diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam bagi kaum muslimin, ketika Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikannya kepada ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Aisyah pun menyangkal dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, jika sekiranya Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam bagi kaum muslimin, yang akan terdengar kelak adalah hanyalah suara isak tangisnya saja." Kenapa? Karena memang Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut hatinya, orang yang raqiqul qalbi, orang yang sangat lembut hatinya. Rasulullah SAW pun juga bersabda, "Man yuhramir rifqa yuhramil khaira." Barang siapa yang tidak mempunyai sifat lembut, berarti ia tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang yang bersikap kasar, selalu berkata kasar, ya, menegur dengan cara-cara yang kasar, maka kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Hadis sahih dari Imam Muslim. Ini sebagai satu peringatan yang keras tentunya datang dari Rasulullah SAW, bagaimanakah sepatutnya sebagai seorang Muslim, ya, bersikap, berkata-kata, berbuat kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Teguran-teguran dengan cara-cara yang lemah lembut itu tentunya membuat orang simpati kepada kita. Dan tentunya dia akan berusaha untuk merubah sikap hidupnya tadi, ya, dengan tidak ada keterpaksaan sedikit pun juga. Tetapi ketika kita menegur seorang dengan cara yang kasar, cara-cara yang keji, maka bisa jadi saat itu dia menerimanya dengan keterpaksaan, menganggukkan kepalanya, mengatakan iya, tetapi hakikatnya hatinya berontak, tidak menerima. Kenapa? Karena dia ditegur dengan cara-cara yang kasar. Ya, apatah lagi waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik, jika keluar dari lisannya sumpah serapah, ya, hewan-hewan, maka tentu waliyadzubillah ini akan menyakitkan hati orang tersebut dan bisa jadi dia tidak akan merubah sikapnya, dia tidak akan merubah kelakuannya, dia akan terus berbuat hal-hal yang terlarang dalam agama. Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanza'u min syai'in illa syanah." Di satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kelembutan itu tidak terdapat pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut kecuali akan merubah sesuatu itu menjadi buruk. Jadi kelembutan kalau ditunaikan, dilaksanakan, ya, diwujudkan dalam kenyataan kehidupan, sungguh itu menjadi satu hal yang sangat indah. Tetapi kalau sekiranya seseorang tidak lagi bersikap lembut kepada orang-orang yang dekat dengannya, seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya istri kepada suaminya, tidak lagi bersikap lembut atau juga kepada anak-anak mereka, maka tentu hal itu akan semakin menjadi buruk bagi orang-orang tersebut. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam hal menegur seseorang ketika terjatuh kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengingkari sesuatu yang sepatutnya dia lakukan atau dia terjatuh kepada kemaksiatan, maka hadapilah mereka dengan penuh kesabaran. Ya. Ada kalanya orang ketika kita tegur, dia merespon dengan begitu cepat. Yang kita sampaikan, yang kita nasihatkan kepadanya, dengan begitu cepat dia terima dengan baik dan kemudian dia merubah sikap hidupnya serta merta langsung. Tapi ada kalanya orang ketika dinasihatkan tidak langsung dia merespon. Ya. Tidak langsung dia terima. Lama baru dia merubah sikapnya. Ada lagi orang ketika diberikan nasihat, diajak untuk berbuat kebaikan, diperintahkan, disuruh untuk meninggalkan keburukan-keburukannya, masa bodoh, tidak peduli, terus saja, ya, dia berbuat itu. Dia tidak tinggalkan, terus begitu waktu yang panjang, begitu waktu yang lama dia lakukan hal tersebut. Dia tidak indahkan nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya. Ya. Ah, disinilah letaknya di mana kita harus bersikap dan berlaku sabar, ya, terhadap perilaku orang-orang yang kita ajak tersebut. Ya, kita harus mampu untuk bersabar atas penyimpangan, penyimpangan dan perangai buruk yang ada pada mereka tersebut. Seorang istri ketika mendapatkan suaminya berlaku seperti itu, bertindak yang brutal misalnya, atau suaminya suka mencaci makinya misalnya, atau suaminya suka berlaku kasar kepadanya, atau suaminya suka kepada kemaksiatan, suka berbuat dosa, bagaimana seorang istri dia mampu bersabar terhadap perilakunya, perilaku suaminya tersebut, kemudian berusaha secara perlahan-lahan dengan kesabarannya, maka insya Allah suatu hari akan ada perubahan dari sang suami. Contoh misalnya seorang suami yang setiap malam kerjanya ngedugem misalnya, setiap malam kerjanya gak pernah pulang sore, di atas jam 12 baru pulang sampai ke rumahnya, karena mungkin dia setelah pulang dari kantor atau berbisnis dia bersama teman-temannya mampir ke kafe dulu, ya, atau melihat waliyadzubillah wanita-wanita telanjang di hadapannya, ya, atau dia mungkin bermaksiat dengan segala keramaian musik dan lain sebagainya, ya. Maka istri yang sabar adalah ketika sang suami pulang mengetuk pintu rumahnya dengan kelembutan, dengan keramah tamahan, dengan kesabarannya dia bukakan pintu bagi suaminya. Bukakan pintu bagi suaminya. Mempersilakan suaminya masuk. Mungkin dia lepaskan pakaiannya. Lepaskan sepatunya. Ia jinjing tas yang dipegang oleh suaminya. Jika ini terjadi setiap hari, dan istri dengan kelembutan, keramah tamahan, dan kesabaran yang melakukan hal yang demikian terhadap suaminya, insya Allah suaminya akan berubah sikap hidupnya insyaallah. Dia akan menyadari kekeliruannya. Dia akan memberikan penilaian yang begitu baik terhadap istrinya. Karena istrinya telah merelakan dirinya untuk membukakan pintu baginya, melayaninya, dan lain sebagainya. Maka sikap-sikap yang demikian akan merubah alur hidup seorang suami dari yang buruk menjadi baik insyaallah ta'ala biiznillah. Tetapi manakala sang istri cuek, masa bodoh, mau pulang silakan, tidak pun juga silakan. Mau pulang sore, faddal, mau pulang malam, masa bodoh, terserah. Ya, sang suami pulang tidak pernah dibukakan pintunya. Ya, yang membuka pintunya selalu pembantu, misalnya. Anak-anak juga cuek, masa bodoh kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Ya. Istri tidak peduli apakah suami maksiat atau tidak, mengendugum atau tidak, memabuk-mabukan atau tidak, mau lihat orang terpanjang atau tidak, tidak peduli. Maka tidak akan pernah ada perubahan-perubahan dalam rumah tangga yang seperti ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada istri untuk bersabar mensikapi suaminya yang melakukan penyimpangan-penyimpangan syar'i, atau sebaliknya. Suami juga harus bersabar ketika melihat istrinya melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka dia pun juga harus memberikan teguran-teguran dengan cara-cara yang baik, dengan penuh kesabaran, dan memulangkan permasalahan rumah tangganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya, hanyalah orang-orang yang bersabar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan pahala bagi mereka dengan tanpa batas. Allah akan berikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Orang yang bersabar dalam sikapi berbagai macam permasalahan yang pelik dalam hidupnya tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan pintu hati bagi suaminya, agar membukakan pintu hati bagi istrinya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan segala keburukan-keburukan sikap suami, menghilangkan segala keburukan-keburukan sikap istri, dan berharap adanya perubahan-perubahan dalam rumah tangga. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah seringkali kita jumpai dalam rumah tangga seorang istri jika ingin mengetahui sesuatu yang terjadi pada suaminya, dia sampai ingin tahu secara detail. Sampai ke masalah yang sekecil-kecilnya dia ingin mengetahui. Apa saja yang dikerjakan oleh suaminya, apa saja yang diperbuat oleh suaminya. Seolah-olah si istri itu menaruh kecurigaan yang begitu besar kepada suaminya. Nah, ini juga hal yang akan memicu timbulnya sikap-sikap ya yang tidak terpuji, menimbulkan sikap-sikap permusuhan dari suami terhadap istrinya, atau sebaliknya dari suami terhadap istrinya. Hendaklah ya seorang istri memahami kondisi suaminya. Jika sekiranya suami tidak merasa senang kalau istrinya mengkritisi dirinya dan menanyakan hal yang sampai sedetail-detailnya, yang seolah-olah dalam benaknya istri curiga terhadapnya, maka tentunya itu tidak perlu dilakukan oleh seorang istri. Itu tidak perlu dilakukan oleh seorang suami. Oleh karena itu, hal yang harus kita fahamkan bagi suami istri adalah tumbuhkan sikap saling mempercayai. tumbuhkan sikap saling mempercayai. Tidak ada kecurigaan ketika suami meninggalkan rumahnya untuk berniaga, untuk bekerja, untuk beraktivitas di luar sana. Si istri merelakan suaminya, merelakan kepergian suaminya. Tanpa ada kecurigaan sedikit pun juga. Percaya sepenuhnya kepada suaminya. Dia tidak akan berkhianat kepada dirinya dan keluarganya. Seperti itu juga lah sikap suami manakala dia meninggalkan rumah tangganya. Dia yakin sepenuh-penuhnya bahwa istrinya akan melihara dan menjaga kehormatannya. Dia yakin sepenuh hatinya bahwa istrinya tidak akan berkhianat kepada dirinya, berkhianat kepada keluarganya. Ini hal yang harus dibangun dalam rumah tangga. Ya. Jika ini tidak kita lakukan, selalu menaruh kecurigaan kepada kedua belah pihak dengan teguran-teguran yang tidak mengenakkan, melukai perasaan masing-masing, maka tentu akan menjadi bumerang bagi rumah tangga tersebut. Saya kira masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan dalam memberikan teguran-teguran kepada suami, atau ketika suami memberikan teguran-teguran kepada istrinya, atau suami dan istri memberikan teguran kepada anak-anak mereka. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan teguran-teguran yang baik, ya, dengan kiat-kiat yang seperti disampaikan tadi, maka mudah-mudahan apa yang kita harapkan adanya perubahan-perubahan tersebut insya Allah akan dapat terwujudkan.
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mengarungi rumah tangga kita masing-masing sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqul qauli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: الكلمة الطيبة ألم ترى

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari Buyutun Mutmainnah, cara menegur dengan baik. Semoga nasihat yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan pengingat bagi kita semua bahwa keluarga adalah amanah yang harus dijaga dengan kelembutan, kesabaran, serta akhlak yang mulia. Menegur bukanlah untuk menjatuhkan, bukan pula untuk melampiaskan emosi, namun sebagai bentuk kasih sayang agar orang yang kita cintai kembali kepada kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi rumah tangga kaum muslimin dengan ketenangan, saling memahami, dan tutur kata yang lembut. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 13:48 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Hudzaifi di Surat Yasin dengan nomor urut surat ke-36 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat

0: أطيحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Tak mungkin.

0: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi.
4: Al-Qur'an.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
1: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun.
0: Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
1: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
0: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Maka mahasuci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: من القرآن.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة. أنتيان متيارا نصيحات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة بالقيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. والنبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. في سجود الجاهل إلى الله وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه ويحوي بينك وبينه. وأقرأ كل عز وكل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
5: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan rukuk sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu i'tidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-ra'a, wa amma as-sujudu fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: wahidah.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: manibir.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب
1: untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Azimber.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya, telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, Rasul-Rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

0: Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu.
0: Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu? Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela,

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.

Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr, inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya. Kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
0: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Sad. Wal Qur'an dzikr.
9: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
8: Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
9: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Daud.
1: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
2: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
1: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
2: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
1: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
2: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habis.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?

0: Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja, tepat pukul 16:16 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Abdullah Raya MA Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Situ Duror Min Usuli Ahlil Athar. Kami hadirkan kembali di kesempatan kali ini untuk kita murojaah, yaitu jalan menuju Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, insyaAllah kita masih bersama kitab Sittud Durar Min Usuli Ahlil Athar yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Jazairi Hafizahullah. Masih pada pembahasan mutiara yang pertama, pondasi yang pertama di antara pondasi-pondasi Ahlu Sunnah, Ahlul Hadis, yang membedakan antara mereka dengan yang lain, yaitu tentang pondasi Tauhid. Dan masih pada pembahasan yang sebelumnya yang berkaitan dengan masalah riya pada halaman yang ke-37. Setelah beliau menyebutkan tentang definisi ikhlas, karena masalah ikhlas, masalah riya ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dan ini juga termasuk yang dibicarakan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlul Athar, ketika mereka membahas tentang Tauhid, bukan saja mengingatkan manusia dari kesyirikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi mereka juga membicarakan tentang masalah syirik yang kecil. Di antaranya adalah riya. Meskipun dia adalah syirik yang kecil, tetapi dia adalah dosa yang besar. Bahkan sebagian ulama mereka menjelaskan bahwa syirik yang kecil ini lebih besar daripada dosa yang besar. Beliau mengatakan, Hafizahullah, qala Bilal ibn Sa'ad, berkata Bilal ibn Sa'ad, semoga Allah merahmati beliau, beliau mengatakan, la takun waliyan lillahi fil alaniyati wa aduwan fis sirri. Janganlah engkau menjadi seorang wali Allah ketika bersama orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia tampak soleh dan kelihatan taat kepada Allah di depan umum. Tetapi apa? Wa'aduwahu fisir. Tetapi dia menjadi musuh Allah di dalam keadaan tersembunyi. Ini adalah nasihat yang agung dari Bilal bin Sa'ad, bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya kita menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai seorang zahirnya adalah kesolehan, tetapi ternyata di dalam hatinya dia adalah orang yang bermaksiat, karena dia menginginkan dengan amalan tersebut ujian dari manusia. Zahirnya seakan-akan dia adalah wali Allah, tetapi dalam batinnya ternyata dia bukan wali Allah. Dia menginginkan pahala selain dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'riful akhiru lis-sidq muntaza'un min mithli qawlillahi ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan definisi yang terakhir untuk as-sidq, yaitu kejujuran, diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau definisi yang lain, atau definisi yang terakhir, dari kejujuran adalah diambil dari firman Allah, yaitu untuk memahaminya, kita memahami firman Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menyembunyikan sedekah tersebut, atau kalian berikan sedekah tersebut kepada, dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, kalian sembunyikan, dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, bahwa khairul lakum, maka yang demikian adalah lebih baik bagi kalian. Wa in tukhfuha, yaitu kalian sembunyikan. Dan yang demikian tentunya lebih selamat bagi seseorang. Lebih selamat, lebih jauh dari riya. Dia memberikan sedekah dan tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan terkadang orang fakirnya pun juga tidak tahu siapa yang memberi. Sebagaimana ini dilakukan oleh sebagian salaf. Ya, sebagian mereka setiap malam keliling ke rumah orang-orang yang membutuhkan, kemudian menaruh makanan pokok di depan rumahnya, dan mereka tidak tahu di pagi hari siapa yang telah memberikan makanan kepada mereka di malam harinya. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah pahala dari Allah semata. Tidak ingin dilihat oleh manusia, bahkan tidak ingin diketahui oleh orang yang diberi sedekah. Maka inilah as-sidq. Inilah kejujuran. Kejujuran bersama Allah. Sama antara zahirnya dan batinnya. Zahirnya memberi karena Allah, dan batinnya juga memberi karena Allah. Bahwa sifatu ahadis sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kejujuran ini adalah sifat atau satu di antara atau sifat salah seorang di antara 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada 7 golongan yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan di padang mahsyar, di saat matahari didekatkan dan tidak ada di sana tempat berteduh, tidak ada di sana pohon-pohonan, tidak ada di sana gedung, di tidak ada di sana tempat berteduh kecuali teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin masing-masing dari kita termasuk di antara 7 golongan tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Adalah seorang yang dia bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminah, sehingga tangan kanan seseorang atau tangan kiri seseorang tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maksudnya adalah demikian menyembunyikannya dia, sampai ketika dia memberi, tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya saja yang satu badan ya, dan dia sama-sama tangan, tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, lalu bagaimana dengan yang lain? Ini menunjukkan bagaimana dia menjadi orang yang shadiq, bagaimana dia menjadi orang yang menyembunyikan amalannya. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di sini tentunya waqfah ya, sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Jangan semua amalan kita nampakkan kepada orang lain. Justru asalnya yang namanya amalan ini kita berusaha untuk menyembunyikannya, supaya kita lebih ikhlas, supaya kita lebih banyak pahalanya. Kalau memang ada di sana amalan yang mau tidak mau harus kita nampakkan, atau kita melihat di sana ada maslahat, kebaikan yang kita harapkan, maka tidak masalah seseorang menampakkan dan terus dia berusaha untuk tetap ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, wan nasu yanshatuna li satri sayyiatihim ma la yanshatuna li satri hasanatihim. Manusia mereka bersemangat untuk menutup kejelekan-kejelekan mereka, apa yang mereka tidak bersemangat dalam menutup kebaikan-kebaikan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika mereka, yaitu manusia, memiliki keburukan, kejelekan, aib, maka mereka, semangat mereka untuk menutupi keburukan tersebut lebih besar daripada semangat mereka untuk menutupi kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, li'annahum yuriduna bidzalika ayyakum lahum jahun 'inda ghairihim. Kenapa demikian sifat manusia? Karena mereka menginginkan ya, dengan yang demikian memiliki kedudukan di sisi manusia yang lain. Ya, mereka menginginkan untuk memiliki kedudukan di depan manusia yang lain. Kemudian beliau mengatakan, bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jalwah. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya manusia secara umum mereka lebih bersemangat untuk menutup kejelekan mereka daripada menutup amal baik mereka. Kenapa demikian? Karena mereka ingin memiliki kedudukan di mata manusia yang lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau memang demikian, ya, mereka lebih senang untuk beramal di depan umum. Karena ketika mereka beramal di depan umum, dilihat oleh manusia yang lain, maka dia akan mendapatkan kedudukan di depan manusia. Ketika dia sendirian, dia malas. Bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jalwah. Syekh mengatakan, kamu melihat banyak di antara mereka semangat ketika dalam keadaan bersama orang lain. Wa yaghsaluna fil khalwah. Tapi ketika dalam keadaan sendiri, maka dia bermalas-malasan. Walidzalika qila, oleh karena itu ada yang mengatakan al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwah. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi selain Allah. Engkau tidak mencari di atas amalanmu seorang saksi selain Allah Azza wa Jalla. Dia beramal dan dia hanya menjadikan atau menginginkan Allah sebagai saksi yang melihatnya. Kemudian beliau mengatakan wala mujazian il siwah, dan dia tidak mengharapkan zat yang membalas amalan tersebut kecuali Allah saja. Tentunya ini adalah ucapan yang indah ya, dari sebagian ulama, bahwasanya ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi kecuali Allah saja, dan tidak mencari yang membalas amalanmu kecuali Allah saja. Demikian, yang namanya keikhlasan itu hanya mengharap ridha Allah. Dia tidak peduli apakah dia dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan wannasu walau annal mar'a yajtahidu li satri hasanatihi anil khalqi kama yajtahidu li satri sayyiatihi anhum la balagha darajatil mukhlisin. Seandainya seseorang bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya, dia bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya dari manusia, sebagaimana dia bersungguh-sungguh dalam menutupi aibnya dari manusia, bisa mereka akan sampai derajat yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas. Seandainya seseorang berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikannya, artinya dia berusaha untuk sir dalam beramal saleh, berusaha supaya tidak dilihat oleh orang lain, dan dia bersungguh-sungguh menutupi seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf. Jika dia membaca Al-Quran di kamarnya, kemudian dia mendengar ada pintu yang bergerak, seperti ada orang yang mau masuk, maka dia segera menjadikan mushafnya ini di bawah bantal. Ada di antara mereka yang sholat malam, berusaha bagaimana dia bangun, tidak ada yang mengetahui, termasuk istrinya sendiri. Kemudian ketika di akhir malam, maka dia kembali ke kasurnya, kemudian ketika datang azan, maka dia berusaha seakan-akan dia bangun, seakan-akan dia baru bangun, dan manusia tidak tahu bahwasanya dia ternyata tadi malam sudah melakukan sholat malam. Ini contoh. Di antara contoh para salaf bagaimana mereka menutupi kebaikan-kebaikan mereka. Kama qala Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah, sebagaimana ucapan Abu Hazim Salamah bin Dinar, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan Uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Hendaklah engkau menutupi, menyembunyikan di antara kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Maksudnya berusahalah untuk menutupi, tidak menampakkan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekanmu. Dan ini menjadi tentunya perhatian bagi kita semuanya tentang pentingnya kita menutup atau menyembunyikan amal soleh yang kita lakukan. Waqila al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi bi ta'ah. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas adalah seseorang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan di dalam maksud. Mengisahkan Allah di dalam maksud ketaatan dalam beribadah. Wa qila tasfiyatul fi'li min mulahadhatil makhluqin. Di antara maknanya adalah membersihkan amalan dari perhatian makhluk. Membersihkan hati dari mencari perhatian manusia. Ini semuanya insyaallah adalah termasuk definisi keikhlasan. Ikhlas adalah mengisahkan Allah dalam maksud, maka ini juga dinamakan dengan ikhlas. Orang yang membersihkan amalannya dari mencari perhatian manusia, ini juga merupakan makna dari ikhlas. Walidzalik qila li Sahl. Oleh karena itu dikatakan kepada Sahl. Dan Sahl yang dimaksud adalah Ibn Abdullah At-Tustari. Ayu syai'in ashaddu 'ala an-nafs? Ya. Ada yang bertanya kepada beliau dan mengatakan, apa hal yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling susah untuk diobati? Yang ada di dalam diri kita masing-masing. Faqala al-ikhlas. Maka beliau mengatakan, ikhlas. Ini adalah yang paling berat. Li'annahu laysa laha fihi nasibun. Kenapa ikhlas ini adalah paling berat? Karena orang yang ikhlas, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Tidak ada di sana pujian, tidak ada di sana kepuasan, ya, tidak ada di sana keinginan dunia. Maka ikhlas ini adalah sesuatu yang paling berat, karena tidak ada di sana bagian bagi manusia. Qala Abu Bakar Al-Marudi, berkata Abu Bakar Al-Marudi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah wa dhakara lahu sadaqa wal ikhlasa. Abu Bakar Al-Marudi beliau mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Ahmad. Kemudian wadzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Kemudian dia menyebutkan yang namanya keikhlasan dan juga kejujuran. Maka faqala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, bihadza irtafa'a al-qaumu, dengan hal ini maka bertambah derajatnya kaum tersebut. Dengan apa? Dengan adanya kejujuran dan juga keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengangkat mereka, menjadikan mereka memiliki derajat yang tinggi di antara manusia. Apa sebabnya? Karena as-siddiq yang ada dalam diri mereka dan juga keikhlasan yang ada dalam diri mereka. Kemudian beliau mengatakan, walihada kana a'immatu hadhil ummah yakrahuna syuhrah. Oleh karena itu imam-imam dahulu mereka membenci yang namanya popularitas. Ya. Wa yuhibbuna khumul adz-dzikri. Mereka ingin tidak disebut-sebut oleh manusia. Subhanallah, demikian keadaan para imam-imam kita. Li'ayatan minhum liikhlasihim wa khaufan ala qulubihim min fitnatil madh. Karena ini untuk penjagaan bagi mereka terhadap keikhlasan mereka dan rasa takut terhadap hati-hati mereka supaya tidak terkena fitnah madah. Itu fitnah senang dipuji oleh orang lain. Faminan nasi may yubtala biwat'i aqibih wa takbir yadih. Ya. Ada sebagian manusia itu mereka terfitnah ya dengan syuhrah ini. Bagaimana terfitnahnya? Man yubtala biwat'i aqibihi, ya dengan di antaranya adalah watakbil yadihi, yaitu dengan mencium tangannya. Wattausi'ati lahu fil majlis, dan meluaskan untuk dia di dalam majlis. Wal isyarati ilaihi biddu'ai raja'a barakatih, terfitnah dengan keterkenalan popularitas ketika dia ada yang mengisyaratkan kepadanya supaya didoakan oleh si fulan. Ya, didoakan oleh si fulan karena mengharap berkahnya. Maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik ketika ada orang yang mengatakan si fulan doanya mustajab, si fulan insyaallah orang yang berbarakah. Maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik, ingin dipuji oleh manusia. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, faman qalla nasibuhu minal ikhlas a'jabahu dzalika wa rubbama talabah. Jadi ada sebagian orang yang dia tergila-gila dengan popularitas sehingga dia pun senang dicium tangannya, dia senang diluaskan majelisnya, dia senang untuk diminta doa dan seterusnya. Maka barang siapa yang sedikit keikhlasan yang dia miliki, maka dia akan senang dengan perkara-perkara tersebut. Bahkan warubbama talabahu, mungkin saja dia mencari-cari, justru malah menyuruh orang untuk mencium tangannya, ya menyuruh orang untuk memperluas majelisnya dan seterusnya. Qala Ahmad bin Zaid, berkata Ahmad bin Zaid, kuntu amshi ma'a Ayyuba fayakhudhu bi fi turuqin inni la'ajabu kayfa ihtada laha firaran minan nas ayu qala hadha Ayyub. Berkata Ahmad bin Zaid, suatu saat aku berjalan bersama Ayyub, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani, gurunya. Maka tiba-tiba beliau mengambil tanganku. Mengambil diriku menuju ke sebuah jalan. Atau menuju ke jalan-jalan, gang-gang. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku terheran-heran bagaimana dia sampai ke jalan-jalan tersebut. Kok bisa orang seperti Ayub kok bisa menemukan gang-gang tadi? Kenapa? Kenapa beliau seperti itu? Firaran minan nas. Beliau berusaha lari dari manusia. Berusaha untuk lari dari manusia. Supaya tidak dikatakan hadza Ayub. Oh, ini adalah Ayub. Ini adalah fulan, ini adalah fulan. Dia berusaha untuk mencari jalan yang kira-kira tidak banyak dilalui oleh manusia. Subhanallah, di sini tentunya ada pelajaran yang sangat besar sekali bagi kita. Wa qala aidan wa kana ayyubu ya'khudhu bi fi tariqin wa hiya ab'ad. Terkadang, kata Hamad bin Zaid, Ayyub ini mengambilku ke sebuah jalan dan itu adalah lebih jauh. Fa aqulu inna hadha aqrab. maka aku mengatakan justru di sini lebih dekat. Kenapa kita milih yang jauh? Fayaqulu inni attaqi hadhihi al-majalis. Beliau mengatakan, aku berusaha untuk menjauhi tempat duduk tersebut. Karena kalau melewati jalan ini banyak orang yang sedang duduk. Wa kana idza sallama yarudduna alaihi salaman fawqa ma yuraddu ala ghairihi. Dahulu apabila beliau mengucapkan salam, maka orang-orang yang duduk di situ mereka membalas salam Ayyub lebih dari salam yang dibalas kepada orang-orang yang lain. Dan beliau tidak ingin muncul di dalam diri beliau rasa riya tersebut. Akhirnya beliau pun menjauhi majelis-majelis tadi, mencari jalan yang lain. Fayaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Maka ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Ya, kita mengambil sebab bagaimana supaya tidak muncul di dalam diri kita riya. Kalau misalnya ada sebabnya, tiba-tiba itu muncul, maka kita berdoa kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah supaya dijauhkan ya dari perbuatan tersebut atau dari sifat riya tersebut. Nah, dan berusaha untuk jujur kepada Allah. Seperti yang diucapkan oleh Ayyub di sini, mengatakan Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu. Yaitu engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, bahwasanya aku tidak menginginkan riya. Aku tidak menginginkan sum'ah. Wa qala Abu Zur'ah Yahya ibn Abi Amr. Berkata Abu Zur'ah Yahya ibn Amr. Kharaja Ad-Dhahhak ibn Qais. Fastasqa bin-nas. Dahulu Dhahhak ibn Qais keluar bersama orang unta, bersama orang-orang. Untuk apa? Untuk melakukan salat istisqa. Walam yumtaru walam yarau sahaban. Kemudian manusia tidak mendapatkan hujan. Bahkan mereka tidak melihat mendung. Berarti harapannya masih jauh. Faqala Dhahhak, aina Yazid ibn al-Aswad? Berkata Dhahhak, di mana Yazid bin al-Aswad? Fi riwayah, falam yujibhu ahadun. Dalam sebagian riwayat, ketika ada pertanyaan, mana Yazid bin al-Aswad? Tidak ada yang menjawab. Thumma qala aina Yazid bin al-Aswad al-Jarashi. Di mana Yazid bin al-Aswad al-Jarashi? Azamtu alaihi in kana yasma'u kalami illa qama. Beliau mengatakan, saya sudah berjanji kalau dia mendengar ucapanku supaya dia berdiri. Faqala hadha ana. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Yazid Al-Aswad, beliau mengatakan, hadha ana, saya di sini, atau ini saya. Qalakum, maka Ad-Dhahhak mengatakan, berdirilah engkau. Fastashfi' lana Allah azza wa jalla ayyaskiyana. Berdirilah engkau dan mohonlah kepada Allah untuk kami supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan minum kepada kami. Faqama, maka dia pun berdiri. Fa'atafa bi ra'sihi 'ala min kibaihi. Ya, maka dia pun berdiri, kemudian dia memiringkan kepalanya di atas dua bahunya. Ya, memiringkan kepalanya di atas kedua bahunya. Wahasar an dhira'ihi. Kemudian dia menyingkap kedua lengannya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna ibadaka ha'ula istashfa'u bi ilaik. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu mereka meminta kepadaku untuk supaya aku berdoa kepadamu. Istashfa'u bi ilaik. Jadi mereka meminta kepadaku untuk berdoa kepadamu. Fama da'a illa thalathan hatta umtiru, maka tidaklah beliau berdoa kecuali tiga kali saja. Ya, berdoa dengan tiga kali. Hatta umtiru mataran kadu yughraquna minhu. Ya, akhirnya tidak lama setelah itu mereka mendapatkan hujan, hampir-hampir mereka tenggelam dengan hujan tersebut. Thumma qala inna hadha qad shaharani fa'arihni minhu. Sesungguhnya si fulan, yaitu khalifah ini atau gubernur ini, dia telah menjadikan aku terkenal. Maka ya Allah, istirahatkan aku darinya. Ya, karena dia khawatir, benci dengan syuhrah. Dia ingin dikenal oleh Allah saja. Sehingga dia pun mengatakan, inna hadza qad shaharani, sesungguhnya ini telah menjadikan aku terkenal. Fa'arihni minhu, ya Allah, istirahatkan aku dari perkara ini. Fama labitha ba'da dhalika illa jum'ah hatta ma'at. Sehingga tidaklah berlalu setelah itu kecuali satu pekan saja, sehingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Ya Allah SWT mengabulkan doanya, fa'arihni biha, sehingga beliau pun sudah tidak merasakan bahayanya hubbus syuhrah, meninggal dunia seminggu setelah beliau berdoa dengan doa ini. Baik, ini masih ada satu halaman lagi, coba kita selesaikan. Wa ajma'u ta'rifin lil ikhlasi ra'aituhu. Definisi keikhlasan yang paling bagus. Definisi keikhlasan yang paling bagus yang aku lihat adalah wa huwa jami'un li syattati ma sabaqa. Dan dia menggabungkan yang berpencar dari apa yang telah berlalu. Ma qalahu Abu Uthman, apa yang dikatakan oleh Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah, sidqu al-ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nadari ilal khaliqi. Ya, kejujuran dalam keikhlasan adalah ketika seseorang lupa penglihatan makhluk karena dia senantiasa melihat kepada Al-Khaliq. Jadi yang dia perhatikan adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun lupa dengan penglihatan makhluk kepada dirinya. Wal ikhlasu an turida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallah ta'ala khaufan min sakhatillah. Dan ikhlas adalah engkau menginginkan dengan hatimu dan juga amalanmu dan juga perbuatanmu ridha Allah, karena engkau merasa takut dari kemarahan Allah. Ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika bi'annahu yaraka hatta yadhhabar ya'u an qalbika. Seakan-akan engkau melihat dia dengan hakikat dari amalan. Bi annahu yarak, bahasanya dia Allah SWT telah melihatmu, sehingga hilang darinya sifat riya, sehingga hilang darinya, dari hatinya sifat riya tersebut. Ini juga masih dalam penjelasan tentang keikhlasan tadi. Thumma tadhkur minnatallahi alaik idh waffaqaka lidhalika al-amal. Kemudian ingat-ingatlah karunia dari Allah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepadamu untuk melakukan amal saleh ini. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Hatta yadhhabal ujubu min qalbika. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan taufik dan dialah yang memberikan karunia, maka insyaallah akan hilang ujub di dalam hatimu. وَتَسْتَعْمِلُ الرِّفْقَ فِي عَمَلِكَ. Ya, sehingga akhirnya engkau pun menggunakan kelemah lembutan di dalam beramal. حَتَّى تَذْهَبَ الْعَجَلَةُ مِنْ قَلْبِكَ. Dan akhirnya hilanglah ketergesaan di dalam hatimu. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جُعِلَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kelemah lembutan di dalam sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah diambil dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Ya, ini penjelasan dari Sa'id bin Ismail bagaimana cara kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan kita. Qala Abu Uthman, berkata Abu Uthman, wal ajalatu ittiba'ul hawa war rifqu ittiba'us sunnah. Ini maksud dengan ketergesaan adalah mengikuti hawa nafsu, dan kelemah lembutan adalah dengan mengikuti sunnah. Fa idza faraghta min amalik wa jalla qalbuka khawfan min Allah an yarudda alayka amalak fala yaqbaluhu mink. Boleh mengatakan, apabila engkau selesai dari amalanmu dan takut hatimu, takut kepada Allah bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan amalan, menolak amalan kita, kemudian tidak menerima dari kita, darimu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Itu dalam firman Allah yang menunjukkan bahwasanya seseorang beramal dan dia takut apabila amalannya tidak diterima oleh Allah. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri, dan hatinya dalam keadaan takut, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Rabb-nya. Wa man jama'a hadhihi al-khisal al-arba'ata kana mukhlishan fi 'amalihi insyaallah. Dan barang siapa yang mengumpulkan empat sikap ini di dalam dirinya dalam keadaan dia ikhlas, maka menjama'a hadhil khisal al-arba'ah, barang siapa yang mengumpulkan sifat-sifat yang empat ini, maka dia adalah orang yang ikhlas di dalam amalannya insyaallah. Itu apa? Yang pertama adalah ya, seperti yang disebutkan oleh di sini oleh Abu Uthman, atau sebelumnya adalah Sa'id bin Ismail. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'ammal hahuna kaifa ja'ala ar-rifqa huwa ittiba' sunnah. Kemudian perhatikanlah di sini bagaimana beliau menjadikan pelan-pelan itu adalah termasuk mengikuti sunnah, karena tadi beliau mengatakan warifku ittiba'u sunnah, dan pelan-pelan itu adalah bagian dari mengikuti sunnah. Wadhalika anna an-nafsa tahwi aw tahwa asya. Dan demikian karena yang namanya jiwa itu menginginkan perkara-perkara, wa idza hawaitaha talabtaha ala ajal. Ya, kalau engkau sudah menginginkannya maka engkau akan mencarinya dengan tergesa-gesa. Li'anna hadzaha fihi, karena bagian bagi jiwa tersebut ada di dalamnya. Wa hadzal hawa la yaksiru suratahu illa ta'anni. Maka yang namanya keinginan ini, hawa nafsu ini, ya tidak memecahkan pagarnya kecuali dengan kita pelan-pelan. Wa bita'anni yatamakkanul mar'u min muraqabati amalihi bi'aini sunnah. Dan dengan pelan-pelan maka seseorang mampu untuk mengawasi amalannya dengan mata sunnah. Kay yuwafiqa al-haq, supaya sama atau sesuai dengan kebenaran. La bi'ainil hawa, bukan dengan mata hawa nafsu. Walidhalika qala Ibrahim al-Khawwas, berkata Ibrahim al-Khawwas, al-ajalatu tamna'u min isabatil haq. Yang namanya tergesa-gesa ini bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran atau menemui kebenaran. Wa'ala kullin fa'inna mawdu' ikhlasi ad-dini lillah tawilul daini wa kathirun naini. Secara umum, sungguhnya kata beliau di akhir mutiara yang pertama ini, bahwa masalah keikhlasan di dalam agama ini adalah perkara yang panjang lebar dan banyak. Bal huwa a'zamu mawdu'ati dinina al-hanifi 'ala al-itlaq. Bahkan masalah ikhlas ini adalah termasuk pembahasan di dalam agama kita yang paling agung. Ya, secara mutlak yang paling agung adalah pembahasan tentang masalah ikhlas ini. Wa innama gharadhi huna huwa muhawalatul ilmami bihi min haythu usuluhu allati la yasawa ahadan at-tafriṭu fiha. Tapi maksudku di sini hanyalah sekedar kita mencoba untuk mendatangkan hal-hal yang paling penting, yang tidak sepantasnya seseorang bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Wa huwa ma'a hadza ajallu man yuhitu bihi kitabun aw yasta'ibuhu khitabun. Meskipun demikian, sekali lagi, perkara ikhlas ini adalah perkara yang paling agung, yang dibahas oleh sebuah kitab atau yang di yang dibicarakan oleh manusia. Yang paling afdal, yang paling utama adalah tentang masalah keikhlasan ini. Baik, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan demikian kita telah menyelesaikan mutiara yang pertama. Lihat bagaimana beliau Rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan dakwah kepada tauhid dan waspada dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, termasuk di antaranya adalah waspada dari riya. Maka insyaallah kita akan masuk pada pondasi yang kedua yang diberi judul oleh beliau dengan At-Tariqu Wahidun. Al-Aslu Thani, pondasi yang kedua, At-Tariqu Wahidun, jalan ini hanya satu. Maksudnya adalah jalan menuju Allah, jalan yang membimbing kita kepada kebahagiaan hanya ada satu. Kemudian beliau mulai menjelaskan dan mengatakan, I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu, anna at-tariq alladhi yadhmanu laka ni'matal islami wahidun la yata'addad. Sesungguhnya jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam, jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam adalah wahidun la yata'addadu, hanyalah satu saja, tidak berjumlah, tidak berbilang. Karena Allah كتب الفلاح لحزب واحد فقط. Di antara alasannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kesuksesan, keberuntungan hanya untuk satu golongan saja. Allah tidak menulis kesuksesan untuk berbagai jenis golongan, tapi Allah hanya menetapkan keberuntungan untuk satu golongan saja. Faqala, Allah mengatakan, ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Dan hizb ini adalah mufrad, jamaknya adalah al-ahzab. Ulaika hizbullah, mereka ini adalah golongan Allah, satu saja. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah yang mereka membela Allah, mentauhidkan Allah, menolong agama Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah, maka ini adalah golongan Allah. Kata Allah, sesungguhnya golongan Allah mereka lah orang-orang yang beruntung, hanya satu saja. وكتب الغلبة لهذا الحزب, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya al-ghalabah, kemenangan, hanyalah untuk satu golongan ini. Al-falah, keberuntungan adalah untuk golongan ini, dan kemenangan adalah untuk ulaika hizbullah, mereka ini adalah golongan Allah, satu saja. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah yang mereka membela Allah, mentauhidkan Allah, menolong agama Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah, maka ini adalah golongan Allah. Kata Allah, sesungguhnya golongan Allah mereka lah orang-orang yang beruntung, hanya satu saja. وكتب الغلبة لهذا الحزب, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya al-ghalabah, kemenangan, hanyalah untuk satu golongan ini. Al-falah, keberuntungan adalah untuk golongan ini, dan kemenangan adalah untuk golongan ini. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala

Al-Hizb. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya al-ghalabah, kemenangan, hanyalah untuk satu golongan ini. Al-falah, keberuntungan adalah untuk golongan ini, dan kemenangan adalah untuk golongan ini. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Nah, barang siapa yang loyal kepada Allah dan juga Rasulnya, cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, menolong Allah dan juga Rasulnya, walladzina amanu, dan loyal kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki sama-sama iman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun loyal kepada orang-orang yang beriman tadi. Fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya hizbullah, golongan Allah, merekalah orang-orang yang akan menang. Mereka yang dipastikan oleh Allah SWT, mereka akan menang, entah sekarang atau nanti. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dan siapa yang mencintai Allah dan juga Rasulnya, menolong Allah dan juga Rasulnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan loyal kepada orang-orang yang beriman, maka merekalah orang-orang yang akan menang. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. وَمَهْمَا بَحَثْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ. Dan sejauh apapun engkau mencari di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَلَنْ تَجِدَ تَفْرِيقَ الْأُمَّةِ إِلَى جَمَاعَاتٍ وَتَحْزِيبِهَا فِي تَكَتُّلَاتٍ إِلَّا مَذْمُومًا. Bagaimanapun kita mencari di dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita tidak akan menemukan bahwa memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, dan menggolong-golongkan mereka menjadi blok-blok, menjadi golongan-golongan, illa mazmuman, kecuali tercela. Ini semakin menguatkan bahwasanya jalan yang diridhai oleh Allah itu hanya satu saja. Dan bahwasanya perpecahan dalam banyak jalan, dalam banyak golongan, ini adalah suatu yang tercela. Kemudian beliau mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang tercelanya perpecahan, tercelanya jalan-jalan yang banyak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wala takunu minal musyrikin." Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Kita dilarang untuk seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana sifatnya? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang mereka memecah-mecah agama mereka. Kenapa demikian? Ya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang musyrikin, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah orang soleh. Orang soleh pun berpecah-pecah. Ada yang menyembah Syekh Fulan, ada yang menyembah Syekh Fulan. Masing-masing merasa kalau menyembah Syekh ini, maka ini lebih mujarab, ini lebih mustajab doanya, ini lebih dekat kepada Allah, dan seterusnya. Ini farraqu dinahum. Ya, mereka memecah belah agama mereka. Nah, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, wa kanu syi'an. Mereka adalah orang-orang yang

0: kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing dari kelompok tersebut, hizb tersebut, bangga dengan kelompoknya. Bangga menganggap kelompoknya adalah yang terbaik, kemudian dia menghinakan kelompok yang lain. Padahal mereka di atas kebatilan. Mereka bukan berada di atas kebenaran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing dari kelompok tersebut bergembira dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Ini celaan. Perpecahan itu adalah celaan, bukan pujian. Bagaimana yuqirru rabbuna ummatan 'ala at-tashattuti ba'dama 'asamaha bihablihi? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala Rabb kita membiarkan meridhai umat di atas perpecahan sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjaga umat ini dengan talinya. Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dengan talinya, maksudnya adalah menyuruh mereka untuk bersatu dengan tali Allah, berpegang bersama dengan tali Allah supaya kita bersatu. Bagaimana? Setelah ini dikatakan bahwasanya Allah SWT senang kalau kita saling berpecah satu dengan yang lain, masing-masing memiliki jalannya menuju Allah. Ini suatu yang mustahil. Mustahil dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersatu, berpegang dengan talinya yang satu, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala ridha kalau kita berpecah-pecah, berahzab, berkelompok-kelompok, ya saling berbeda satu dengan yang lain. Ini mustahil. Wa huwa yubarri'u nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minha, dari perpecahan tersebut. Hina takunu kadzalika wa tawa'adaha alaihi. Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadikan beliau berlepas diri, menyuruh beliau untuk berlepas diri dari orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam. Fa yaqulu, kemudian Allah mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, ya memecah belah agamanya masih mengikuti hawa nafsunya. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diikuti, yang tidak sesuai dia tinggalkan. Akhirnya mereka pun berpecah belah, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai. Engkau, wahai Muhammad, bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Nah, kalau Nabi SAW bukan termasuk salah satu di antara golongan-golongan yang berpecah belah tadi, maka jangan sampai kita mengikuti golongan-golongan tersebut. Karena yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau bukan termasuk di antara golongan-golongan yang sesat tadi. Maka kita tinggalkan golongan-golongan tersebut dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka, perkara mereka adalah kepada Allah. Kita serahkan mereka kepada Allah. Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah. Yang dapat hidayah, yang sesat, semuanya akan kembali kepada Allah. Yang penting sudah kita sampaikan, sudah kita ajak. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Mereka akan kembali kepada Allah, kemudian Allah SWT akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Kemudian kembali beliau menguatkan dengan membawakan hadis Nabi SAW dari Muawiyah bin Abi Sufyan. An Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qala ala inna Rasulullah SAW qama fina. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW beliau berdiri di antara kami. Faqala, maka beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahli alkitab. Beliau berdiri di antara para sahabatnya dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli alkitab, iftaraku, mereka berpecah belah. Ini termasuk ilmu yang gaib yang Allah SWT berikan kepada Nabi-Nya SAW sehingga beliau mengabarkan kabar yang telah terjadi di masa lalu. Mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Ala thintaini wa sab'ina millah. 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu. Demikian pula umat ini, yaitu umat Islam, akan berpecah belah menjadi ala 73, menjadi 73 golongan. Lebih banyak daripada umat sebelumnya. Umat sebelumnya hanya 72. Kita menjadi 73. Kemudian beliau mengatakan thintani wa sab'una finnar. 72 golongan di antaranya adalah di dalam neraka, itu dengan sebab akidahnya yang rusak akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Dan bukanlah ini maksud mereka keluar dari agama Islam, karena di sini belum berbicara tentang umatnya, umat Islam yang masih statusnya sebagai Muslim, cuma diancam di sini dengan neraka sebabnya karena dia memiliki akidah yang menyimpang dari Islam, maka dia pun diancam dengan neraka. Wahidatun fil jannah, dan yang satu adalah di dalam surga. 72 di dalam neraka, yang satu di dalam surga. Wahiyal jama'atu, dan yang dimaksud dengan yang satu di sini adalah al-jama'ah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini Nabi SAW mengatakan wa wahidatun fil jannah, satu aja yang masuk ke dalam surga. Artinya dia atau mereka ini berada di atas jalan Allah. Yang jalan ini menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah al-jamaah. Yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengikuti dengan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan agama ini. Mereka berjamaah, mereka menjadi satu, berjamaah di atas jalan yang lurus. Maka inilah yang wa wahidatun fil jannah, satu di antara mereka adalah di dalam surga. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini dari beberapa paragraf di atas. Yang pertama, bahwasanya Islam hanya memiliki satu jalan keselamatan saja, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempuh oleh para sahabat. Tidak ada jalan keselamatan selain jalan yang satu ini. Meskipun di sana orang-orang yang berjalan di atas jalan-jalan tersebut mengaku mereka adalah benar. Selama itu di luar jalan Rasulullah SAW, maka itu adalah jalan yang sesat. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa golongan Allah, golongan Allah, Hizbullah. Ciri mereka yang utama adalah mengikuti wahyu, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan fanatisme terhadap golongan. Karena mereka mengikuti wahyu, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah larangan berpecah belah. Karena tadi kita melihat bersama ayat dan juga hadis menunjukkan bahwa perpecahan di dalam agama ini termasuk sifat orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Kemudian juga termasuk sifat ahlul kitab. Iftarakat al-yahudu wal-nasara ala 72 millah. Ya, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, ini termasuk sunnahnya Ahlul Kitab. Maka jangan kita ikut-ikutan, jangan kita mengikuti jalannya orang-orang Ahlul Kitab. Ini bukan ciri umat Islam. Kewajiban untuk ittiba' terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika di masa fitnah banyak perselisihan, banyak perpecahan, al-muflih orang yang beruntung, al-ghalib orang yang menang, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus ini. Ini adalah janji Allah. Dan hadis yang terakhir menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah ini tidak bukan jamaah yang dipahami oleh sebagian membentuk sebuah jamaah tertentu kemudian tinggal di tempat yang tersembunyi kemudian membaiat salah seorang di antara mereka. Ini bukan jamaah yang dimaksud. Jamaah yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam hadis ini, mereka adalah jamaahnya para sahabat, jamaahnya orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi," mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya hizbiyah, bahayanya fanatisme, membuat kelompok kemudian loyal dengan kelompok tersebut dan berlepas sendiri dari selain kelompoknya padahal mereka adalah sesama umat Islam. Dan sampai kita terjerumus ke dalam hizbiyah, kewajiban kita adalah menjadi hizbullah. Ya, hizbullah dengan makna yang sebenarnya, bukan hizbullah sebuah nama dari aliran atau kelompok yang ada di negara tertentu. Hizbullah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, golongan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulullah, menjalankan syariat Allah. Kemudian beliau mengatakan, qala al-amir as-sanani rahimahullah, berkata al-amir as-sanani, seorang ulama, semoga Allah merahmati beliau, laisa dzikrul adadi fil hadits li bayani kathratil halikin, bukanlah penyebutan jumlah di dalam hadis, maksudnya adalah hadis iftiraqul ummah, bukanlah maksudnya menyebutkan jumlah tadi 73 golongan untuk menunjukkan banyaknya orang-orang yang celaka, bukan. Wa innama huwa li bayani ittisa'i turuqid dhalal wa syu'abiha. Akan tapi maksudnya adalah menjelaskan tentang luasnya jalan-jalan kesesatan. Luasnya jalan-jalan kesesatan dan luasnya cabang-cabang jalan kesesatan. Jadi kalau orang mau binasa, mau celaka, itu banyak jalannya. Tapi kalau mau selamat, ya hanya satu saja. Jalan kesesatan itu banyak. Wa wahdati tariqil haq. Dan Allah SWT ingin menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu saja. Nadhiru dhalika ma dhakarahu a'immatu tafsir fi qawlih. Yang semisal dengan ini adalah yang disebutkan oleh para imam ahli tafsir dalam firman Allah, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. As-subul ini adalah jalan-jalan yang lain, jamak dari as-sabil. Fatafarraqu bikum an sabili, akhirnya kalian nanti akan berpecah belah satu dengan yang lain. Ya, kalau masing-masing dari kita mengikuti hawa nafsunya, ikut tarekat ini, ikut aliran ini dan seterusnya, ya nanti yang terjadi adalah kita akan berpecah belah. Berbeda kalau kita sepakat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang diutus kepada kita untuk mengajarkan kepada kita akidah, mengajarkan kepada kita tata cara ibadah. Maka semuanya akan bersatu di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan annahu jam'u subuli al-manhi al-ittiba'iha li bayani tasha'ubi turuq ad-dhalal wa kathratiha wa si'atiha. Annahu jam'u subul. Allah Subhanahu wa taala di sini menjamak as-subul. As-subul ini adalah jamak dari as-sabil. Kalau as-sabil satu saja, kalau as-subul ini banyak. Allah mengatakan wala tattabi'u as-subul. Janganlah kalian mengikuti as-subul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamak as-subul al-manhiya an ittiba'iha, yang kita dilarang untuk mengikutinya. Karena Allah mengatakan wala tattabi'u as-subul, jangan kalian mengikuti. Jadi dia memang banyak dan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Li bayani tasya'ubi turuqid dhalali wa kathratiha wa si'atiha. Ini semua adalah untuk menjelaskan bercabang-cabangnya jalan kesesatan. Ya, kalau mau sesat banyak jalannya. Dan banyaknya dan juga luasnya. Wa afrada sabilal huda wal haqqi li wahdatihi aw li wahdatihi wa adami ta'addudihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengifradkan, yaitu menjadikan lafadznya adalah satu saja, tunggal. As-sabil. Kenapa demikian? Karena dia memang li wahdatihi, karena memang dia hanyalah satu saja. Wa adami ta'addudihi, dan dia tidak berbilang. Nah, ini semakin jelas di sini bahwasanya jalan Allah SWT itu hanya satu saja. Jalan hidayah itu hanya satu saja. Adapun jalan-jalan yang sesat, maka ini adalah banyak sekali, banyak cabangnya. Tidak cukup sampai di situ, beliau kembali mendatangkan hadis. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Thumma qala hadha sabilullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Dia membuat garis. Kemudian beliau mengatakan hadha sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kadang beliau sallallahu alaihi wasallam membuat permisalannya supaya kita ini ada bayangan, supaya kita ini lebih paham. Maka di sini beliau membuat khat, yang membuat sebuah garis yang lurus, kemudian mengatakan ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang lain di kanan dan juga kirinya. Berarti garis yang lurus tadi berada di tengah. Kanan dan juga kirinya dibuat oleh Nabi SAW garis-garis yang lain. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala," kemudian beliau mengatakan, "Hadhihi subul," ini adalah jalan-jalan. Ini adalah jalan-jalan kesesatan. Banyak. Adapun jalan Allah hanya satu. Jalan kesesatan banyak. Wa 'ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai. Di dalam setiap jalan-jalan tadi ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Jadi syaitan berada di jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Ya, dan tujuannya adalah mengajak, ayo ke sini. Ayo melewati jalanku. Dia berusaha untuk menggoda, membisikkan, menipu. Dan tidak peduli kemana orang yang berada di atas jalan yang lurus ini tergelincir. Entah itu tergelincir ke kanan atau tergelincir ke kiri. Yang penting mereka tergelincir. Itu target iblis. Target syaitan. Summa qara'a, kemudian belum membaca firman Allah dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul wa tafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka adalah kalian mengikuti jalan ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena itu akan memecah belah diri kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, semakin jelas bagi kita apa yang diinginkan oleh mu'alif di sini, penjelasan bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu saja. Jangan kita meyakini bahwasanya jalan Allah ini banyak, kemudian terserah bagi kita mau mengambil jalan yang mana saja. Satu, kalau kita ingin selamat, maka kita harus melewati jalan yang satu ini. Fadalla hadha al-hadithu binassihi ala anna tariqa wahid. Maka hadith ini menunjukkan, atau jelas menunjukkan bahwasanya jalan itu adalah satu saja. Kemudian kita baca dan nukilan terakhir mungkin di dalam pertemuan ini, ucapan dari Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa hadha li anna at-tariqal musila ila Allah wahid. Yang demikian karena jalan yang menyampaikan kita kepada Allah hanyalah satu saja. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Dan satu jalan ini adalah syariat yang dengannya Allah mengutus para rasul dan dengannya Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Jadi jalan yang lurus tadi Allah tunjukkan kepada kita dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab. Isinya adalah jalan yang lurus. Yang telah diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Maka di dalamnya ada as-siratul mustaqim. Barang siapa yang ingin hidayah kepada jalan yang lurus, maka dia kembali kepada Al-Quran. Wala yasilu ilahi ahadun illa min hadhihi tariq. Maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali dia harus melewati jalan ini. Mau cari jalan mana saja, sebagus apapun, maka dia tidak akan nyampe kalau tidak melewati jalan yang satu ini. Walau atannasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab. Meskipun manusia mencari berbagai jalan dan membuka semua pintu, fatturuqu alaihim masdudah wal abwabu alaihim mughlaqah. Maka jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang tertutup. Pintu-pintu tersebut adalah pintu-pintu yang tertutup. Maksudnya adalah tertutup, tidak sampai atau tidak menyampaikan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Illa min hadha at-tariqil wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah musilun illallah, musilun illallah. Karena sungguhnya, maka sesungguhnya jalan yang satu ini itulah yang nyambung kepada Allah. Yang lainnya enggak nyambung. Yang nyambung adalah satu jalan ini. Musilun ilallah akan menyampaikan kita kepada Allah. Adapun yang lain, maka tidak akan menyampaikan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka ini adalah penjelasan-penjelasan dari beliau yang semakin menguatkan bahwa jalan menuju Allah itu hanyalah satu saja, yaitu yang dibawa oleh para nabi. Dan semua jalan selain yang dibawa oleh para nabi adalah jalan kesesatan. Kemudian di antara hal yang penting yang kita ambil di sini bahwa banyak di sana kelompok-kelompok, banyak di sana metode-metode ibadah. Dan banyaknya kelompok ini. Dan banyaknya metode-metode ibadah ini bukan berarti itu adalah sesuatu yang benar. Bahkan seringnya itu adalah sesuatu yang menyimpang dari manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sabar dan istiqomah. Sabar dan juga istiqomah di atas jalan yang lurus. Kalau memang ini adalah jalan satu-satunya yang menyampaikan kita kepada Allah, maka kita bersabar dalam menempuh jalan ini. Bagaimanapun rintangan, mungkin kita diuji dengan ekonomi, mungkin kita diuji oleh keluarga, pisah dengan suami, pisah dengan istri. Tahuilah bahwasanya, kalau ini memang jalan yang lurus, ya kita harus bersabar. Kalau kita tidak bersabar, kemudian memilih untuk meninggalkan jalan yang satu ini, ya kita akan sesat. Kalau kita menyangka itu adalah sebuah kenikmatan, sampai kapan? Apakah kita akan selamanya di dunia? Ya, kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sedikit. Maka seorang yang sudah diberikan taufik oleh Allah SWT mengenal jalan yang lurus ini, dia harus sabar dan juga istiqomah. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga bahwasanya yang namanya perpecahan ini azab. Perpecahannya adalah azab, bukan rahmat seperti yang diungkapkan oleh sebagian. Azab, Allah SWT mencela perpecahan. Ya, orang-orang yang meninggalkan jalan yang lurus, mengikuti jalan-jalan syaitan. Nah, insyaallah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT mudahkan dan jaga kita semuanya untuk senantiasa berjalan di atas jalan Rasulullah SAW sampai kita meninggal dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke ruang darah Anda di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhallahu Ta'ala. Bahasan kitab Situ Duror Min Usuli Ahli Al-Athar, yaitu berkaitan dengan jalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, kemudahan, keistiqomahan bagi kita semuanya yang mempunyai tujuan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal ilmu dan amal saleh, sehingga terbimbing amalan-amalan yang kita kerjakan dan kita senantiasa berusaha memperbaiki niat kita agar ikhlas hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus senantiasa kita pupuk, kita latih, kita benahi setiap hari agar menuju kebaikan dari hari ke hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ikhwatul Islam, terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami, khususnya di kesempatan sore hari ini mengikuti kajian dan beberapa program acara kami hadirkan ke ruang dar Anda. Berikut ini kami hadirkan kembali beberapa jeda dan tilawah Al-Qur'an Karim barokah ke ruang dar Anda.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
5: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi yaman wa lah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kami hadir untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman tafsir surat Abasa ayat ke-19 bagian yang kedua, disampaikan oleh Ustaz Abdul Hazen MA Hafizallahu Ta'ala. Sedianya di kesempatan malam hari ini kajian rutin bersama beliau live, qadarallahu ma syaa fa'al, beliau berhalangan dalam kesempatan malam hari ini, tidak bisa menyampaikan secara langsung kajian yang rutin diselenggarakan setiap Rabu malam. Kami hadirkan kembali untuk kita merujuk kembali. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

0: أنعامكم
1: Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang tafsir ayat ke-19. Apa bunyinya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari setetes mani faqaddarahu. Kemudian Allah menentukannya. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas kalimat min nutfatin khalaqahu. Hari ini kita akan membahas makna faqaddarahu. Ketika kita melihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama tafsir, maka kita akan dapatkan bahwa mereka berbeda pendapat di dalam menafsirkan makna faqaddarahu. Namun perbedaan itu bukan perbedaan yang saling bertentangan, bukan perbedaan yang kontradiktif, akan tetapi perbedaan yang saling melengkapi. Dan ini menunjukkan betapa kayanya ya, makna ayat-ayat apa? Al-Quran. Kalau akan diringkas, maka penafsiran yang disampaikan oleh para ulama tentang makna faqaddarahu ada 3 penafsiran. Ada berapa? 3 penafsiran. Yang pertama, faqaddarahu artinya adalah penciptaan manusia dengan proses yang bertahap. Apa yang pertama? Penciptaan manusia dengan proses yang bertahap. Ini yang keberapa? Yang pertama. Makna yang kedua, faqaddarahu artinya adalah kesempurnaan bentuk manusia. Apa yang kedua? Kesempurnaan bentuk manusia. Adapun makna yang ketiga, arti dari faqaddarahu adalah penetapan takdir manusia. Kenapa? Penetapan takdir manusia. Kita ulangi nggih. Apa yang pertama? Penciptaan manusia dengan proses yang bertahap. Yang kedua? Kesempurnaan bentuk manusia. Dan yang ketiga, penetapan takdir manusia. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Penciptaan dengan proses yang bertahap. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman min nutfatin khalaqahu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari setetes mani. Faqaddarahu. Lalu Allah bentuk proses. Allah bentuk manusia itu dalam proses yang bertahap. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Jureyj rahimahullah, beliau berkata, faqaddarahu artinya nutfah, thumma alaqah, thumma mudghah. Allah menciptakan manusia mulai dari setetes cairan, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, kebegitu seterusnya sampai menjadi bentuk yang sempurna. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya kita manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tahap pertama 40 hari. Binten? 40 hari. Berarti berapa bulan? 1 bulan 10 hari. Thumma yakunu fi dhalika alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu, kita dibikin oleh Allah bentuknya menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari juga. 40 tambah apa? 40. Berarti berapa? 80. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Setelah itu kita diubah oleh Allah bentuknya dari sekumpal darah menjadi sekumpal daging selama 40 hari lagi. Berarti berapa hari? 120. 120 berarti berapa bulan? 4 bulan. Setelah jadi daging itulah kemudian ditiupkan ruh. Berarti proses penciptaan kita di perut ibu kita niku mboten ujuk-ujuk. Enggak ujuk-ujuk tuing. Langsung gede jadi bayi yang maha kuasa. Karena Allah itu Al-Qawi yang maha kuat. Karena Allah itu Al-Aziz yang maha perkasa. Gak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dalam satu detik Allah bisa menciptakan kita. Ujuk-ujuk langsung jadi. Bisa. Secara instan. Tapi itu tidak dilakukan sama Allah. Justru Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan proses yang bertahap. Dan Allah maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, ketika menciptakan kita secara bertahap tadi, seakan-akan ingin mengirimkan sebuah pesan kepada kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Padahal yang melakukannya adalah yang maha kuasa. Kalau seandainya Allah saja yang maha kuasa menciptakan kita dengan proses, maka seharusnya kita yang sangat terbatas kemampuannya melakukan sesuatu pun dengan apa? Proses. Jangan apa-apa karepe instan. Dan sayangnya kita hidup di zaman instan. Apa-apa instan. Contohnya mie instan. Terus apa lagi? Kopi instan. Terus bubur instan. Ya. Kita tuh pengennya semuanya serba instan. Enggak mau mengikuti proses. Sehingga ada orang hijrah dari masa kegelapan menjadi masa yang terang benderang. Dulunya preman, terus jadi nomor ngaji gitulah. Dia tinggalkan masa kelamnya, kemudian dia berpindah ke masa yang lebih baik. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi yang enggak bagus itu ujuk-ujuk langsung mulang. Kuwi sing ora bener kuwi. Kemarin preman siki dadi ustaz iki priwe? Kemarin hari apa? Selasa. Wingi si preman statusnya hijrah. Sekarang hari apa? Rabu. Langsung jadi ustaz si kepriwe? Gak bisa. Ya. Ilmu itu supaya bisa difahami, dimengerti, didalami, itu butuh apa? Butuh proses. Jangan kemudian ada yang berkomentar, wah ustadz kayak anu merasa disaingi. Bukan masalah disaingi, ini ada orang tidak mengikuti proses dan itu menyalahi sunnatullah. Pernah kita bahas di ketika Ramadan. Ya, saat itu kita di kuliah tarawih, ya. Kita menyampaikan beberapa contoh sunnatullah di alam semesta ini. Salah satunya adalah proses tadi. Dapat ilmu butuh apa? Proses. Ya. Orang berubah dari buruk menjadi apa? Baik juga butuh apa? Proses. Maka jenengan jangan tergesa-gesa. Nah, mungkin ada di antara kita yang masya Allah punya pasangan ya, entah itu suami, entah itu istri, masih dalam proses untuk menjadi baik ya. Untuk menjadi apa? Baik. Awalnya tidak menutup aurat, kemudian ingin apa? Hijrah menutup aurat. Awalnya senengnya wudud, ya. Terus ngaji, pengen apa? Meninggalkan rokok, ya. Yang lebih parah dari itu, awalnya tenggelam dalam kesyirikan. Dia pengen tinggalkan kesyirikan menuju tauhid. Awalnya dia tenggelam dalam bid'ah, pengen mengikuti sunnah. Yang sabar menghadapi orang yang sedang tertatih-tatih untuk memperbaiki diri. Kesabaran itu diwujudkan dengan kita memaklumi seandainya masih ada di sana-sini kekurangan. Seorang suami baru membaca sejarah kehidupan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah membaca sejarahnya Aisyah, terus membandingkan dengan siapa? Istrinya. Atuh banget ya. Istrinya sama. Baru membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngelihat siapa? Jenengan. Melihat kita, saya dan jenengan, hatuh banget ya. Butuh proses ya. Orang menjadi baik itu butuh waktu, butuh tahapan. Kalau kita betul-betul mendukung proses perubahan itu, maka yang sabar ya. Dan juga
0: Ya enggak adil lah kalau jenengan berharap jenengan ya, bapak-bapak. Bojoku jenengan ora kaya Aisyah. Loh jenengan emang kaya siapa? Aisyah radhiyallahu anha menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sempurna, wajar menjadi istrinya sosok yang apa? Sempurna juga. Loh kita? Sempurna? Wah, terlampau banyak napa kekurangannya, sehingga ya wajar nek bojone ya banyak kekurangannya. Kan cocok mbok. Ini bukan untuk membenarkan nggih. Bukan untuk membenarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam pasangan kita, bukan, tapi supaya kita lebih napa? Sabar. Ya. Sabar itu bukan membiarkan loh. Ya. Bojone ora subuhan, sabar, jorakan bae. Udu kaya kue. Ya. Tapi sabar itu adalah dibangunkan sekali, dua kali yang sabar. Ya, besoknya dibangunkan lagi. Nek jengkel pripun? Ya sabar. Sabar. Ya. Didoakan, bukan sekali dua kali, didoakan terus gitu. Dilembuti, dihalusi. Ya. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala saja menciptakan manusia secara bertahap dalam proses, masa kita manusia tidak mau menjalani apa? Proses. Siapa sih kita? Ya, siapa sih kita? Oke. Ini makna yang pertama. Kenapa makna yang pertama? Penciptaan dengan proses yang bertahap. Makna yang kedua, faqaddarahu. Artinya adalah kesempurnaan bentuk manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari nutfah, dari setetes air mani, faqaddarahu. Kemudian Allah menciptakan bentuk manusia secara sempurna. Padahal dari setetes air. Penafsiran ini disampaikan oleh Al-Kalbi rahimahullah. Kata beliau, qaddara khalqahu wa ra'sahu wa 'ainaihi wa yadaihi wa rijlaihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kepalanya ada dua, matanya ada dua, tangannya ada dua, kakinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan ukuran yang sempurna. Anggota tubuhnya proporsional. Tangan ya dibikin sama Allah berapa? Dua. Ukurannya? Ukurannya? Proporsional. Ya. Panjangnya sama. Ya. Walaupun mungkin dari sisi kekuatan biasanya lebih kuat nopo? Yang kanan. Tapi ukurannya sama. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla mampu atau tidak ujuk-ujuk membuat manusia tangannya si jine lebih panjang. Mampu? Mampu. Allah ciptakan kita dengan dua tangan yang sempurna. Tangan, dua tangan ini sama, dua kaki itu sama, telinganya juga nopo sama, dibikin dua, dua, dua, sepasang, sepasang, sepasang. Dan dibikin oleh Allah Azza wa Jalla dengan sangat proporsional antara bentuk telinga, ukurannya, bentuk mata, ukurannya, bentuk hidung, ukurannya, bentuk mulut, ukurannya, dengan kepala kita. Jadi Allah bikin kepala segini, ukurannya, telinganya segitu, cocok. Ya. Dan ketika masih bayi, ukurannya ya segitu. Tapi begitu besar, kepalanya akan membesar, telinganya pun juga demikian. Coba jenengan bayangkan, ana wong gede, kupingnya kayak pas bayi, pripun coba. Allah bikin kita dengan bentuk yang sangat proporsional. Bukan hanya sempurna bentuknya, tapi sempurna fungsinya. Sempurna apa? Fungsinya. Semua yang diciptakan oleh Allah, detil-detilnya itu ada fungsinya. Coba njenengan perhatikan mata. Kita baru ngelihat luarnya loh ya. Baru ngelihat penampilan, penampakan luarnya. Mata itu ada apanya? Ada alisnya. Ada bulu matanya. Ada kelopaknya. Matanya ada hitamnya. Ada apa? Putihnya. Itu semuanya itu ada fungsinya. Ya. Makanya ketika dirusak, ya fungsinya ikut rusak. Contohnya dong. Dikerik. Apa nek? Alis. Jadi bin keton. Nek irung kan bangir nggih, nek alis siapa? Apa? Gak tahu, ada istilah kalau anu apa namanya yang MC-nya nikahan itu kan, itu biasanya kalau nyebutkan itu detail banget, nanti aura paham aku. Alisnya kayak gie, terus apa? Apa? Tanggal? Bulan sabit, oh bulan sabit. Ya. Karena dia pengen alisnya bulan sabit, akhirnya dikerok, terus diganti pakai apa? Pakai pensil. Begitu keringetan? Mateng delawer gitu. Padahal ini itu ada fungsinya. Ketika kita keringetan, kemudian ada alis ini, maka keringet itu tidak langsung ke mata. Sama alis ini diarahkan supaya keringetnya itu ke samping. Sehingga tidak mengganggu mata kita. Jadi setiap detil itu ada fungsinya. Waduh, bulu matanya orang lentik. Pasang apa? Bulu mata palsu. Oke, orang cocok. Enggak cocok. Karena memang kita ini sudah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sesuai dengan muka kita gitu loh. Ya. Nah caranya nyong mau nganggu bulu mata palsu itu malah apa? Apa jenis? Gilani. Gilani siapa? Apa? Menakutkan. Orang cocok orang. Ya. Semuanya itu ada fungsinya. Ya. Semuanya ada fungsinya. Telinga kita dibikin ada daunnya. Ada tulangnya. Dan tulangnya sama Allah dibikin. Bukan seperti tulang. Kaki. Ya, dibikin sama Allah tulang yang lunak. Supaya apa? Supaya kalau kita tidur gak kesakitan. Ya. Kalau tulangnya tulang keras. Seperti tulang. Ya apa jenisnya? Garesan kayak jenisnya apa? Hah? Tulang kering. Ya, seperti tulang kering coba njenengan nek pas lagi turu ke pribun. Pas lagi sare pripun? Ganjil kan atos kuwi ora penak. Tapi juga sama Allah tetap dikasih tulang supaya telinganya bisa napa? Berdiri. Ya, coba enggak ada tulangnya pripun? Empleh-empleh kok. Sempurna. Kita itu dibikin sama Allah dengan bentuk yang sempurna. Maka sesuatu yang sempurna ini tidak layak untuk dipakai buat hal-hal yang hina. Mulut yang dibikin sama Allah itu sempurna, gak pantas dipakai untuk mengumpat. Tidak layak untuk digunakan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Telinga yang sempurna ini gak pantas digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang menjijikkan. Mata yang sudah sempurna ini tidak layak untuk kita gunakan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masa tangan yang sudah sempurna seperti ini digunakan untuk menyakiti siapa? Anak. Ngaploki anake, ngaploki bojone. Masa tangan yang sempurna ini digunakan untuk? Ayo. Buka pelayan. Ya, untuk berjudi. Gak matching. Sesuatu yang sempurna digunakan untuk hal yang hina. Buat apa Allah menciptakan sesuatu yang sempurna kemudian digunakan oleh manusia untuk sesuatu yang tidak cocok dengan kesempurnaan tersebut? Ustaz, tapi kan ada sebagian orang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bentuk yang ada kekurangannya. Misal nih, misal Nusewu, ada yang terlahir dalam keadaan cacat. Ya, cacat apanya? Mungkin cacat Nusewu bibirnya, mungkin cacat telinganya, mungkin cacat jarinya. Ada yang kurang mungkin. Ya. Kenapa Allah ciptakan itu? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun?" Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Ada yang punya kelebihan, ada yang punya apa? Kekurangan. Atas birun, untuk menguji apakah kalian sabar atau tidak. Bagi yang punya kekurangan, sabar atau tidak. Bagi yang dikasih oleh Allah kesempurnaan, syukur atau tidak. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 20. Surat apa? Al-Furqan ayat 20. Bagi yang dikasih oleh Allah kesempurnaan fisik, ujiannya apa? Syukur. Yeah. Bagi yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla kekurangan, ujiannya apa? Sabar. Terus Allah tutup firman-Nya, wa kana rabbuka basira. Dan Allah itu maha melihat, maha mengetahui setiap manusia cocoknya dikasih apa. Apakah kesempurnaan atau apa? Kekurangan. Jadi kalau jenengan ditakdirkan sama Allah irunge, jepesek loh, irunge, kurang mancung kayak gue, jadi kepenak lah. Memang Allah itu mengetahui jenengan cocoknya seperti itu. Ya, jadi orang usah operasi, plastik, ngapa operasi plastik? Wis disyukuri, baik. Ya, alhamdulillah bisa nggo ambekan. Ya. Yang penting kan apanya? Fungsinya. Ya. Bagi yang jenengan ditakdirkan oleh Allah terlahir dalam keadaan irunge mancung, bangir, rosa petantang petenteng. Yuk diukur yo. Wah. Buat apa? Orang masuk surga itu bukan dengan kemancungan. Ya. Mancung tapi ora tau salat sih nggung apa? Ya. Hidungnya enggak pernah nyentuh apa? Sajadah buat apa? Ya. Oke. Terus yang keberapa? Yang ketiga. Apa tadi? Penetapan takdir manusia. Ya.
1: Terkait dengan apa? Kata Ikrimah. Arti dari qaddarahu, ay qaddarahu fi rahimi ummihi kaifasha'a. Allah berikan takdir buat manusia di dalam perut ibunya sesuai dengan kehendaknya. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita masih di perut ibu kita, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah takdirkan kita rizki kita, ajal kita, perbuatan yang kita lakukan, dan nasib kita, apakah kita akan bahagia atau sengsara. Maka pelajaran yang diambil nopo, pelajaran yang diambil adalah gabungkan antara usaha dengan tawakal. Jadi urusan rezeki usaha, tapi urusan hasil sudah ditakdirkan sama Allah. Sehingga kalau ternyata hasil yang didapatkan setelah berusaha kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atine sing sabar, sing ayem, karena itu sudah takdirnya sinten Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kewenangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan pada kesempatan malam hari ini dalam format rekaman, menemani antum semuanya hingga pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, dari pembahasan tafsir surat Abasa ayat yang ke-19, penjelasan bagian yang kedua. Semoga apa yang kita simak ini dapat memberikan kebermanfaatan dan kembali mengingatkan kita akan pelajaran yang telah beliau sampaikan di beberapa pertemuan yang telah lalu. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan untuk menyimak beberapa ajaran yang berikut ini.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: أقول: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya.
5: Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala khabad. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, Radio Roja, di mana kami akan hadirkan saat lagi kajian dan bimbingan bahasa Arab dari pembahasan kitab Lisan Arab yang ditulis oleh Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini beliau berkesempatan untuk hadir kembali menyampaikan pelajaran dan bimbingan bermanfaat kepada kita semuanya. Untuk kita segera ikuti dan simak bersama. Dan juga kami ingatkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini atau turut serta membaca khiwar atau latihan yang beliau akan sampaikan, silakan di 021-823-6543 021-823-6543 untuk memulai di sesi interaktif. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita yaitu kajian ilmu nahu atau kajian bahasa Arab dasar. Kita sudah sampai kepada fi'il nasikh yang yaitu dhanna wa akhwatuha. Dhanna, bab dhanna wa akhwatuha. Ini, bab ini ada beberapa fi'il ya. Tapi diambil dhanna, iya. Padahal pembahasan itu adalah bukan hanya dhanna, tapi juga ada fi'il lain. Ya. Ini namanya tasmiyatu kul bil juz'u. Bil juz'i. Memberikan nama untuk kesemuanya tapi memakai sebagian. Ya. Sebagian. Itu biasa dalam bahasa Arab. Dulu sudah pernah ya, bab afal muqarabah ya? Belum ya? Muqarabah kada hampir. Belum ada pembahasannya. Nah, ini juga sama. Pembahasan apa? Bab af'al muqarabah. Muqarabah itu menunjukkan makna hampir. Tapi pembahasan bukan saja itu. Tapi ada makna lain. Tapi dia ambil salah satu sub. Itu jadikan apa? Judul. Nah, demikian juga di sini. Judulnya adalah dhanna wa akhwatuha. Padahal ada tiga fi'il di sini. Yang pertama fi'il yakin. Yang kedua, dhan, rujuhan, prasangka kuat, tapi belum sampai yakin. Yang ketiga ada fi'il tahwil. Fi'il tahwil. Kenapa pembahasan sama? Karena amalnya sama, itu dia. Apa amalnya? Kalau kana wa akhwatuha itu merafakkan isim, menasabkan khobar. Masuk pada jumlah apa? Ismiyah ya. Nah, ingat itu. Kana wa akhwatuha ini masuk pada jumlah ismiyah. Mubtada menjadi isim kana, hukumnya sama, belum ada pembahasan ya. Nah, ini juga sama. Pembahasan apa? Bab af'al muqarabah. Muqarabah itu menunjukkan makna hampir, tapi pembahasan bukan saja itu. Tapi ada makna lain. Tapi dia ambil salah satu sub, itu jadikan apa? Judul. Nah, demikian juga di sini, judulnya adalah dhanna wa akhwatuha. Padahal ada tiga fi'il sini, yang pertama fi'il yakin, yang kedua dhan, rujuhan, prasangka kuat, tapi belum sampai yakin. Yang ketiga ada fi'il tahwil. Fi'il tahwil. Kenapa pembahasan sama? Karena amalnya sama, itu dia. Apa amalnya? Kalau kana wa akhwatuha itu merafakkan isim, menasabkan khobar. Masuk pada jumlah apa? Ismiyah ya. Nah, ingat itu. Karena wakwatuha ini masuk pada jumlah ismiyah. Mubtada menjadi isim kana, hukumnya sama dengan mubtada marfu atau rafa. Kemudian khabar kana.

0: fi'il tahwil. Kenapa pembahas sama? Karena amalnya sama, itu dia. Apa amalnya? Kalau kana wakhwatuha itu merafakkan isim, menasabkan khobar. Masuk pada jumlah apa? Ismiyah ya. Nah, ingat itu. Kana wakhwatuha ini masuk pada jumlah ismiyah. Mubtada menjadi isim kana, hukumnya sama dengan mubtada marfu atau rafa. Kemudian khabar kana tidak sama dengan khabar mubtada hukumnya. Bertolak belakang. Itu nasab. Sementara khabar mubtada itu marfu. Ya. Contoh Allahu ghafurun. Masuk kana? Wa kana Allahu ghafuran. Nah itu kana. Kalau inna, tapi itu huruf bukan fi'il ya. Tapi amalnya kebalikannya. Inna juga masuk pada jumlah ismiyah. Kebalikannya, yaitu apa? Ketika inna masuk, mubtada jadi isimnya. Cuma hukumnya berbeda. Kalau mubtada tidak apa hukumnya rafa, kalau inna isimnya apa? Nasab. Kebalikan daripada kana. Sementara khabar mubtada tetap status hukumnya khabar inna. Kenapa? Sama-sama rafa. Ya, Allah ghafur, innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Kalau kana, kana Allah ghafuran. Kebalikan kan? Nah, kalau dhanna apa? Kalau dhanna itu menasabkan dua-duanya. Ya, mubtada dinasabkan, khabar mubtada juga dinasabkan. Nah, keduanya menjadi maf'ul bih. Mubtada jadi maf'ul pertama, kemudian apa? Kemudian khabar mubtada menjadi maf'ul kedua. Contoh, Ahmadu maridun. Dhanantu Ahmada maridun. Nah, itu dia. Nah, ini kalau dhanna. Nah, fi'il yakin juga demikian. Menasabkan dua maf'ul. Nah, kemudian tahwil juga. Itu tahwil itu mu'ubah. Juga sama. Sama hukumnya. Menasabkan dua maf'ul. Makanya dimasukkan ke sini. Masuk bab. Diambil apa? Bab dhanna wa akhwatuha. Pada pembahasan bukan hanya dhan. Dhan itu arti apa? Prasangka. Prasangka kuat. Ya, namanya rujuhan. Dugaan kuat. Belum sebenarnya yakin. Nah, nanti ini ada yakin. Fi'il yakin. Ada fi'il apa? Dugaan kuat. Kemudian ada apa? Fi'il apa? Tahwil, mengubah. Nah, ini pokok pembahasannya. Nah, ini belum kita artikan ya. Insya Allah nanti. Ini sudah diartikan kemarin ya. Belum. Jumlah mufidah. Ya, nanti kita terjemahkan nanti ketika apa? Membahas kaidah. Baik. Ini penting. Kenapa? Ini dalam Al-Quran terdapat, dalam hadis terdapat. Nah, cuma nanti lebih tajam lagi apa? Nanti ada dhan di mana yakin. Ya, nah itu lihat dari redaksi. Itu kalau sudah apa? Pembahas lebih jauh lagi. Ya, ini baru apa? Pembahasan dasar utama harus dikuasai dulu. Ya, baik, kita enggak ke situ. Kalau mau ke situ, ya silakan buka kitab Nahu. Iya, itu apa? Ibnu Aqil ya. Nah, situ dibahas semuanya. Ini kan untuk dasar. Tidak dimasukkan semuanya. Ini aja udah pusing. Taib, silakan. Siapa? Silakan, Pak. Biasa ada adik ya yang baca. Qawaidun Nahwi.
1: Qawaidun Nahwi. Satu, di bab dhanna ada tiga macam fi'il yaitu A, fi'il yakin, af'alul yakin. Yaitu diantaranya ro'a, alima, daro, wajada. B, fi'il rujhan, af'alur rujhan.
0: Iya.
1: Atau fi'il dhon, af'alur dhon. Yaitu dugaan atau sangkaan. Diantaranya.
0: Tapi dugaan kuat ya. Dugaan kuat. Iya. Bukan ragu. Kalau ragu itu syakka. Itu ragu. Ini ya 60 ke atas belum sampai 100%. Ya, di bawah 100%. Kalau 100% yakin. Ya, mungkin itu lebih kurang apa ukurannya ya. Baik, yang jelas atau yakin tidak ada keraguan. Kalau rujanya dugaan kuat itu pakai dhanna. Ya, terus
1: di antaranya dhanna, khala, hasiba, za'ama.
0: Iya.
1: C, fi'il tahwil, ya. Af'alu tahwil yaitu mengubah di antaranya ja'ala, ittakhadha, radda, taraka.
0: Ya, mengubah menjadikan. Ini mana sama aja. Perhatikan ini. Ini mana? Ra'a, alima, dara, wajada. Di mana yakin. Nanti ada ra'a.

0: di mana nazara. Kalau ra'a dan nazara itu menasabkan satu maf'ul. Ra'aitu Ahmad. Ra'aitu akhak. Itu hanya menasabkan satu maf'ul. Melihat dengan mata. Sementara apa? Ra'a ini di mana ilm. Melihat dengan ilmu. Ya. Nah, itu ra'a. Di mana apa? Yakin. Alima, dara, wajah. Ini semuanya apa? Makna mengetahui dengan yakin. Wajadah bukan arti mendapatkan. Atau mendapati. Enggak. Nanti ada wajadtul kitab. Hal wajadtah? Nah, kalau wajar itu mendapatkan mana hasalah, itu menasabkan satu objek, satu maf'ul. Ini bukan. Ini bimakna alimah, mengetahui dengan yakin. Ya. Ini makna sama ya? Ini makna sama. Ya. Kemudian dhan juga sama. Dhanna khala hasiba za'ama. Makna sama ini? Dugaan. Ya. Demikian juga, ja'ala ittakhada radda taraka. Taraka bukan meninggalkan siapa. Taraka mana ja'ala. Makna sama. Ja'ala. Menjadikan, mengubah, ya, itu dija'alah. Taib. Terus selanjutnya.
1: Dua.
0: Oh, semua pendek ya, kaidahnya. Terus.
1: Semua macam fi'il ini masuk kepada jumlah ismiyah.
0: Iya.
1: Adapun amalnya adalah menasabkan mubtada menjadi maf'ulnya atau objeknya pertama dan menasabkan khobar mubtada menjadi maf'ul kedua.
0: Iya.
1: Perhatikan di kalimat sempurna.
0: Taib, kita lihat kalimat sempurna. Ya. Afal yakin. Ra'aitul Qur'ana mu'jizatan. Itu artinya bukan melihat. Apa artinya? Saya mengetahui dengan yakin. Itu maknanya. Iya. Nah, dua objeknya. Ra'aitul Qur'ana mu'jizan. Saya mengetahui dengan yakin Al-Qur'an adalah mu'jizah. Iya. Asapa? Al-Qur'anu mu'jizun. Mubtada khabar. Masuk ra'a bina yakin. Bimana alima, maka mubtada'nya menjadi maf'ul pertama, mu'jizunnya menjadi maf'ul kedua, menjadi mu'jizan. Ra'aitul Qur'ana mu'jizan, asal apa? Al-Qur'anu mu'jizun. Mu'jiz, arti mu'jiz apa? Ya? Arti a'jaza yu'jiz, melemahkan. Siapa saja yang ingin menandingi Al-Qur'an, dia akan lemah. Tak akan mampu. Ya. Maka dia akan mu'jiz. Dari segala sisi, Al-Qur'an mukjizat, maka dikatakan mukjizat kan? Mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Qur'an. Artinya siapa saja yang apa menandingi Al-Qur'an, dia tidak akan mampu. Iya. Dia tidak akan mampu sekalipun dia ahli bahasa. Enggak usah sekarang, zaman dulu saja enggak mampu. Zaman dulu yang punya ahli bahasa fusha, belum ada apa? Belum ada bahasa amiyah, masih bahasa asli. Nah, makanya Islam itu muncul ketika bahasa Arab sudah sampai puncak sastranya mereka. Sampai-sampai apa? Mereka tanding syair. Iya. Jadi puncak bahasa itu sastra tinggi. Saat itulah Islam datang turun dengan Al-Quran. Nah, menandingi. Sehingga mereka bagaimana? Mereka enggak mampu. Al-Qur'annya beda sekali. Mereka paham betul. Dari struktur kalimatnya, susunan bahasanya, kemudian maknanya. Enggak ada tandingannya. Nah. Kan beda kalau zaman Musa, yang hebat itu apa? Sihir, ya kan? Maka dengan apa? Dengan tongkatnya. Nah, untuk menandingi sihir. Nah. Kalau bangsa Arab, itu apa? Bahasa mereka. Al-Qur'an turun. Ya. Nah, jadi orang-orang saat itu yang ahli sastra enggak mampu. Enggak mampu. Iya. Yeah. Enggak mampu. Mereka tahu itu apa? Wahyu. Mereka paham mereka. Iya. Yeah. Enggak mungkin itu syair, mereka paham. Nah. Tapi kenapa mereka enggak mau Islam? Yaitu sudah keyakinan sudah mendarah daging, iya. Yeah. Itu apa? Taklid buta. Iya. Yeah. Taklid buta apa? Membikin mata buta. Mata hati pun buta. Nah ini. Jadi mukjizat itu apa? Melemahkan siapapun yang untuk menanya Al-Quran. Allah tanding apa? Bikin satu utuh Al-Quran. Mislahu. Kemudian gak mampu Allah apa tantang berapa? 10 surat. Tak mampu. Kemudian Allah tantang lagi satu surat. Cari satu surat yang pendek Al-Quran. Gak mampu. Ya. Ya. Ada. Siapa? Musaltul Kadzab kan? Dia ingin menandingi Al-Quran. ketika Amr bin As saat itu belum Islam, bertemu dengan Musa al-Kadzab. Apa yang turun kepada saudara Musa itu Nabi Musa? Karena Amr al-Asin kan bangsa Arab, Quraisy. Ya, tanya, apa yang sedang turun kepada saudaramu? Itu Muhammad SAW. Ya disampaikan. Surat yang turun yang didengar oleh Amr bin As apa itu? Wal asri innal insana lafi khusr. Nah, lalu Amr bin apa? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, juga saya baru turun wahyu. Apa ya wabru innaka anta udunani wasabru au wasadru. Anak itu wabar itu adalah kelinci, marmut, macam marmut. Ya marmut, ya marmut. Kan adeh kan? Ya. Dia ingin ini Al-Quran. Wal asr akhirnya ra kan? Dia pikir ya wabru, ra juga. La ilaha illallah. Nah, jadi enggak mampu. Nah, dia katakan mukjiz ya. Nah, ini Al-Quran mansub dia maf'ul pertama. Mu'jiz ini maf'ul kedua. Asal Al-Quranu mu'jizun masur ra'a mena alima ra'aitul Qur'ana mu'jizan. Ya, saya mengetahui dengan yakin. Atau saya meyakini. Ya. Saya meyakini Al-Quran adalah mu'jizat. Ya. Terus sini. Silakan baca. Apa itu?
1: Ya'lamul muslimuna muhammadan nabiyan wa rasulun.
0: Ya'lam. Juga apa? Meyakini. Ya. Meyakini. Jadi bukan ma'alima semata mengetahui, enggak. Meyakini dengan yakin. Ya. Alim tu hadil mas'alah. Itu menasabkan satu ma'lo. Itu apa? Menasabkan satu maf'ul. Alim tul mas'alah. Saya mengetahui masalah ini. Tapi ini apa? Alima mana? Adalah meyakini. Mengetahui dengan yakin. Itu menasabkan dua maf'ul. Mana maf'ul pertamanya? Muhammadan. Maaf kedua nabiin. Asalnya apa? Muhammadun nabiyun wa rasuluh. Itu asalnya. Muhammadun nabiyun wa rasul. Muhammad mubtada, subjek. Nabiyun itu khabar. Rasul itu maktuh kepada nabi. Muhammadun nabiyun wa rasulun. Masuk ya'lam atau alima. Ini film dhari ya. Ya'lamul muslimu. Muslim fa'il. Ya'lamul muslimuna muhammadan nabiyan wa rasulah. Nah. Ini maktub ikut ya, karena hukum ataf ini sama dengan maktub alaih. Kalau dia marfu', marfu', mansub, majrur. Taib, terus lanjutkan. Iqra.
1: Darat tabibu rajula maridun.
0: Nah, asal apa? Ar-rajulu maridun. Itu asal, mubtada khabar. Ar-rajulu marid. Laki-laki itu sakit. Nah, gunakan kata darah, bimana ra'ah, sama saja, meyakini. Ra'at tabibu darat tabibur rajula maridan. Jadi dokter itu mengetahui dan yakin laki-laki itu sakit. Ya. Laki-laki itu sakit. Sekalipun laki-laki itu merasa dia sehat. Tapi dokter tahu laki-laki itu sakit. Ya. Dengan berdasarkan ilmunya. Nah ini darat tabibu rajula maridan. Nah, yang penting apa? Fi'ilnya harus dihafal. Iya. Terus.
1: Wajadal insanu al-kira'ata muhimmatan. Nah,
0: wajan itu bukan mendapatkan, mengetahui. Dengan yakin. Wajadal insanu al-kira'ata muhimmatan. Asalnya apa? Al-kira'atu muhimmatun. Itu asalnya. Al-kira'atu muhimmatun. Al-kira'atu mubtada muhimmatun khabar. Membaca itu penting. Nah, membaca itu penting. Wajada fi'ilnya. Masuk ke fi'il wajada. Di mana alima. Jadi manusia meyakini. Al-qirata membaca itu apa? Penting. Ya. Nah itu apa? Contoh fi'il yakin. Fi'il yakin. Sekarang masuk pada afal rujuhan. Dugaan. Sangkaan kuat. Ya. Dugaan. Belum sampai kepada yakin. Nah, silakan, Pak.
2: Alba, af'alur rujuhan. Ya. Yeah. Dhananna akhaka maqbulan fil jami'ati.
0: Nah, mana dhan? Ana fi dhanna. Dugaan kan? Jadi fi'il ini dijadikan bab. Babu dhan. Diambil salah satu pembahasan atau sub itu dhan, babu dhan. Ya. Yeah. Baik, mana dhananna akhaka maqbulan fil jami'. Asalnya apa? Coba kembali. ismiyahnya. Akhuka maqbulun fil jami'ah. Saudaramu diterima di universitas. Nah, kemudian masukkan kat fi'il dhanna, menduga. Ya, menduga. Dhananna, kami menduga saudaramu diterima di universitas. Itu dugaan. Nah, itu fi'il dhanna. Dugaan tapi belum sampai pada yakin. Dugaan kuat. Baik, terus contoh lagi. Silakan.
2: Ya khalu Ahmadu al
0: al-ikhtibara
2: ikhtibara sa'ban.
0: Sa'ban. Asalnya apa? Kembali asalnya. Al-ikhtibaru sa'bun. Itu jumlah isminya. Al-ikhtibaru sa'bun. Tes atau ujian itu sulit. Ujian itu sulit. Ikhtibar. Gunakan untuk kata rojahan, prasangka, bisa pakai dhan, atau khala, atau hasiba, atau za'ama. Sama ini sama saja. Nah. Ya khal, mudhari'nya. Khala, ya khalu Ahmadul ikhtibara sa'ban. Apa artinya? Ahmad menduga. Ahmad mengira. Ahmad menyangka ujiannya apa? Sulit. Ya. Sulit. Ya. Baik, lanjutkan. Ya.
3: Hasibatil ummu waladaha maridun.
0: Hasibatil ummu waladaha maridun. Asalnya apa? Jumlah ismiyahnya. Waladuha maridun. Itu asal kan? Waladuha maridun. Anaknya sakit. Mubtada khabar kan? Wala itu mubtada, marid itu khabar. Waladuha maridun. Masuk hasiba menduga hasibatil ummu waladaha maridun. Ibu itu mengira, ibu itu menduga anak laki-lakinya sakit. Ya. Maful pertamanya walad, maful kedua marid. Ya. Terus.
3: Za'amtani syaikhon walastu bisyaikhin.
0: Za'amtani syaikhon walastu bisyaikhin. Coba. Mana jumlah aslinya, Pak? Hah? Apa jumlah aslinya? Hah? Kembalikan maf'ul pertamanya jadi objek, jadi apa mubtada? Kembalikan. Mana itu? Ya kan maf'ul pertama kan? Za'amtani. Ta ini kan fa'il. Ya ini objek. Berarti ana syaikhun. Itu asal kan? Ana syaikhun. Saya seorang tua bangka. Syekh. Saya seorang tua bangka. Nah, masukkan fi'il za'ama atau dhanna. Dia za'amtani. Tentu objek gak bisa pakai ana. Gak bisa za'amta'ana. Za'amtani. Ta itu fa'il. Za'amtani. Kau kira aku. Ini harus pakai apa? Dia harus pakai nun. Namanya nun wiqayah. Jadi kalau maf'ul bihnya dalam bentuk ya mutakallim. Arti saya. Masuk pada fi'il. Mesti harus ada nun. Wajib. Namanya nun wiqayah. Ya, kenapa? Sebab kalau tidak ada nun, nanti fi'ilnya bisa kasrah. Kena ya itu sukun menghendaki kasrah sebelumnya. Nah, maksud nun. Kalau nun itu apa? Mau baris dhammah bisa, mau fathah bisa, mau kasrah pun bisa. Karena itu nun. Namanya nun wiqayah. Nah, jadi za'amtani. Nah, za'amtani. Nggak bisa za'amtai. Kan za'amtai asal kan? Za'amtai. Ta itu kamu. Kamu laki-laki. Ya itu mutakallim. Za'amtai. Apa kata ya? Saya gak mau. Mesti kasrah sebelum saya. Mesti. Nah, dia permintaan mesti kasrah. Gak bisa. Fathah gak bisa apalagi dhammah. Dia minta kasrah. Nah. Sementara ta gak bisa za'amti. Za'amti. Kalau za'amti itu berarti kamu perempuan. Berubah makna. Sementara za'amtai itu adalah ta itu fa'il dhamir, kamu laki-laki. Maka masuklah nun. Kata nun, kalau itu saya masuk. Ya. Kenapa? Jadi penyelesaian. Kalau saya masuk, gampang. Saya bisa kasrah. Ya. Jadi apa? Za'amtani. Kau kira aku. Syekhon. Nah, maf'ul kedua syekhon. Kau kira aku. Kau duga aku seorang tua. Bangka. Walastu bi syekhin. Dan saya bukan orang tua. Taib. Nah itu apa? Fi'il apa? Fi'il rujhan. Bimana dhan, dugaan, sangkaan. Sekarang fi'il tahwil. Menjadikan, mengubah. Iya. Menjadikan, itu ja'ala, menjadikan. Terus, silakan baca. Asal tahwil kan, memalingkan. Hawwalil tahwil, hawwil. Ubahlah. Asal palingkan. Dari suatu apa bentuk kepada bentuk lain. Nah. Umpamanya, rumah dijadikan masjid. Nah. Saya jadikan rumah menjadi masjid. Nah, menjadikan itulah dikata fi'il tahwil. Terus, silakan.
4: Ja'altu al-baita maktabatan.
0: Apa artinya? Asalnya apa? Al-baitu maktabatun. Itu kan. Rumah itu perpustakaan. Nah. Maksud ja'ala, ja'altul baita maktabatan. Aku telah jadikan rumah jadi apa? Maktabah. Perpustakaan. Ya. Atau toko buku. Maktabah lebih apa? Maknanya lebih luas ya. Lebih umum ya. Tergantung konteks. Ya. Terus. Ittakhadha. Sama. Ittakhadha juga. Menjadikan. Ja'ala. Fadal.
4: Da ar-rajulu at-tifla ibnan lahu.
0: Nah. It. Asal apa? At-tiflu ibnun lahu. At-tiflu ibnun lahu. Anak itu anak kecil itu apa? Ibnun lahu. Anak laki-lakinya. Nah. Maksud ittakhadha. Ittakhadha rajulu. Laki-laki itu menjadikan at-tifla anak itu apa? Ibnun lahu. Anak laki-lakinya. Jadi jadi anak angkat. Jadi. Ittakhadha. Jadi maf'ul pertamanya apa? At-tifla. Kemudian kedua, ibnan. Kalau rajul apa? Maf'ul, apa? Fa'il ya. Ittakhadha li kulli fi'il fa'il. Terus.
1: Radda Umarul Arada mazru'atan.
0: Nah, perhatikan. Radda ini bisa ada makna membalas. Nah, ada radda, membalas. Atau menolak. Raddus salam. Apa? Membalas ucapan. Membalas salam. Nah, raddu risalah. Membalas apa? Surat. Sini bukan membalas, tapi apa? Menjadikan ittakhadha ja'alah menjadikan. Radda. Al-arda. Radda Umarul arda mazru'atan. Umar menjadikan apa? Tanahnya menjadi apa? Sawah. Dijadikan sawah. Nah itu radda mena ja'alah. Terus.
1: Taraka ahlul qaryatil masjidah kabiran.
0: Nah, taraka ini sudah saya katakan. Ada taraka meninggalkan. Nah, taraktul kitab fil bait. Saya tinggalkan kitab di rumah. Nah, itu meninggal. Tapi ini bukan meninggalkan. Menjadikan taraka. Nah, konteksnya apa? Nih, taraka ahlul qaryatil masjidah kabira. Mena ja'ala. Penduduk kampung itu menjadikan masjid jadi besar. Kabiran. Maaf keduanya. Kabiran. Asal al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Ya, itu asalnya jumlah ismiyah. Masuk fi'il mana apa tahwil bapa al masjid mubtada jadi maf'ul pertama kabirun jadi khabar mubtada jadi maf'ul kedua. Jadi penduduk kampung itu menjadikan masjid itu menjadi besar. Iya. Baik, sekarang masuk pada namadil i'rab, contoh i'rab. Ini perhatikan Al-Qur'an. Ini perhatikan mansub mansub tuh. Nah. Silakan. Namadil i'rab, contoh i'rab.
5: Namadil lil i'rab. Al-awwal. Alam naj'al lil ardi mihada.
0: Ya. Alam naj'al lil ardi mihada. Mihadan, mihada, ya. Ya. Bukankah kami tidak menjadikan bumi sebagai hamparan? Ya. Ini istifham ingkari, enggak butuh jawaban. Ya. Tidak butuh jawaban. Ya. Artinya Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Ya. Ya. Terus, bagaimana i'rabnya?
5: Al-alifu harfu istifham.
0: A. Harfu istifham.
5: A harfu istifham.
0: Ya.
5: mabniun ala fathi.
6: Iya.
5: Lam harfu jazmin.
6: Ya.
5: Mabniun ala sukun. Naj'al fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukun.
6: Iya.
5: Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu.
6: Iya. Al-ardha.
5: Al-ardha maf'ulun bih.
6: Awwalun. Maf'ulun bih awwal. Maf'ul objek pertama. Iya.
5: Maf'ulun bih awwalun mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-dhahiratu.
6: Iya.
5: Mihadan maf'ulun bih. Maf'ulun bihi thanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu.
6: Nah, perhatikan di sini, ini contoh Al-Quran ya. Menasabkan maf'ul. Nih. Al-arda, kemudian mihadan. Mihad bukan kata sifat. Ya, kalau kata sifat bisa jadi hal. Kan gitu kan? Ini menunjukkan bahwa ja'ala itu adalah menasabkan dua objek. Bagaimana menjadikan. Nah, kemudian contoh lagi. Ittakhadha, perhatikan. Ibrahim khalilan. Sebelumnya mansub. Menjadikan. Allah menjadikan Ibrahim khalilan yang dikasihi. Baik. Asani, silakan. Ya.
7: Wattakhadallahu Ibrahima khalilan.
6: Nah.
7: Al-wawu harfun atfin mabni al-fathi.
6: Ya.
7: Ittakhadha fi'lun madin mabni al-fathi.
6: Ya.
7: Allahu lafzul jalalah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun.
6: Nah.
7: Ibrahima maf'ulun awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Khalilan maf'ulun bih tsanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu.
6: Iya. Baik, itulah dia. Masih ada ya, tiga lagi. Sampai nomor tiga ya. Baik, Hasan. Silakan.
2: Laisu biha
6: bikafi. Laisu biha bikafi. Ini laisa bukan nasab kedua maf'ul ya. Nah, ini sengaja masukkan untuk mengulang kembali. Kenapa? Nawasikh. Bab kana kan? Bab kana. Ini sengaja dimasukkan untuk mengulang tentang kana. Jangan lupa. Laisu biha bikafirin. Ya. Asaba? Ini namanya ma'mul. Ha, ini ma'mul. Khabar. Asal apa? Laisu bikafirina biha. Dulukan makmulnya di situ. Ya. Silakan.
2: Laisu fi'lun madin.
6: Madin naqis, ya.
2: Fi'lun madin naqis. Mabniyun ala
6: dhamma tu su.
2: La ta,
6: litisalihi.
2: Litisalihi biwaw.
6: Biwawil jama'ati.
2: Biwawil jama'ah.
6: Ya.
2: Alwawu. Wawul jama'ah. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukunin fi mahali raf'in ismu laisu.
6: Laisa.
2: Ismu laisa.
6: Ismu laisa, na'am.
2: Alba. Harfu jarrin mabniyun ala sukun.
6: Iya.
2: Alha'u. Dhamirun muttasilun.
6: Alba harfu jar mabni ala kasri ya.
2: Ala kasri.
6: Bukan ha ya. Tolong perbaiki. Bi.
2: Alha'u dhamirun.
6: Alba harfu jar mabni ala. Ala kasri ya, bukan ala sukun.
2: Mabniyun ala
6: sukun. Ala kasri.
2: Al kasri.
6: Ya. Yeah.
2: Fi mahali jarrin.
6: Lala, ini. Bi al batri, ini nih. Nih, tolong perbaiki bukan sukun tapi al fathi, al kasri kan? Biha kan? Al ba'u. Ya, yeah. Al ba' harfu jar mabni al kasri. Bi. Ya. Yeah.
2: Al ba' harfu jarrin mabniun ala kasri.
6: Iya. Yeah.
2: Al ha.
6: Al ha, iya.
2: Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Fi mahali jarrin
6: bilba. Kena ha ini kan alif ujung kan? Berarti mahali sukun dia. Terus.
2: Wasyibhul jumlatil al-jarru.
6: Wal-majruru. Muta'alliqun bikafirin. Berkait dengan kata kafirin. Asal apa? Maka saya katakan. Asal apa? Laisu bikafirina biha. Itu asalnya. Jadi biha itu jamajur muta'alliq bikafirin. Itu apa? Namanya ma'mul khabar. Maf'ul khabar itu adalah berkaitan dengan khabar. Ya, bisa maf'ul bi atau bisa jar majrurnya. Nah, jar majrur apa? Berkaitan kata kafirin. Ini kafarah bi. Iya. Iya, terus
2: alba harfu jarrin za'adun mabniyun.
6: Harfu jarrin za'id.
2: Zaidun.
6: Zaidun, na'am. Mabni al-kasri. Asalnya apa? Laisu kafirina. Itu asalnya. Kan isim khabar laisa mana? Mansub atau marfu? Khabar laisa. Ingat, mansub kan itu kasar kana kan? Nah, asal apa? Laisu kafirina. Nah. Tapi masuk ba namanya ba zaidahnya untuk menguatkan. Jadi kalau ada huruf zaidah tambahan dalam suatu kalimat, itu adalah litakid namanya, menguatkan. Jadi lebih menggigit. Nah, ini ba zaidah ini masuk kalau dia pakai nafi. Pakai nafi. Nah, laisa kan nafi kan? Iya. Makanya masuk ba. Ba zaidah. Padahal laisu kafirina, mereka bukan orang yang mengingkari biha, mengingkarinya. Mereka bukan orang yang mengingkarinya. Tambah apa lagi? Laisu bikafirina, mereka bukan betul-betul bukan mengingkarinya. Jadi ada ba itu maknanya lebih apa? Lebih apa? Lebih takkid ya, lebih menegaskan ya. Ya. Nah, itu kata apa? Abba itu harfu jar zaid ya. Nah, betul ini. Harfu jar zaid mabni alal kasr. Arti zaid di sini adalah sebetulnya enggak perlu pakai ba, itu kaidah sudah benar. Kaidah sudah benar nih. Iya, biar nih. Asaba hum apa? Hum kafirun, iya kan? Mubtada. Ini khabar, betul? Betul kan? Marfu, khabar marfu kan? Terdapatnya waw karena jamak untuk salim. Masuk laisa. Nah, laisa but tidak atau bukan. Nah, laisa. Ini bagaimana isim laisa itu rafa atau nasab? Rafa. Ganti dhamir hum, ini dhamir lima hal rafa untuk apa? Untuk subjek. Kalau dia untuk isim laisa harus pakai dhamir muttasil karena laisa itu fiil. Apa dhamirnya? Wow. Itu dhamirnya. Maknanya sama. Laisa wa laisu. Itu. Apa makna wow? Ini maknanya hum, kan? Laisu mereka bukanlah, ya kan? Atau mereka tidak. Kafir kafir jadi apa? Kafirin. Nah, kan itu kan? Masuk kan? Nah, ini kan benar kaidahnya kan? Laisu kafirin. Biha, kafara biha. Mereka tidak mengingkarinya. Laisu kafirina biha. Mereka tidak mengingkari. Kafara bi, mengingkari. Ya. Masih pakai badia. Ini namanya ma'mul khabar. Kafara bi, amana bi. Ya. Mereka tidak mengingkarinya. Baik. Kemudian, bagaimana? Masuk bah pada khabar boleh karena ini nafi. Nah, tujuannya untuk lebih ditegaskan lagi maknanya. Jadi mereka apa? Betul-betul tidak. Ha, itu dia. Bahasa kita enggak tahu lah itu. Jadi bagaimana untuk menegaskan? Jadi maknanya beda. Jadi sebetul maknanya sama ya, tapi ini lebih apa? Lebih kuat pakai ba. Lebih kuat penafiannya. Ya. Jadi mereka betul-betul bukanlah mengingkari. Mereka betul-betul tidak mengingkari. Nah, jadi ada kata penegas itu dengan ba tadi. Ya. Itu nama ba zaidah. Ya. Sebetulnya tanpa ba sudah benar kaidahnya. Tapi masuk ba. Ini jadi ini masuk itu bukan? Ini bukan masuk, ini majrur dengan ba. Nah. Baik, kembali. Mana tadi ini? Nah ini. Jadi ba alba harfu jarin zaidun. Huruf jar tambahan mabni ala sukun. Ya. Terus kafirin bagaimana?
2: Kafirina
6: ismun
2: majrurun lafdan.
6: Majrur lafdan. Secara lafaz dia majrur. Karena masuk ba huruf bil ba zaidah disebabkan masuk zaidah. Terus
2: mansubun mahalan.
6: Mansub mahal. Mahal arti mahal. Penempatan. Mahal itu tempatnya tempat nasab. Kena isim khabar laisa. Khabar itu mansub. Namanya apa? Majur lafzan. Secara lafaz dia majur dengan bahasa ida. Mansubun mahalan. Dia mansub. Tempatnya mansub. Yeah. Kenapa? Ala anau khabar laisa. Karena dia sebagai khabar laisa. Khabar laisa hukumnya apa? Nasab. Ini biasa ya, ada Al-Quran, ya ada tambahan, ada yang dikurang, huruf. Kalau kurangnya apa? Takhfifan. Kalau ada yang kurang itu takhfifan, meringankan. Kalau tambah itu apa? Menguatkan ta'kid. Contoh, kafabilahi syahidah. Ada fa'il majrur. Anda tanya lah. Fa'il marfu kan? Al-Quran. Ada fa'il itu majrur. Ini dia. Kafa, ini fi'il madhi ini. Fi'il madhi naqis. Kerana huruf ilat di akhir. Kafa billahi syahidan. Tuh. Mana fa'il kafa? Ini dia. Ini fa'ilnya. Cukup artinya. Apa cukup? Cukuplah Allah. Masuk ba ini. Jadi untuk fi'il kafa itu boleh ba masuk. Jadi apa? Kafa billahi. Jadi tidak semua ini namanya sama'i, fi'ilnya khusus ya. Kafa billahi. Kafa billahi syahid. Dengan kata kafallahu, asal apa? Kafallahu ya. Ini sedikit. Iya. Apa asalnya? Asalnya ada kafallahu. Allah ini sebagai fa'il. Nah, kafallahu. Cukuplah Allah. Kenapa? Syahidan sebagai saksi. Iya. Ini syahidan ini ada yang mengirap hal. Ada yang tambis. Lebih kuatnya tambis. Itu diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab syarah Matan Jurumiyah. Kitab beliau. Jadi syahidan. Nah, lebih kuatnya dia tak tamyiz. Kenapa? Karena kalimat ini mubham, maka perlu ada tamyiz. Ya, kafal cukuplah Allah. Apa yang cukup? Nah, datang tamyiz untuk menjelaskan syahidan sebagai saksi. Ya. Nah, masuk ba ini fa'il kan kafallahu. Masuk ba. Jadi kafa billahi. Apa artinya? Allah betul-betul cukup sebagai saksi. Nggak butuh lagi. Allah benar-benar cukup sebagai saksi. Karena dia maha melihat, maha mengetahui. Redaksi seperti ini ada di sabda Nabi. Ada hadis yang masyhur apa? Kafa bil mauti wa'idha. Iya. Saya tidak tahu kedudukannya ya. Hadis ini derajatnya. Iya. Tapi yang jelas itu redaksi. Iya. Kafa bil mauti. Sama redaksinya. Kafa bil mauti. Wa'idah. Ya. Ya. Nah. Ini kan kafa. Mana fa'il ini? Al-maut. Asal kafal mautu. Cukuplah kematian apa? Sya'wa'il. Sebagai. Sebagai nasihat. Atau sebagai pemberi nasihat. Cukup mati. Enggak perlu orang ceramah. Enggak perlu diceramahin. Dengan mati si orang tua itu sebagai apa? Sebagai nasihat bagi orang hidup. Nah, pakai ini. Nah, ditakkidkan oleh dalam redaksi. Rasulullah pakai kata ba sama dengan apa? Al-Quran. Kafa bil mauti. Kafa billahi. Nah, berarti apa? Kematian itu betul-betul cukup sebagai nasihat. Ya. Kalau orang sadar. Orang sadar. Ya. Taib. Asal kafal mautu. Itu asal kafal mautu. Masuk ba. Namanya ba zaidah. Jadi, ba harfu jar zaid al-mautu ismun majrurun. Lafzan secara lafaz dia majrur bil ba zaidah. Kemudian apa? Kemudian apa? Marfu'un mahallan. Nih, marfu' mahallan. Kenapa? Ala annahu fa'il. Nah, kalau tadi maf'ul bi kan? Tadi apa? Isim khabar laisa ya. Nah, kalau ini apa? Fa'il. Jadi ba harfu jar al maut. Al mautu bil matu ismun majrurun bil ba zaidah lafzan. Secara lafaz dia majrur dengan ba zaidah. Wa marfu'un mahallan. Ya marfu' mahalnya tempat-tempat rafa. Kenapa? Ala anhu fa'il li kafa. Fa'il bagi kafa. Yeah. Paham di situ? Iya. Yeah. Ini fa'il, makanya mahal rafa. Nah, kalau tadi apa? Kalau tadi itu nih khabar laisa. Makanya ala anhu khabar laisa mahallun masubun mahallan. Kalau tadi marfu'un mahallan. Iya. Ala anu fa'il bagi kafa. Baik. itu kalau huruf tambahan coba takkid. Kalau di Quran takfifan. Ada yang kurang? Ada enggak dalam Quran hurufnya? Kurang. Ada banyak. Sal Bani Israel kan. Asal is'al kan. Jadi sal. Sal Bani Israel. Walam aku bagia. Walam aku. Nah. Ini apa? Huruf yang dikurang ya. Ya. Ya. Huruf yang apa? Yang ada yang hurufnya dikurangi. Itu takfif untuk meringankan. Ya. Bukan berarti Al-Quran kurang ya. Ya. Bukan. Itu bahasa Al-Quran. Berarti sal bani sal kan? Sal. Nih. Apa mana sal? Is'al itu asal. Is'al. Itu asal. Is'al. Tanyalah. Jadi sal bani sal. Tanya bani Israel. Asal is'al. Ya. Jadi apa? Ini dibuang. Hamzah dibuang. Terus apa? Gak mungkin. Dua sukun kan? Fathahkan. Jadi sal. Nah, ini dia. Sal bani Israel. Jadi is'al asalnya. Walam aku bagia. Biasanya huruf dibuang itu kena bertemu dua sukun. Contoh. Nah, akun kan? Akana yakunu. Kalau saya akunu ya kan? Akunu. Akunu. Bagian isim kana ana. Khabarnya ini khabar apa? Nah, ini khabar mansub, ini isim. Ismu isim kana. Masuk lam jazam. Bagaimana? Tadi apa? Jadi sukun ya. Akun. Betul? Nah, apa yang terjadi? Ini sukun, wow ini sukun. Nah, akunu kan ini sukun. Buang wow. Kenapa bertemu dua sukun? Jadi apa? Akun, ya kan? Apa ayat? Walam yakun lahu, kan? Betul? Ayat kan? Walam yakun lahu, kan? Ini. Walam yakun lahu. Ini. Buang waw, kan? Asal apa? Kana yakunu, itu asalnya. Kana yakunu. Masuk lam, sukun kan nun sebagai tanda. Apa tanda jazam bertemu dua sukun, waw sukun, ini sukun, buang waw, jadi walam yakun. Nah, itu dibuang huruf ilat kena ada faktor. Di sini enggak ada faktor. Enggak ada faktornya, dibuang nun lagi. Walam aku kan? Walam aku tuh. Dibuang nun, asal apa? Walam akun kan itu asal. Walam akun bagi ya kan? Dibuang nun. Jadi walam aku bagia. Enggak ada faktornya. Enggak ada bertemu dua sukun. Yang bertemu dua sukun itu ada nun tadi. Nih nun. Bertemu dua. Wow. Dibuang wow. Kemudian dibuang buat nunnya. Kenapa dibuang nun? Padahal enggak ada faktor dibuang kan. Nih. Jadi walam aku. Namanya takfifan untuk meringankan. Walam aku bagia. Aku itu bahasa Indonesia ya. Aku saya. Mana sama itu walam aku bagia. Saya bukan seorang penzina. Kata Maryam. Ya, surah Maryam ini kan gak salah ya. Walam aku bagia. Saya bukan seorang penzina. Walam aku bagia. Berarti kan bagia itu kan bogot. Bogoya. Ya, penzina. Walam aku bagia. Saya bukan seorang penzina. Nah ini dibuang. Namanya takfifan. Jadi kalau ada huruf dibuang itu. Kalau bertemu dengan sukun itu hal yang kaidah umum ya. Tapi bukan. Nah, seperti tadi. Sal. Gak ada faktor dia dibuang. Nah, ternyata Al-Quran ada dibuang. Nah, ini namanya takfifan. Tapi itu tidak bisa dikiaskan. Jadi zahab, izhab, jadi zahab. Nggak bisa. Nggak bisa dibuat-buat. Itu nama sama'i. Itu bahasa Al-Quran. Ya. Dan ini bisa di apa? Bisa di apa? Diungkapkan. Ya. Dan bisa digunakan dalam berbahasa sehari-hari. Sal Ahmad. Karena is'al Ahmad. Ya. Baik. Kembali. Ya. Selesai. Itu hanya tambahan saja ya. Langsung kita masuk pada tadribat latihan. Untuk menguji kemampuan. Tadribat. Iqra. Fadal.
8: Tadribat.
6: Ya.
8: At-tadribul awal. Uthkur af'ala al-yaqin wa af'ala al-dhanni wa af'ala
6: tahwil fima yali. Sebutkan. Ya, ya. Mana fi'il yakin, mana fi'il tahwil, mana fi'il dhan. InsyaAllah mudah. Ya, memang latihan pertama dikasih mudah-mudah dulu. Ya. Tapi ini latihan enggak banyak ya. Baik, karena latihan tidak banyak. Ya, saya akan tanya aja lah nanti mana maf'ul pertama, maf'ul kedua. Ya. Silakan.
8: Al-awwal wa in wajadna aktsarahum lafasiqin.
6: Naam. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Iya. Iya, mana itu?
8: Wajadna.
6: Iya. Wajadna, wajada. Wajada. Betul. Wajada. Kemudian bimakna alibah. Ini menasabkan termasuk fi'il nawasikh ya, menasabkan dua amaf. Mana fa'il pertamanya?
8: Aktsaruhum.
6: Aktsarah. Maf'ul keduanya?
8: Lafasiqin.
6: Fasiqin. Fasiqin. Ya. In itu bukan syartiyah. Perhatikan. In itu bukan syartiyah dan bukan nafiah. Insyaallah nanti akan dipelajari. In mukhaffafah minas saqilah. Dari mana tahu aneh? Ini ada lam lafasiqin. Masuk lam. Wajib itu masuk lam pada khabarnya. Insyaallah nanti ada bab itu. Ya apa? In mukhaffafah minas saqilah. Asal inna menjadi in. Dan juga demikian anna mukhaffafah jadi an. Ya, an. Asal anna. Jadi di apa? Di tasdidnya dibuang. Ini namanya takhfifan. Mukhaffafah minas saqilah. Asal anna tasdid kan saqilah jadi an. Inna dibuang tasdid jadi in. Kata in itu macam-macam, ada in syartiyah, ada in nafiyah, ma wala wa in walata allati ta'mal amal laisa. Ya. Nanti ada in mukhaffafah minas saqilah. Ini dia. Karena di depannya ada fi'il nasikh, itu wajada. Nah, kemudian di khabarnya ada lam. Namanya lam fariqah. Untuk membedakan bahwa in ini bukan in nafiyah, ya kan? Tapi in apa? Bukan in nafiyah allati ta'mal amal laisa, tapi ini in adalah in mukhaffafah minas saqilah. Dan jelas di depannya ada fi'il nasikh wajada. Apa maknanya? Sesungguhnya. Bukan jika, bukan tidak. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah inilah harus mengetahui kaidah nahu. Ya. So, kalau enggak, salah mengartikan. Ya. Taib. Taib itu nanti inna sudah ya. Tapi enggak dibahas ya. Enggak dibahas kan? Inna kan sudah, enggak mungkin lah. Inna kan? Tapi enggak dibahas di sini. Karena ini apa? Untuk pemula ya. Iya, untuk pemula. Itu ada di pembahasan kitab apa? Di kitab Nahu, yaitu Ibn Aqil, Syarah Ibn Aqil. Iya. Atau Tahdzib Ibn Aqil juga ada. Lebih mudah Tahdzib karena itu sudah ringkas ya. Yang pokok-pokok yang diambil. Nah, kitab Tahdzib Ibn Aqil itu dipakai di Libya itu. Di Libya zaman dulu, zaman sekarang ya. Sekarang. Yaitu apa? Untuk takmili. Sekarang takmili enggak ada ya. Iya. Tapi zaman saya enggak ada itu. Baik, tapi bagus tahdzib itu. Iya, lebih mudah lagi. Silakan selanjutnya.
4: Wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun waziran.
6: Wazira. Iya. Mana maf'ul pertamanya? Mana fi'ilnya? Ja'ala, menjadikan. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Nah, betul. Dhamir nam takallim. Kami menjadikan. Ya. Nah. Ma'u bersamanya. Iya. Sama siapa? Hani. Musa ya. Kami jadikan bersama Musa. Nah, mana maf'ul ja'ala? Apa? Akhahu, perhatikan akhau, saudaranya. Hari kembali pun Musa ya, akhau. Ini mansub, apa tanda nasabnya? Jangan lupa. Alif, jangan takut-takut. Tanda nasabnya alif. Kenapa? Minal asmil khamsah. abu aku hamu fu dan zu. Nah itu rafa pakai waw, nasab pakai alif. Aba kan? Abaka, akhaka, hamaka, faka, dha malin, dha ilmin. Nah, ini pakai alif karena dia maf'ul bi pertama ja'ala. Mana maf'ul keduanya? Waziran. Ahsanta. Waziran. Bukan Harun. Enggak mungkin kami jadikan saudaranya adalah si Harun. Enggak. Kami jadikan saudaranya yaitu si Harun. Nah, itu namanya apa? Ini bagi badal. Badal. Bentuk keterangan. Bisa ya badal atau ataf bayan. Atau bayan itu sama dengan badal. Atau itu sama dengan badal ya. Atau itu untuk menjelaskan. Cuma setiap ataf bayan pasti badal. Tapi setiap badal belum tentu ataf bayan. Itu. Ataf bayan itu tanpa huruf ataf. Ada huruf ataf enggak di sini? Enggak ada kan? Nah, ini kata ataf bayan. Kalau ada huruf ataf namanya ataf nasakh. Nasakh pakai qaf, nasakh ada huruf ataf. Ya, atau waw atau thumma atau fa atau au atau am itu ataf nasakh. Kalau tidak ada huruf apa? Ataf namanya kata ataf bayan. Enggak ada huruf ataf di sini. Nah, ini bisa di i'rab apa harun itu secara ataf bayan. Kenapa? Kalau atau bayan itu, bisa badal juga sama. Kalau atau bayan itu, kalau dia lebih jelas daripada yang dijelaskan, maka atau bayan. Dan juga badal. Tapi kalau yang menjelaskan tidak lebih jelas daripada yang dijelaskan, itu hanya badal. Jadi badal lebih luas ya. Badal itu apa? Apakah dia lebih jelas daripada yang dibadalkan? Ya kan? Atau sama kan, maka dia badal. Tapi kalau atau bayan itu harus lebih jelas. Mana lebih jelas ini? Harun atau saudaranya? Mana lebih jelas? Ini saudaranya atau Harunnya lebih jelas? Harun lah kenama kan? Itu lebih jelas daripada saudara. Saudara kan belum jelas ya, saudara Musa siapa saudaranya? Ya kan? Harun itu namanya, itu lebih jelas. Nah, ini kata Harunnya bisa atau bayan atau badal. Ya. Badal, belum masuk situ ya, badal ya. Hah? Belum ya. Badal itu bentuk keterangan ya. Ada badal, badal itu juga macam-macam ya. Paling enggak ada 4 ya, macam badal. Ada badal mutabik, ini badal mutabik atau kul mingkul. Dia juga saudaranya adalah Harun, Harun juga saudaranya. Iya. Karena satu orang kan? Aha, saudara laki-lakinya. Satu orang kan? Harun juga satu orang. Dapat nama mutabik, artinya sinkron, sama. Iya, dia juga. Nanti ada badal ba'at mingkul. Ada nanti badal istimal. Nanti ada badal gholat. Kalau gholat itu bukan di kitab, tapi pengucapan, salah sebut. saya lihat Ahmad, Ali. Salah ucap, itu namanya badal gholat namanya. Itu terjadinya dalam berbicara. Dalam tulisan enggak ada lah. Iya kan. Baik. Nah ini apa badal? Jadi mana fu'ul keduanya ini waziran. Asalnya waja'alna Haruna waziran. Itu asal kan? Kami jadikan itu sebagai apa? Menteri. Arti wazir apa? Sebagai penolong, ya kan? Menteri itu kan pembantu kan? Pembantu presiden kan wazir. Ini masuk pembantu. Pembantu Harun. Jadi Harun itu ketika mau kemana Allah perintahkan ke dakwah ke Firaun, dia minta oleh Allah agar saudaranya jadikan apa? Pembantunya. Nah, kenapa? Karena Harun lebih bahasa, lebih lancar daripada Musa. Musa agak kurang bahasanya lurus, agak kurang lurus dalam bicaranya. Kenapa? Takut nanti salah dalam mendengar, itu khawatir dia. Kenapa? Akibat dia waktu kecil kan kena api lidahnya. Iya. Itu ada apa? Riwayatnya, asal usulnya. Iya. Baik. Nah ini, maf'ul pertama akhau, Harun sebagai badal untuk keterangan atau bayan. Makanya kami jadikan bersama Musa saudaranya yaitu Harun. Nah, pakai bahasa kita yaitu. Yaitu kalau untuk penjelasan kan yaitu si Harun, ya. Itu badal. Kami jadikan bersama Musa saudaranya, saudara laki-lakinya yaitu Harun. Iya, waziran sebagai apa? Pembantu. Wazir kasam bahasa menteri bagi presiden. Nah, ini Nabi siapa pembantu Harun. Iya. Terus. Asal apa? Asal akhuhu Harunu wazirun. Itu asal. Akhuhu Harunu wazirun. Mubtada khabar. Terus nomor tiga. Silakan. Ada kita lupa pada pemirsa. Silakan Ustaz.
9: Baik. Dibesar bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja, ya. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layar-layar telepon untuk membaca kalimat-kalimat yang ada pada latihan malam hari ini. Silakan Anda yang ingin terhubung di layar-layar telepon 021-823-6543. Insyaallah buku atau kitabnya akan kami tampilkan di layar kaca Anda. Baik, kita coba angkat. Silakan, halo. Baik, bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja di 021-823-6543. Nah, sudah ada yang masuk? Silakan. Ya, terputus. Baik, Ustaz.
6: Terputus ya? Baik, silakan. Ya, Anda mau selesai ini. Kita rampungkan aja. Antum borong sendiri semua di sini.
7: Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
6: Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Taib. Mana ini yang apa? Yang fi'il dhamnya. Hasiba kan? Hasiba yahsabu ini. Fa'ilnya waw jama'ah. Nah, waw jama'ah. Hum sebagai apa nih? Mubtada ya. Khabarnya yahsabun jumlah fi'liyah. Khabar mubtada fi mahalli rafa ya. Mana maf'ul pertama dan maf'ul keduanya? Nah. Ayo. Nah, ini maf'ulnya apa? Jumlah isim annah dan khabarnya yahullu mahalla maf'ulai, menempati dua maf'ul. Nih. Iya, langsung. Karena tidak bisa di'irab hum ini maf'ul pertama. Yuhsinun maf'ul kedua, tidak bisa. Karena ini ada anna, isimnya. Ini isim anna, ini khabarnya. Asalnya apa? Wahum yahsabunahum yuhsinun. Itu asalnya. Maf'ul pertamanya hum. Maf'ul keduanya jumlah fi'liyah yuhsinun. Iya. Nah, kalau sun'a ini adalah maf'ul yuhsinun. Ya. Nah, cuma dimasuk oleh anna. Jadi maf'ul, dua maf'ul boleh dimasuk oleh anna. Boleh. Yeah. Sehingga apa? Isim anna dan khabarnya menempati dua maf'ul. Yahullu mahalla maf'ulai. Atau yakumu maqama maf'ulai. Menempati tempat dua maf'ul. Ini. Jadi kalau apa? Wa jumlatu anna wasmiha. Wa khabariha. Fi mahalli nasbi maf'ulai yahsabun. Menempati dua maf'ul yahsabun. Ya. Inti itu isim anna dan khabarnya menempati apa? Menempati dua fi'il yahsabun. Ya. Taib. Tapi ini apa? Enggak bisa di'irab maf'ul pertama. Ini isim anna. Yuhsin jumlah fi'liyah. Wawnya fa'il. Sun'a ini ada maf'ul yuhsinun. Ya kan? Kemudian jumlah fi'liyah menjadi khabar anna fi mahali rafa. Kemudian apa? Ini kemudian jumlah isim anna wa khabar fi mahali nasbi maf'ulai yahsabun. Atau masdar mu'awwal min anna usmiha. Jadi apa? Menempati dua maf'ul yahsabun. Ya. Baik. Itu untuk apa? Sebagai tambahan saja. Silakan. Ya. Tafadhal. Ya.
7: Arabi. Wadda kathirun min ahli kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara.
6: Ya, wadda kathirun min ahli kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya, kuffara. Taib. Mana itu? Mana fi'ilnya?
7: Ruddu.
6: Ya, fi'il wadda ya. Itu fi'ilnya wadda. Iya. Yeah. Wadda kathirun. Ada?
7: Ya, yeah, ya. Yeah.
6: Ini masuk undang maf'ul? Bukan?
7: Ya, ruddu, Ustaz.
6: Ya, ruddu. Betul. Wadda membina ahabba. Menginginkan, ya. Ini radda, ya, ruddu. Ya, ja'alun, nanti. Ya, ruddu. Lau, ya, ruddu. Ay, lau, ya, ja'alunakum. Min ba'di imanikum kuffara. Jayid. Lau yaruduna, ay lau yaj'aluna. Ya, yaj'aluna. Taib. Mana fa'il yaruddun? Mesti ada fa'ilnya.
5: Oh, jamaah.
6: Oh, jamaah. Mana maf'ul pertama?
5: Damir mustatir kum.
6: Damir kum, mutasil ya.
5: Mutasil.
6: Iya, mereka menjadikan kalian apa? Mana maf'ul keduanya?
5: Kufar.
6: Kufara. Iya. Kufara. Yaruddu lau yaruddunakum kuffaran min ba'di imanikum, setelah kalian beriman. Iya. Yeah. Setelah kalian apa? Beriman. Taib. Masih panjang. Sebutkan saja lah fiilnya. Ya. Yeah. Tuntaskan. Silakan. Fiil saja sebutkan.
1: Al-Khamis.
6: Ya.
1: Yeah. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamudu yeah. fi ba'd.
6: Mana fiilnya?
1: Tarakna.
6: Tarakna. Betul. Fa'ilnya nah, ya. Yeah. Kemudian maf'ul pertama ya ba'da, maf'ul kedua yamuj, jumlah fi'liyah. Lau yaruduna, ay lau yaj'aluna, ya. Yaj'aluna. Taib. Mana fa'il yaruddun? Mesti ada fa'ilnya.
5: Oh, jamaah.
6: Oh, jamaah. Mana maf'ul pertama?
5: Damir mustatir kum.
6: Damir kum, muttasil ya.
5: Muttasil.
6: Iya, mereka menjadikan kalian apa? Mana maf'ul keduanya?
5: Kufar.
6: Kufara. Iya. Kufara. Yaruddu lau yaruddunakum kufaran min ba'di imanikum, setelah kalian beriman. Iya. Setelah kalian apa? Beriman. Taib. Masih panjang. Sebutkan saja lah fiilnya. Ya. Tuntaskan. Silakan. Fiil saja sebutkan.
1: Al-Khamis.
6: Ya.
1: Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd.
6: Mana fiilnya?
1: Tarakna.
6: Tarakna, betul. Fa'ilnya nah, ya. Kemudian maf'ul pertamanya ba'dha, maf'ul kedua yamuj, jumlah fi'liyah. Terus
1: alima an sayakunu minkum maradu wa akhu.

0: Sebutkan saja lah fiilnya. Ya. Tuntaskan. Silakan. Fiil saja sebutkan.
1: Al-Khamis.
0: Ya.
1: Wa tarokna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd.
0: Mana fiilnya?
1: Tarokna.
0: Tarokna. Betul. Fa'ilnya nah, ya. Kemudian maf'ul pertamanya ba'da, maf'ul kedua yamuj, jumlah fi'liyah. Terus
1: alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ard.
0: Iya. Mana fi'ilnya?
1: Alima.
0: Alima. Baik. Terus ayat selanjutnya.
2: Innahu muttakhadhush shayatin awliya'a min dunillah.
0: Mana fi'ilnya?
2: Ittakhadhu
0: mana ja'alu wawnya sebagai fa'il. Naam. Ini jelas. Syayatin maf'ul pertama, awliya maf'ul kedua. Terus
2: alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
0: Mana itu?
2: Yadhunnu.
0: Yadhunnu. Nah, ini fa'ilnya apa? Menempati isim anna wa khabar, menempati tempat dua maf'ul. Iya. Baik, barakallahu fikum jami'an.
3: Demikian khotil Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami untuk bimbingan dan pelajaran lisan Arab jilid yang keempat disampaikan oleh Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala. Kita telah masuk pada halaman ke-65 hingga pelajaran ke halaman 67. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu, kebermanfaatan dan pemahaman ilmu alat ini, khususnya ilmu nahwu, dalam kita bisa mengerti kaidah-kaidah tentang bahasa Arab. Semoga Allah mudahkan kita bisa memahami ilmu ini sehingga kita bisa banyak mengambil pelajaran dari kitab-kitab yang berbahasa Arab dan memahami Al-Quran Karim serta tafsir-tafsir Al-Quran dari para ulama kita. Jazakumullahu khairan atas kesediaan antum semuanya bersama kami hingga pukul 21.12 waktu Indonesia Barat menyimak kajian dari Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali lain kesempatan. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayatun minal Quran.

0: yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: من يتوب ويعود هل باب التوبة مفتوح له؟
3: يا إخواني، التوبة مفتوح اليوم إلى يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول علماء رحمه الله: التوبة النصوح هي التي أخلص فيها التائب لله أولا، ثانيا أن يقلع عن الذنب الذي واقع فيه، ثالثا أن يندم على ما مضى، ورابعا أن يعقد العزم أن لا يعود. أما من كان يتوب أول النهار وينكد آخر النهار، فكما قال الله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من قوة كذا تتخذون ما دخلا بينكم. هذه المرأة بمكة تبرم غزلها أول النهار ثم تنقض آخر النهار، فالذي يتوب أول النهار وينقض بالأعمال ثاني المعاصي ما تاب. لا بد بالتوبة من عزم صادق على ترك هذه المعصية منها، وعلى الندم على ما مضى، وانعقاد العزم الصادق أن لا تعود. هذه التوبة النافعة المفيدة التي قال فيها أن تجب ما قبلها.
2: بارك الله فيكم وأثابكم الله.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, pertanyaannya, bagi orang yang pernah melakukan dosa, lalu dia bertaubat, lalu dia melakukan dosa yang pernah dia lakukan, apakah pintu taubat masih terbuka bagi orang-orang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, wahai saudara-saudaraku sekalian, pintu bertaubat masih terbuka sampai dengan datangnya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa taubat nasuha adalah taubat yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, harus meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Ketiga, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu. Keempat, harus memiliki azam yang kuat untuk tidak melakukan kembali dosa yang pernah dia lakukan. Adapun orang yang bertaubat di pagi hari, lalu pada sore harinya dia melanggar melakukan dosa lagi, maka orang ini seperti orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. Yang artinya, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi kemudian cerai-berai kembali. Kalian menjadikan sumpah kalian sebagai alat menipu di antara kalian. Sehingga orang yang bertaubat di pagi hari, lalu dia mengulangi perbuatan dosanya lagi di sore hari, pada hakikatnya orang seperti ini tidak bertaubat kepada Allah. Hakikatnya orang yang seperti ini tidak bertaubat kepada Allah. Karena taubat yang tulus adalah taubat yang dibarengi dengan azam yang kuat. Saat dia meninggalkan dosa dengan penuh penyesalan terhadap dosa yang lalu, supaya tidak melakukan lagi di kemudian hari. Inilah taubat yang bermanfaat. Inilah taubat yang bermanfaat. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus dosa yang sebelumnya pernah dilakukan. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
0: Buntayan mutiara nasihat.
4: Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, setiap muslim menginginkan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidup mendapatkan keriduan dari Allah dan cintanya. Setiap hari kita selalu berdoa kepada Allah dalam salat kita, memohon kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Juga kita sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran dengan doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Juga kita berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Maka di samping kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon petunjuk dan hidayahnya, kita juga harus waspada dan hati-hati jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan diri kita dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah. Dalam kesempatan tausiah sekarang ini, kami akan membawakan tema 10 penghalang untuk mengikuti kebenaran, di mana dengan mengetahui 10 poin ini diharapkan agar kita dapat hati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan diri kita dari kebenaran dan petunjuk Allah. Sebagaimana kata pepatah, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan suatu keburukan. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi, tetapi untuk menghindari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik, tentu dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak tentang 10 poin yang menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran, yang saya ambil dari buku Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Poin yang pertama adalah kurangnya ilmu dan pemahaman. Karena kurangnya ilmu dan kurangnya pemahaman, banyak manusia terjerumus ke dalam kesesatan dan jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita selalu untuk selalu berilmu, menuntut ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang akan melahirkan amal saleh. Kita dituntut untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang benar. Ilmu di sini adalah memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam memahami, mengenal Allah, dalam beribadah, dalam berakhlak, yang menjadikan patokan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala telah berkata, "Kullul ulumi siwal Quran mashghalatun." Seluruh ilmu selain Al-Quran adalah buang waktu. "Illa ilmal fiqh wal hadith fid din." Kecuali ilmu fiqh dan hadith dalam din. "Al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka wasawisu syaitan." Ilmu itu yang ada di dalamnya ucapan haddathana, adapun selain itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Ilmu untuk mengenal Allah bukan dengan ilmu filsafat dan ilmu kalam, bukan dengan logika, tetapi dengan wahyu Allah, kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang mempelajari Al-Quran tidak dengan pemahaman yang benar, maka dia akan tersesat. Sebagaimana sebagian orang mengucapkan atau memahami ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 62. "Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara was sabi'in. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang Sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, mereka tidak mendapatkan rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Sebagian orang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan seluruh semua agama adalah sama. Semua agama adalah baik, adapun metode dan jalannya berbeda-beda. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi pemahaman dan penafsiran ini adalah penafsiran yang batil, penafsiran yang sesat, bahkan merupakan kekufuran semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita memahami ayat dari Al-Quran tidak dengan pemahaman yang benar, tidak dengan memahami metodologi tafsir Al-Quran yang benar dengan tafsir Quran bil ma'thur, memahami ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka yang ada apabila tidak memahami dengan penafsiran yang benar, maka yang ada adalah kesesatan semata. Menganggap semua agama adalah benar dan baik. Padahal tafsir ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan Sabi'in sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang mereka beriman dan bertauhid kepada Allah dengan benar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka di sisi Allah. Tetapi siapa-siapa yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kufur, baik kaum Yahudi dan Nasara, tidak mengikuti padahal telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian ada sebagian orang juga menafsirkan Al-Qur'an dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Mereka tafsirkan al-yakin adalah keyakinan semata. Sehingga mereka mengatakan apabila sudah sampai kepadanya hakikat dan ma'rifat keyakinan kepada Allah, tidak perlu ada ibadah lagi. Sehingga mereka tidak salat, mereka tidak puasa di bulan Ramadan, dan tidak melakukan syariat-syariat disebabkan mereka meyakini sudah sampai kepada keyakinan. Padahal penafsiran yang benar adalah sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu ajal. Artinya, hendaklah kita selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kepada kita ajal, sampai mati. Kemudian, yang kedua, poin yang kedua adalah kotornya hati, rusaknya hati disebabkan banyak berbuat dosa dan nista, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka hati kita akan menjadi kotor, hati kita akan menjadi hitam, yang mana dengan hitamnya hati, dengan kotornya hati, akan sulit sekali bagi kita datang hidayah Allah, datang kebenaran kepada kita, sulit bagi kita untuk dapat menerimanya. Kotornya hati disebabkan penyakit-penyakit hati berupa kesyirikan, berupa perbuatan-perbuatan bid'ah, dan perbuatan-perbuatan maksiat-maksiat lainnya. Maka hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat mengikis dan membersihkan karat-karat yang ada di hati kita. Dan hendaklah kita menjauhkan segala perbuatan dosa dan nista agar hati kita menjadi bersih. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, bagaikan tanah yang gersang, apabila turun hujan maka tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi tanah yang subur, apabila turun hujan, akan tumbuh tumbuh-tumbuhan dan akan berbuah dengan buah yang manis dan baik. Poin yang ketiga yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah sombong dan dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Tidak akan masuk surga barang siapa yang di hatinya ada sedikit saja dari sifat sombong, karena sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Begitu pula hasad dan dengki dapat menyebabkan manusia untuk menolak kebenaran, sebagaimana orang-orang Yahudi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka mengingkari dan menentang, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan hasad dan kedengkian yang ada di hati mereka. Sombong bisa dikarenakan ilmu, bisa dikarenakan amal, bisa dikarenakan ibadah, bisa juga dikarenakan nasab keturunan, dan juga bisa sombong disebabkan karena harta atau kecantikan atau ketampanan. Maka hendaklah manusia sadar bahwa asal manusia semuanya adalah dari tanah. Dan asal manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Kemudian juga asal kita lahir ke dunia ini dari percampuran air mani antara ayah dan ibu. Air mani yang hina. Kemudian lahirlah kita manusia. Maka kita tidak dibenarkan untuk sombong. Bahkan orang yang merasa dirinya telah berbuat baik atau telah beribadah kepada Allah, itu pun tidak boleh menyombongkan orang lain. Tetapi kita harus merasa bahwasanya orang lain yang sekarang kelihatannya tidak baik bisa saja berubah. Dan dia yang sekarang ini misalnya merasa dirinya sudah baik, dia pun bisa berubah. Bahkan kalau merasa dirinya sudah baik, itu pun pertanda bahwasanya dia sendiri tidak baik. Hendaklah kita selalu merasa kurang dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabat, mencontoh orang yang lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan kita. Jangan melihat orang yang di bawah kita sehingga kita merasa cukup. Bahkan dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim, kita meyakini, minta kepada Allah hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Yang pertama adalah kita memohon ilmu yang bermanfaat, karena masih banyak di antara petunjuk-petunjuk Allah ini yang belum kita ketahui. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah amal, agar Allah membantu kita, memudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Karena masih banyak di antara ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui ini, tapi belum kita amalkan. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Mohon petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus adalah agar Allah memberikan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita ini. Apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, seorang ahli ibadah, seorang muadzin, tukang azan yang selalu mengumandangkan azan di masjid 5 waktu sehari dan selalu beribadah di masjid, yang hatinya terikat dengan masjid dan selalu beribadah. Tapi kemudian terfitnah dan tergoda ketika memandang wanita, wanita Nasraniyah, wanita kafirah. Maka ketika dia tergoda melihat cantiknya wanita Nasraniyah ini, dia mendatanginya dan mengatakan, "Saya cinta kepadamu." Wanita tersebut mengatakan, "Saya tidak akan berbuat yang tidak senonoh. Saya tidak akan berbuat yang tidak baik." Laki-laki itu mengatakan, "Saya serius. Saya akan menikahi Anda." Wanita itu mengatakan, "Saya seorang Nasrani. Adapun Anda seorang Muslim. Orang tuaku tidak akan menikahkanku." Laki-laki itu mengatakan, "Saya rela murtad. Saya rela masuk Kristen. Saya rela masuk Nasrani. Asal saya bisa nikah dengan Anda." Akhirnya orang tua wanita tersebut menikahkannya. Dalam acara pernikahan, laki-laki tersebut menaiki tangga dan loteng, kemudian terpleset dan jatuh dan mati seketika. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia dan rugi din agama. Dia jual agama untuk mendapatkan seorang wanita yang ternyata akhirnya pun dia tidak mendapatkannya pula. Maka hendaklah para pemuda dan pemudi kita, para muslimah, jangan sampai tergoda menjual akidah dan menjual agama disebabkan pacar, disebabkan pemuda yang dicintainya. Padahal pemuda tersebut dari orang bukan muslim, dari orang kafir. Dan jangan mudah untuk dirayu dengan dikatakan bahwa saya akan masuk Islam dulu. Padahal nantinya banyak kejadian setelah menikah, mereka kembali ke dalam Kristennya dan mengancam atau mengancam untuk meninggalkannya. Karena lemahnya iman, akhirnya wanita kita terpaksa dengan alasan terpaksa menjadi murtad wal-iyadzubillah. Hendaklah keimanan dan akidah itu harus lebih mahal daripada segala-galanya. Kemudian poin yang lain, poin yang kelima yang dapat dapat menyebabkan manusia menolak kebenaran adalah sebab harta. Dengan sebab harta banyak manusia tidak mengikuti kebenaran. Disebabkan fitnah dari harta, manusia banyak tidak mengikuti kebenaran. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan pula, berapa banyak dia dapatkan para pastor, para pendeta Kristen yang dia tawarkan tentang Islam, sampai akhirnya dia yakin akan kebenaran Islam, tapi tidak jadi masuk Islam. Ketika diajak masuk Islam, dia mengatakan, "Dari mana nanti saya makan? Saya sudah biasa dapat dana tunjangan dari gereja." Sebagian lagi mengatakan, "Saya menunggu paman saya ini, menunggu warisan dari paman, yang apabila saya masuk Islam, tentu saya akan tidak mendapatkan warisan harta yang banyak dari paman saya." Wal-iyadzubillah. Dan ini bisa terjadi juga pada umat Islam dan pada kita semua. Wal-iyadzubillah. Kita berlindung selalu pada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah harta. Jangan sampai harta menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Wal-iyadzubillah. Poin yang lain yang dapat mengakibatkan manusia terjerumus ke dalam kesesatan, dapat mengakibatkan manusia menolak kebenaran, adalah kekuasaan, adalah kehormatan, adalah jabatan. Dalam Sahih Bukhari diceritakan tentang kisah Raja Heraklius yang telah yakin akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumpulkannya pembesar-pembesar gereja, pembesar-pembesar kerajaan, dikumpulkannya dan pintu ditutup. Lalu dikumpulkan, setelah itu disampaikan, "Bagaimana pendapat kalian kalau kita mengikuti dan tunduk kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Lalu gemparlah para pembesar kerajaan tersebut dari para pendeta yang mereka itu ingin keluar tapi tidak mendapatkan pintu terbuka, bahkan mendapatkannya tertutup, terkunci. Kemudian Raja Heraklius mengundangnya mereka kembali dengan mengatakan, saya ini hanya ingin menguji keimanan kalian. Batal untuk masuk Islam karena dia lebih sayang dan lebih cinta kepada kekuasaannya daripada cintanya kepada kebenaran. Hendaklah kita semua menjadikan cinta kita kepada kebenaran harus melebihi cinta kita kepada kekuasaan, jabatan, harta ataupun yang lainnya. Kemudian yang dapat menghalangi manusia untuk dapat mengikuti kebenaran adalah keluarga. Berapa banyak kita dihadapkan dengan dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Apakah mengikuti Islam? Apakah mengikuti Islam yang benar? Atau kalau tidak harus berpisah? Kalau kita mengikuti Islam yang benar, kita diancam untuk berpisah dengan keluarga. Tapi kalau kita meninggalkan Islam yang benar, maka kita bisa ikut berkumpul dengan keluarga. Berapa banyak orang yang telah yakin akan kebenaran Islam, akhirnya batal untuk masuk Islam karena takut risiko untuk berpisah dengan keluarga. Tetapi bagi kaum muslimin yang keluarganya adalah umat dari umat Islam dan keluarga yang Islam, maka apabila dia mendapatkan orang tuanya belum memahami Islam yang benar, belum bertauhid dengan benar, jangan langsung kemudian bermusuhan dan berpisah dengan alasan beda akidah dan beda agama. Hendaklah dakwahi mereka, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berjidalah, berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Kemudian poin berikutnya yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah apabila dia lebih cinta kepada tanah air dan kampung halaman melebihi cintanya kepada kebenaran. Karena terkadang bagi seorang pendukung kebenaran, dia mendapatkan resiko untuk diusir dari kampung halamannya, diusir dari negerinya karena membela dan mendakwahkan kebenaran. Dia pun harus siap. Adapun orang yang tidak siap untuk diusir, pergi, meninggalkan kampung halamannya, bagi dia lebih baik memilih tinggal bersama masyarakat di kampung halamannya meskipun dia harus menolak atau tidak mengikuti kebenaran, ikut bersama akidah kaumnya yang sesat waliyadzubillah. Yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah lebih mencintai nenek moyang daripada mencintai kebenaran, sebagaimana yang dilakukan oleh paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib, yang mati dalam keadaan kesyirikan dan kekafiran. Yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah karena lebih mencintai adat istiadat. Lebih cinta kepada adat istiadat karena dia sudah mendarah daging sejak lahir, sudah menjadi adat kebiasaan, padahal adat tersebut bertentangan dengan syariat yang seharusnya kita harus lebih mengutamakan syariat daripada adat. Tetapi kebanyakan atau sebagian manusia lebih mengikuti adat. Berat baginya untuk mengingkari atau menolak adat. Tapi mudah bagi mereka untuk mengingkari dan menolak syariat Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, poin yang ke-10. Yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran apabila adanya permusuhan yang bersifat pribadi antara dia dengan orang lain. Ketika orang lain tersebut mengikuti kebenaran, maka dia ingin tampil beda dengan musuhnya, dia ingin tampil beda dengan lawannya, sehingga dia memusuhi kebenaran secara tidak sengaja ataupun secara tidak langsung. Akhirnya dia menolak kebenaran itu sendiri. Padahal hendaknya apabila kita berselisih dengan orang lain, jangan sampai kita merasa diri kita di pihak yang benar, tidak ada salahnya sama sekali. Padahal berapa banyak dari perselisihan yang terjadi, kita pun ada ikut terlibat dalam satu kesalahan. Maka hendaklah kita mengakui sisi kesalahan kita. Dan kita juga harus melihat sisi kebaikan dari lawan apabila memang lawan tersebut ada sisi benarnya. Tetapi karena naluri manusia yang begitu sangat cinta kepada diri sendiri, akhirnya dia tidak melihat kebaikan yang ada pada lawannya, bahkan dia anggap sebagai keburukan. dan dia tidak melihat keburukan dirinya, bahkan dia menganggap semua yang ada pada dirinya adalah semuanya adalah kebaikan semata. Kemudian, hendaklah bagi orang lain yang mengetahui apabila adanya perselisihan, maka hendaklah kita menjadi juru damai, menjadi penengah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam perbincangan manusia, dalam pembicaraan-pembicaraan mereka, kecuali orang-orang yang mengajak manusia dengan ma'ruf, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mengajak manusia untuk bersedekah dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Malah kita mudah terprovokasi untuk memusuhi atau bermusuhan atau bahkan samping saling bunuh-membunuh seantara umat Islam itu sendiri. Kemudian bagi orang yang ada permusuhan tersebut, hendaklah juga dia bisa bersikap adil. Bisa bersikap adil. Jangan sampai karena dia memusuhi orang lain tersebut, akhirnya dia tidak menerima kebenaran yang ada pada musuhnya. Nadharu bi aini adawatin law annaha ainur ridha lastahsanu mastaqbahu. Mereka memandang dengan mata permusuhan. Jika seandainya mereka memandang dengan mata kecintaan, niscaya mereka akan menganggap baik apa yang sebelumnya mereka anggap buruk. Inilah beberapa poin, 10 poin yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran. Hendaklah setelah kita ketahui, dapat kita hindarkan sejauh-jauhnya, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
6: Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
5: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
5: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
5: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
6: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
5: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
6: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
5: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
5: Wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
6: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
5: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman ذا غصة وعذابا أليما.
6: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
5: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
6: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
5: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا.
6: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
5: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
6: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
5: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
6: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: وما أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wa ala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian bersama Ustaz Mubarak wa Mu'alim LCMHI dari pembahasan hal-hal penting dalam Islam untuk mengisi perjumpaan di kesempatan malam hari ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi olehnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas bab-bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir yaitu hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang perintah Allah kepada kaum mukminin sebagaimana perintah Allah kepada para rasul, yaitu agar ya mereka makan dari yang halal, makan dari yang baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci, zat yang tidak menerima kecuali yang suci dan bersih, yang benar-benar dilakukan seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha suci, Allah itu maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla tidak menerima sedekah, infak dari harta yang haram. Juga makanan-makanan yang dimakan, dimasukkan dalam perut seorang muslim, hendaknya benar-benar ya dari harta yang halal. Karena makanan yang haram yang masuk ke dalam perut seorang mukmin ini sangat berpengaruh terhadap perbuatannya, terhadap amal-amal perbuatannya. Seorang yang makan dari yang halal, maka Allah berikan kekuatan padanya. dan kemudahan baginya untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Sebaliknya, orang yang selalu makan dari yang haram, ya, maka berat baginya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena darah dan dagingnya penuh dengan atau tumbuh dari harta yang haram. Wal-iyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita dari harta yang halal, yang baik, yang masuk ke dalam perut kita dan perut keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan pembahasan yang masih seputar hal-hal yang penting, hal-hal yang luar biasa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Hadis yang berikutnya adalah hadis, juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah wa anhu radhiyallahu an, dan juga dari beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, ada tiga golongan manusia yang mereka nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim, dan tidak pula mereka disucikan oleh Allah ta'ala. Wala yamduru ilaihim, dan Allah juga tidak akan melihat mereka dengan penglihatan rahmat dari Allah azza wa jalla. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga golongan itu, yang pertama, syaikhun zanin, seorang tua yang berzina. Ya, seorang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab, yang kedua adalah raja atau penguasa pendusta. Jadi orang yang dia diberikan amanah menguasai satu umat, satu masyarakat, ya, rakyat. Namun penguasa ini adalah pendusta. Ya, dia tidak berbicara secara jujur dan benar kepada rakyatnya, kepada umatnya. Ini juga yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, dan keluarga yang sombong, keluarga miskin tapi sombong, angkuh, ya, tidak tahu dirinya bahwa dia adalah seorang yang fakir, seorang atau keluarga yang miskin. Tapi bicaranya masya Allah, ya, selalu tinggi, bicaranya yang menunjukkan keangkuhannya dan takaburnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, tiga golongan yang disebutkan dalam hadis ini, ya, ini adalah nanti di hari kiamat kelak, mereka itu tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallimuhum yawmal qiyamah. Allah tidak akan bicara dengan mereka di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan kemarahan Allah, ya, kebencian Allah kepada mereka. Makanya Allah tidak berbicara dengan mereka. Kemudian wala yuzakkihim, dan juga Allah tidak membersihkan mereka, tidak mensucikan mereka, karena mereka tentu berbuat dosa, ya, namun mereka tidak bertaubat pada Allah azza wa jalla, ya, sehingga Allah tidak mensucikan mereka. Kemudian yang juga Allah tidak akan melihat mereka. Ya, melihat dengan penglihatan yang penuh kasih sayang, penuh rahmat. Ya, mereka tidak akan dilihat oleh Allah azza wa jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi hadis ini tentu memberikan kepada kita, ya, pelajaran-pelajaran penting, di antaranya adalah yaitu at-tarhib aniz zina, yaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya, atau peringatan Rasulullah SAW terhadap umat ini dari berbuat zina. Ya, apalagi orang yang sudah tua, ya, yang sudah sepuh. Ya, itu kalau masih berzina, na'udzubillah min dzalik. Ini tentu perbuatan yang sangat tercela. Makanya dibenci oleh Allah Ta'ala, ya, dan juga dibenci oleh manusia. Karena orang yang tua tapi masih berzina berarti dia tidak mengetahui dirinya. Ya, bahwa dia telah mendekati ajalnya. Ya, sudah mendekati kematiannya, ya, namun dia tetap belum tidak bertobat dan tidak berhenti dari perbuatan zina. Ya na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ketika Nabi SAW mengatakan syekhun zanin, orang tua yang berzina, ini bukan berarti kemudian bahwa orang yang muda boleh berzina. Tidak. Tetap tidak dibenarkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taqrabuz zina." Ya. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, jalan yang jelek. Ya, oleh karena itu ayat yang disebutkan dalam surat Al-Isra tersebut ini mencakup semua, baik yang tua maupun yang muda, tetap dilarang mendekati perbuatan zina, yaitu mendekati sebab-sebab perbuatan zina. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan di sini syekhun zanin, orang tua yang berzina, ini bukan berarti kemudian bahwa yang muda itu dibolehkan. Nah, tidak, tetap tidak dibenarkan. Karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak diterima oleh fitrah manusia yang suci. Ya. Jangankan dengan berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, fitrah manusia yang suci tidak menerima perbuatan zina itu. Dia menolak. Ya, karena ini perbuatan yang keji, yang berdampak buruk bagi pelaku atau orang yang melakukan perzinaan tersebut. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang bahayanya seorang penguasa yang dia adalah pendusta. Jadi kadzab di sini bukan sekadar berdusta. Kalau seorang berdusta atau berbohong, itu mungkin 1-2 kali dia berbohong. Tapi kadzab di sini menunjukkan apa? Bahwa dia orangnya memang tukang bohong. Ya. Ini kalau tidak bertobat pada Allah Azza wa Jalla, dan tidak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, dan dia tidak dilihat oleh Allah taala dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Ya. Karena memang penguasa yang baik, penguasa yang adil itu adalah sesuatu yang menjadikan dia itu mulia. Namun kalau penguasa itu pendusta, bisanya hanya bohong, bisanya hanya dusta kepada rakyatnya, kepada umatnya, ini adalah suatu perbuatan yang amat jelek, amat buruk. Ya. Maka dari itu dalam hadis tentang 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Orang pertama yang disebut bertobat pada Allah Azza wa Jalla, dan tidak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, dan dia tidak dilihat oleh Allah taala dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Ya, karena memang penguasa yang baik, penguasa yang adil itu adalah sesuatu yang menjadikan dia itu mulia. Namun kalau penguasa itu pendusta, bisanya hanya bohong, bisanya hanya dusta kepada rakyatnya, kepada umatnya, ini adalah suatu perbuatan yang amat jelek, amat buruk. Ya. Maka dari itu dalam hadis tentang 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Orang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat

Ketika ini adalah suatu perbuatan yang amat jelek, amat buruk, ya. Maka dari itu dalam hadis tentang 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, ya, di hari kiamat kelak, ya, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, orang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu, yang pertama disebutkan dari 7 golongan itu adalah imamun ajilun atau al-imam al-ajil, seorang imam, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak berdusta, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya dan umatnya, ya, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia melakukan keadilan baik pada keluarganya ataupun pada rakyatnya. Semua di dalam hukum itu satu. Tidak ada perbedaan. Ya, karena imam yang adil, ya, manfaatnya besar bagi orang banyak. Ya, maka dari itu dia adalah orang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tiada naungan. Kecuali naungan Allah pada hari tersebut. Nah, ini juga peringatan bagi para pemimpin, ya, baik yang paling tinggi ataupun yang juga di bawah mereka, agar jangan menjadi orang yang banyak dustanya, ya. Tapi katakanlah yang jujur kepada umat, kepada rakyat. Nah, jangan sampai berdusta, ya, atau apa, membuat penipuan-penipuan, bicara dusta, janji-janji palsu dan dusta kepada rakyat atau kepada umat. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang agar kita yakni at-tarhib an istighbar, ya, agar seorang jangan sampai dia itu takabur, ya, apalagi orang yang miskin, ya. Jangankan orang miskin, orang yang kaya takabur pun sesuatu yang tercela, ya. Nah, apalagi orang yang miskin. Tidak punya apa-apa, tapi Masya Allah, ya, omongannya tinggi, kemudian sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, ya, na'udzubillah. Ini sifat yang sangat tercela, ya, sifat yang sangat tercela. Dia butuh, tapi dia sombong, na'udzubillah min dzalik. Lalu manusia apa yang disombongkan oleh manusia, ya, apa yang kita miliki? Kita lahir tidak punya apa-apa. Kemudian Allah memberikan semua nikmat yang ada pada kita. Ya. Lalu apa yang kita sombongkan? Apa yang kita angkuhkan? Semua ini toh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu berterima kasih, ya, ini adalah orang-orang yang akan diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum lazidannakum. Ya, jika kalian bersyukur, niscaya aku benar-benar akan menambah pada kalian, ya, lazidannakum. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur kepada nikmatku, inna azabi lasyadid, maka sungguhnya azabku, kata Allah taala, adalah azab yang keras, ya. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, ya. Orang yang tawadhu itu dicintai Allah dan dicintai oleh manusia, ya. Sebaliknya orang yang kibir, yang sombong, yang angkuh, ya, apalagi tidak punya apa-apa, ya, maka ini dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Ya, oleh karena itu mari kita sebagai seorang beriman kepada Allah, apalagi orang yang menuntut ilmu, sikap tawadhu'lah, ya. Apa yang Anda sombongkan? Toh Anda menjadi sesuatu karena faktor banyak hal. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dari orang-orang lain, ya, yang telah memberikan peluang kepada Anda untuk menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat. Lalu apa yang Anda sombongkan? Ya, apa yang disombongkan? Ya. Jadi ini satu hal yang atau peringatan yang keras dari Nabi SAW tentang 3 golongan yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Allah tidak mensucikan mereka dan tidak pula melihat kepada mereka dengan pandangan kasih sayang dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu radhiyallahu

0: anhu dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayhanu wa Jayhanu wal Furatu wan Nil kullun min anharil jannati. Ya, kullun min anharil jannati. Ya, jadi As-Sayhan wa Jayhan, ini yang dimaksud adalah dua sungai ya yang besar, ya dua sungai yang besar, ya sungai Sayhan dan Jayhan ini disebut oleh para ulama adalah dua sungai yang berada di Armenia, ya di Armenia ini. Kemudian Wal Furat Wal Nil, dan juga ada sungai yang lain yaitu sungai Furat. Al-Furat yaitu sungai Efrat, ya. Wan Nil yaitu sungai Nil, ya. Itu ada di Irak dua sungai. Sungai Nil di Mesir, ya. Sungai Nil itu di Mesir dan juga di Sudan, itu mengalir dari aliran dari Ethiopia. Jadi Al-Furat disebut dengan ya, sungai Efrat. Dan ada lagi sungai lain di negeri Irak namanya sungai Dujlah atau Tigris. Ya, sungai Tigris. Ini dua sungai yang ada di Irak. Kemudian Nil, ya, kullun min anharil jannah. Demikian pula sungai Nil, semuanya ini, ya, empat sungai ini disebutkan adalah dari sungai dari, ya, alirannya itu dari surga. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, Sayhan dan Jayhan ini disebutkan adalah dua sungai terpenting di Asia Tengah. Nah, Sayhan dan Jayhan, ini dua sungai penting ada di Asia Tengah. Sumbernya itu dari gunung di Tajikistan. Sumbernya dari gunung yang berada di Tajikistan dari ketinggian 2.900 meter, ya, di atas permukaan laut. Ini Sayhan dan Jayhan. Ya, ini menunjukkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan dengan rahmatnya, karunianya, Allah ya memberikan kepada manusia apa yang mereka butuhkan. Di antara adalah yang terpaling penting yang dibutuhkan oleh manusia adalah air. Ini salah satu hal yang sangat pokok, sangat dibutuhkan, sangat darurat dalam kehidupan para hamba Allah ya di muka bumi ini. Makanya Allah anugerahkan kepada mereka di bumi ini air baik dari sungai maupun dari dengan turunnya hujan, ya. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran, maka segala puji hanya milik Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, semua pujian hanya untuk Allah Ta'ala dan tiada akhirnya. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Nah, di sini ya, ketika An-Nabi AS menyebutkan Sayhan wa Jayhan wal Furat wal Nil kullun min anharil jannah. Dua sungai yang berada di Asia Tengah. Demikian pula sungai Efrat, sungai Nil dan sungai Nil, semua ini termasuk dari sungai-sungai yang sumbernya dari surga. Ini hal yang harus kita beriman kepadanya. Tidak usah kita takwilkan kepada hal-hal yang kita tidak mampu untuk memahaminya. Ya, inti yang diberita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, dan berita ini sahih, berita ini benar, maka kewajiban kita adalah beriman kepada apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hadis itu adalah hadis yang sahih, ya. Jadi tidak usah menyelidiki, ya, kira-kira dari mana sumbernya, dari surga bagaimana cara turunnya dan seterusnya. Ini bukan ini semua di luar kemampuan akal-akal kita. Ya, tapi yang jelas kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang benar dalam perkataannya, seorang yang dibenarkan semua perkataannya selama perkataan itu benar-benar datangnya dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara benar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kita ketika Nabi SAW mengatakan kullun min anharil jannah, semua sungai-sungai itu ya dari surga, ini menunjukkan bahwa surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana neraka pun sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengetahui, kita tidak melihat dengan mata kepala kita, tetapi kewajiban kita adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, dan beriman pada semua berita yang datangnya dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Kita wajib beriman kepadanya. Ya. Jadi surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Ya. Adapun Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka, mereka itu tidak percaya atau mengingkari bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diingkari oleh mereka. Ya Al-Jahmiyah, ya Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sungai-sungai ini artinya memberikan keberkahan, ya, banyak membantu manusia, ya, dalam perdagangan mereka dan pertanian mereka. Ya, ini dari empat sungai ini, ya, banyak memberikan keberkahan, ya, sangat bermanfaat, ya, terutama mereka yang hidup di tepi aliran sungai-sungai tersebut. Ya, mereka diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan dalam arti bahwa air dari sungai-sungai ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan manusia-manusia. Kemudian juga hadis ini yang menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berita dari Nabi SAW ini, ya, agar kita beriman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah hak dan adalah benar. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qol, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Hurairah. Ya. Menggandeng tangan Abu Hurairah. Faqal, lalu beliau bersabda, ya, khalaqallahu turbata yawm as-sabt. Allah menciptakan, ya, tanah itu pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibal yawmal ahad. Dan Allah menciptakan di bumi ini, jadi Allah menciptakan bumi itu di hari Sabtu. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung di bumi ini pada hari Ahad. Wa khalaqa asy-syajara yawmal itsnain. Dan Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman di bumi ini pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yawma tsulatsa, dan Allah menciptakan hal-hal yang, ya, tidak disenangkan, ya, tidak, ya, hal-hal yang dibenci itu pada hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumul arbi'a, kemudian Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Wa batha fiha dawab yaumul khamis, dan Allah menciptakan dan menebarkan, ya, binatang-binatang itu di hari Kamis. Wa khalaqa Adama sallallahu alaihi wasallam ba'dal asr min yaumil jumu'ati fi akhiril khalqi fi akhiri sa'atin minan nahar fi ma bainal asri ila al-lail. Kemudian, dan Allah menciptakan Adam, ya, Adam alaihi salam, yaitu pada hari Jumat setelah salat asar. Ya, pada saat-saat terakhir siang hari Jumat tersebut, ya, di antara asar dan di antara maghrib, ya, di antara asar dan di antara terbenamnya matahari. Hadis ini juga hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ya, dan hadis ini juga berita tentang Allah Ta'ala menciptakan, ya, atau menciptakan apa yang ada di bumi ini, menciptakan bumi dan apa yang ada di bumi ini pada hari-hari tersebut, ya, masing-masing pada harinya. dan kita wajib beriman. Ya, di sini disebut ada tujuh hari. Ya, ada tujuh hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, sebutkan ada tujuh hari. Ya. Dan hari-hari ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, ini adalah bukan hari yang ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, secara menyeluruh, fi sittati ayyam, pada enam hari. Ya. Ini hari-hari ini beda dengan yang disebutkan dalam surat As-Sajdah. Ya, pada permulaan surat As-Sajdah. Yang mana Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, itu pada enam hari. Dan juga disebutkan tentang hari-hari pada Allah Ta'ala. Ya, dan disebutkan dalam Al-Quranul Karim ada yang Al-Fusanatin Mimma Ta'udun. Al-Fasana Mimma Ta'udun. Ada hari di sisi Allah yang dia itu panjangnya ya sama 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Ada hari itu di hari kiamat kelak 50,000 sana. Ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Itu di hari kiamat kelak. Ya, itu satu hari di sana itu 50,000 tahun. Ya. Jadi kita ini wajib beriman kepada apa? Ayat-ayat dan hadis-hadis ini dan kita tidak perlu mempertentangkannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan, dia yang berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menentukan hari-hari itu juga Allah, ya. Bulan-bulan misalnya, bulan di apa dengan perputaran matahari dan perputaran bulan, ya, itu ada 12 bulan. Ya. Inna iddatasyuhur indallahi, ya. Ibna asyar syahron. Sesungguhnya bilangan bulan, ya, di sisi Allah Ta'ala ketika Allah ciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan. Allah menentukan semuanya. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis ini tidak bertentangan, jangan dipertentangkan, ya. Karena akal kita tidak sampai ke sana. Ya, kita sedang berbicara tentang Zat yang Maha Kuasa dan semua perbuatan-perbuatannya. Maka 6 hari yang Allah ciptakan langit dan bumi itu bukan 7 hari yang disebutkan dalam hadis ini. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Maka tidak ada pertentangan sama sekali, ya, antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan atau yang disebutkan padanya bahwa Allah mencipta atau memakmurkan bumi ini, ya, dan semua ciptaannya selama 7 hari. Ini tidak bertentangan dengan penciptaan langit dan bumi selama 6 masa atau 6 hari. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, bahwa hadis yang kita dengar tadi itu adalah hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga hadis ini menjelaskan dari kita tentang keutamaan hari Jumat, ya. Jumat lah hari diciptakannya Adam alaihissalam. Ya, setelah sholat antara di akhir hari Jumat, ya, sampai menjelang terbenamnya matahari. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya, di hari Jumat, terutama setelah sholat asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Karena di saat itu ada doa-doa yang dikabulkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan permohonan seorang hamba, di saat tersebut. Nah, ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Dan kita beribadah pada Allah Taala disebutkan, ya, bahwa kita beribadah di untuk kaum mukminin yaitu di hari Jumat. Salat berjamaah, salat Jumat. Ya, orang-orang Yahudi pada hari Sabtu, orang-orang Nasrani pada hari Ahad, dan kaum muslimin dipilih oleh Allah Ta'ala, yaitu hari Jum'at. Ya, ini satu keutamaan bagi umat ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa'an Abi Sulaiman Khalid Ibn Walid, radhiyallahu anhu, qal. Ya, dan dari Abu Sulaiman. Abu Sulaiman ini adalah nama panggilan dari Khalid Ibn Walid. Ya, yang disebut dengan pedang Allah yang terhunus. Itu Khalid ibn al-Walid. ya, dari Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu qol, ya, beliau berkata, laqad inqata'at fi yadi yawma mu'tah tis'atu asyaf, ya, fama baqiya fi yadi illa suhifatun yamaniyatun, rawahu al-Bukhari, ya, hadis riwayat Imam al-Bukhari. Kata Khalid ibn al-Walid, ya, radhiyallahu anhu, telah terpatah, ya, pada waktu perang Mu'tah, berapa pedang? 9 pedang, ya, terpatahkan ketika perang Mu'tah. Lalu kata Khalid ibn al-Walid, "Fama baqiya fi yadi illa suhifatun yamaniyah." Maka tidak ada yang tersisa pada aku ketika itu, karena semua pedangnya sudah patah. Yang tersisa hanya suhifah yamaniyah, lempengan besi, ya, yang itu merupakan produk dari, ya, Yaman. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana atau menggambarkan pada kita tentang keberanian, ya, Khalid ibn al-Walid, ya, radhiyallahu an. Ya, bagaimana keberanian beliau dan kepandaian beliau dalam peperangan. Ya. Semua perang yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid tidak pernah terkalahkan. Ya. Ini menunjukkan, ya, keutamaan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala an. Ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keberanian Khalid bin Walid, tentang kekuatan beliau, ya, fisik beliau dalam peperangan, ya. Kemudian juga menjelaskan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang tetap pendiriannya, ya. Tidak lari dari peperangan. Ya, tidak pernah lari dari peperangan beliau, ya. Makanya beliau menyebutkan nama hadis ini sampai 9 pedang terpatahkan pada perang Mu'tah. Ya. Ini menunjukkan kekuatan beliau, kemudian sabat, keteguhan beliau dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Khalid ibn al-Walid, bahwa Khalid sayfun min suyufillah azza wa jalla. Ya, bahwa beliau adalah ibaratnya salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah. Ya, ini merupakan, ya, keutamaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya SAW kepada Khalid ibnu al-Walid. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ketika perang Mu'tah misalnya. Itu betapa kaum muslimin, mereka itu teguh dalam peperangan. Ya. Karena yang mendorong mereka berperang, dan keberanian mereka dalam berperang ketika itu, karena Allah menjanjikan dua hal kepada mereka. Ya. Kalau di dunia, ya, yaitu harta rampasan. Ya. Ini perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau mereka terbunuh, ya, dalam peperangan, maka dijanjikan surga oleh Allah taala karena mereka mati syahid. Ya. Nah, ini orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang nama fi sabilillah itu adalah dalam rangka li'i'la kalimatillah, untuk menolong agama Allah, ya, meninggikan agama Allah, ya, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mati dalam peperangan tersebut, ini adalah orang yang betul-betul mereka mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Anugerah ampunan Allah, surga Allah. Ya. Kecuali utang piutang. Orang yang mati syahid tetap akan ditanya utang piutang. Ya. Ini menunjukkan bahwa hak manusia harus dipenuhi. Hak manusia hendaknya dipenuhi. sampai tidak dibayar haknya manusia. Ya, termasuk hutang piutang, ya. Ini yang sampai digampangkan dan sampai diremehkan. Seorang yang mati syahid pun apabila dia, ya, punya hutang, maka tetap dia ditagih. Ya, kalau meninggal maka ditagih kepada ahli warisnya. Ya, kalau tidak dibayar tetap ada tagihan di akhirat. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, jangan gampangkan masalah hutang piutang. Ya. Ya, tidak dilunasi di dunia ini, maka nanti di akhirat akan ditagih oleh pemiliknya. Ya, oleh karena itu kita hendaknya, ya, jangan menggampang-gampangkan, meremehkan masalah hutang piutang. Ya, ini masalah berat, bukan masalah ringan. Kalau di akhirat bayarannya pakai amal soleh. Ya. Kalau di dunia masih bisa bayar dengan duit. Tetapi di akhirat tidak. Di akhirat, bayaran hak-hak manusia itu dengan dalam bentuk amal soleh. Kalau amal soleh seorang habis untuk membayar orang-orang terzolimi di dunia ini, maka diambil dari dosa-dosa mereka, orang-orang terzolimi itu, dipikulkan kepada orang yang masih punya beban, ya, belum bayar, ya, kewajibannya, ya, kepada hamba-hamba Allah di akhirat kelak. Kemudian orang itu dilemparkan dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Jika tidak diselesaikan di dunia ini, maka nanti di akhirat penyelesaiannya. Ya. Dan penyelesaian di dunia, di akhirat, ya, jauh lebih berat daripada di dunia ini. Ya. Maka jangan kita gampangkan. Termasuk masalah warisan, hutang piutang, ya, pinjam meminjam. Ya, jangan sampai digampangkan di dunia ini. Ya. Apabila kita tidak selesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Jika orangnya tidak maafkan. Tetapi kalau orangnya memaafkan, ya, itu insya Allah selamat. Ya. Jadi intinya bahwa agar kita berhati-hati berkaitan dengan masalah, ya, hak-hak manusia. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang banyaknya orang yang meninggal pada waktu perang Mu'tah, ya, yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Ya, setelah tiga orang sebelumnya gugur dalam peperangan. Kemudian dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Dan perang itu menunjukkan banyaknya kaum kufar yang mati ketika itu. Dari orang-orang Romawi. Kemudian hadis yang berikutnya. Wan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qal. Ya, dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu beliau berkata, "Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani. Wa in hakama wajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hakim dia memutuskan, ya, satu perkara dan dia berijtihad dalam perkara tersebut, ya, lalu ijtihadnya itu tepat, maka dia mendapat dua pahala. Tetapi kalau dia, ya, menetapkan, memutuskan satu perkara, dan dia berijtihad, tapi ijtihadnya keliru, ijtihadnya salah, ya, artinya putusannya keliru, tapi dia berijtihad pada saat itu, maka pahalanya hanya satu. Ya, pahalanya hanya satu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentu yang pertama kali adalah dalam masalah berkaitan dengan, ya, orang qadhi atau hakim dalam menghukumi satu perkara. Ya, dan itu dijalankan dengan syariat Islam. Ya, karena syariat Islam itu yang paling adil. Ya, tidak ada yang lebih adil dari hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang lebih adil dari apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dalam syariatnya. Ya, ini yang terbaik. Kemudian, tidak semua perkara itu ada dalilnya. Karena kalau hal-hal yang sudah jelas dalilnya, sudah ada Qur'annya, sunnahnya, maka tentu itu akan diputuskan sesuai dengan putusan ya yang diputuskan oleh Qur'an dan sunnah. Namun ada perkara-perkara itu yang tidak semua ada dalam Qur'an dan sunnah. Artinya hal-hal yang mungkin yang baru yang terjadi, kasus-kasus yang mungkin juga agak sulit untuk diputuskan. Nah, di sini membutuhkan ijtihad. Seorang hakim ya, itu dia berijtihad, tadi dia berupaya semaksimal mungkin. Ya, untuk memutuskan dalam perkara itu ya secara adil. Nah, kalau putusan itu benar dengan ijtihadnya tadi, dia putuskan ya bahwa putusan ya, atau dia menangkan salah satu dari dua orang berselisih misalnya, dan dia ijtihad dalam masalah yang diperselisihkan tadi ya, ijtihadnya tepat, maka dia mendapat dua pahala. Tetapi kalau dia ijtihad namun keliru dalam penetapannya ya, maka dia tetap mendapat pahala, tapi hanya satu, karena dia sudah bersungguh-sungguh. Ya. Nah, sama halnya misalnya seorang, kadang-kadang seorang muslim atau seorang ustaz didatangi oleh misalnya suami istri yang berselisih, atau dua orang bersaudara yang berselisih. Nah, ini tentu juga dia harus bersikap menengah, bersikap adil. Ya. Dia betul-betul mempelajari ya, apa sebab pertikaian suami istri? Apa sebab pertikaian dua orang yang bersaudara itu? Apa sebabnya? Kemudian dia mencari jalan yang terbaik. Walaupun ini bukan masalah hukum di pengadilan, tidak. Tapi terkadang memang ada masalah-masalah keluarga, masalah-masalah dua orang bersaudara yang mereka berselisih karena satu hal, ya, maka itu kembali kepada orang yang memutuskan satu masalah. Ya, dan ini terjadi. Ini perlu kehati-hatian ya, seorang yang dia misalnya ada dua orang suami dan istri berselisih, tidak boleh hanya mendengar dari satu pihak. Harus juga mendengar dari pihak yang lainnya. Ya. Harus mendengar dari pihak yang lainnya. Sehingga ketika dia meletakkan atau akan memberikan satu putusan atau satu nasihat itu supaya mengena. Tidak terkesan dia membela si suami atau membela si istri. Tidak. Tapi letakkan suatu pada tempatnya. Nah, ini semua bisa terjadi kalau seorang itu mendengar dari dua belah pihak. Tetapi kalau mendengar hanya dari satu pihak, itu terkadang juga salah dan keliru. Ya, salah dan keliru. Makanya seorang yang mendamaikan misalnya, mendamaikan dua orang berselisih, ya, hendaknya dia mendengar dari dua belah pihak. Kemudian hadis ini juga memberikan ya pelajaran kepada kita bahwa pada hakikatnya kebenaran itu satu. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis ini kalau satu orang hakim dia berijtihad kalau memutuskan satu perkara ya, dan perkara itu atau putusannya itu benar, tepat ya, maka dia mendapat dua pahala. Tetapi kalau dia keliru dalam putusannya ya, salah dalam putusannya, dia mendapat satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya ya, pahala ijtihadnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebenaran itu satu. Ya, tidak bisa kebenaran itu dua atau tiga. Kebenaran Satu. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ijtihad ini sesuatu yang masih terbuka sampai kapanpun. Artinya terbuka bagi umat ini. Ya. Dalam perkara-perkara, ya, apalagi di zaman kita ini misalnya, apa namanya, ada penemuan-penemuan baru, perkara-perkara yang baru, yang dulu tidak pernah ada di zaman dahulu. Sekarang ini berkembang zaman itu. Ya. Berkembang. Ya. Sehingga mungkin saja seorang itu mungkin salah atau keliru, maka dia perlu, seorang hakim perlu ijtihad. Sekarang ada jual beli online. Zaman dahulu tidak ada. Jual beli itu langsung misalnya. Ya. Itu pun ada pembicaraan para ulama tentang apa hukum jual beli online itu. Ya. Ada syarat-syaratnya. Ya. Dan juga terkadang itu sudah dijelaskan oleh sebagian ustaz, ya, yang membidangi bidang ini. Ya. Silakan tanyakan pada mereka. Dan tidak sedikit orang tertipu. Dari jual beli online itu, barang yang ditunjukkan beda, ya, dengan yang dikirimkan. Ini juga terjadi, ini juga perkara namanya. Sebetulnya demikian. Ya. Tidak ada penemuan-penemuan atau hal-hal yang terjadi di zaman kita ini yang dia memerlukan ijtihad dari seorang alim dalam masalah ini. Ya. Sehingga dia putuskan kebolehannya dan atau tidak bolehnya. Maka ijtihad itu selalu berkembang atau ditetapkan oleh agama Allah, ya, sampai kapanpun. Selama ada hal-hal yang memang baru misalnya, maka dia itu dengan ijtihad. Namun ijtihad itu tentu tetap bersandar pada Al-Quran, bersandar pada hadis-hadis Nabi Sallam, bersandar kepada qaidah-qaidah yang baik itu qaidah usul fikih atau qaidah-qaidah fikhiyah, ya, yang disimpulkan dari Quran dan hadis. Ya, itu tidak luput dari itu semuanya. Ya, jadi bukan hanya dengan murni pendapat dari kepala seseorang, tidak. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mukminin, ya, radhiyallahu anha, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sakit demam, ya, panas, ya, ketika naik suhu badan yang panas dalam diri seorang yang terkena penyakit demam ini, bahwa demam itu adalah min fayhi jahannam, itu dari apa, uap panasnya neraka jahannam. Fa abriduha bilma, kata Nabi alaihi wasallam, maka dinginkanlah demam itu dengan air. Ya, dinginkan dengan air. Ya, jadi juga disebutkan dalam hadis yang lain, ya, tentang penyakit demam ini, yaitu naiknya suhu badan pada seorang yang terkena demam ini. Juga kata Nabi alaihi wasallam, al-humma hadzul mu'mini minan nar, ya, yaumul qiyamah, bahwa demam itu adalah merupakan bagian yang didapati oleh seorang mukmin dari panasnya api neraka di hari kiamat. Ya. Artinya kalau dia sudah mendapatkan di dunia, semoga diselamatkan di akhirat kelak. Ya, semoga diselamatkan di akhirat kelak. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, salah satu metode pengobatan nabawi, ya, seorang yang terkena demam, ya, itu bisa dia dia meletakkan misalnya air yang dingin, ya, pada di wajah orang. demam itu. Ya, itu yang dikenal dengan yang dikompres. Ya. Itu. Jadi bukan dimandikan. Ya, tapi diupayakan dikompres. Ya, bisa jadi mungkin ditaruh di kepalanya atau di wajahnya. Atau juga mungkin dibawa apa di bawah tangannya. Kadang-kadang juga demikian. Untuk mendinginkan suhu badan yang tinggi. Dan ini tentu para dokter lebih memahami tentang masalah ini. Tapi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa penyakit demam itu adalah disebabkan karena panasnya api neraka. Kita tidak usah bayangkan, kita tidak usah banyak berpikir gimana sih, tidak usah. Intinya ini berita dari Nabi SAW yang harus kita beriman, ya, dan semoga orang yang misalnya diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit ini, semoga dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, ya, dan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ini hadis tentang huma, ya, penyakit demam yang dia merupakan hawa panas dari panasnya neraka Jahannam. Dan metode untuk mendinginkannya disebut oleh Nabi SAW, fa'abriduha bilma, dinginkanlah dia dengan air. Ya. Inginkanlah dia dengan air. Kemudian hadis yang berikutnya, anha juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Ya, barang siapa yang dia meninggal, ya, dan dia mempunyai tanggungan puasa yang harus dia lakukan, tapi dia meninggal, maka ya hendaknya ya walinya yang menggantikan puasa itu. Hadis muttafaqun alaih. Nah, masalah ini pada hakikatnya ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fikih. Ya. Sekarang misalnya ada seorang yang sakit di bulan Ramadan. Ya. Tanggal 1 Ramadan sakit. Ya. Sampai tanggal 10 Ramadan dia meninggal orang ini. Tanggal 1 sakit, tanggal 10 meninggal. Ya. Berarti yang wajib bagi dia dari gambaran ini dia berpuasa apa dia semestinya 10 hari yaitu berpuasa. Tapi kemudian meninggal. Nah, sekarang permasalahannya apakah ada kewajiban bagi orang ini untuk dia menggantikan puasanya atau oleh walinya? Ya. Asli ada khilaf. Karena orang yang sakit kemudian dia meninggal, bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib bagi orang ini. Ya. Tidak wajib bagi orang ini. Karena Al-Qur'anul Karim mengecualikan orang yang bahwa Ramadan itu wajib berpuasa bagi seorang muslim muslimah yang telah memenuhi syarat, kecuali orang sakit diberikan keringanan. Ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan yang 10 hari ini digantikan oleh walinya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak ada kewajiban baginya. Karena dia sakit. Maka mereka yang pendapat yang kedua mengatakan agar orang keluarganya itu membayar fidyah saja. Ya. Tidak mengqadha puasa orang ini. Karena memang dia sakit. Maka cukup dengan membayar fidyah. Ya. Dan ini yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Yaitu dia keluarganya membayar fidyah untuk orang sakit tersebut. Dari hartanya. Kalau dia mempunyai harta. Kalau dia tidak punya harta maka dari dari keluarganya. Ya, dari walinya atau keluarganya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini puasa orang itu diganti oleh walinya. Ya, sebagian ulama mengatakan ini puasa nazar. Ya. Bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan sudah jelas tadi yang saya sebutkan. Ya, dengan membayar fidyah. Dengan membayar fidyah untuk orang yang telah meninggal itu. Dari puasa yang dia tinggalkan selama 10 hari misalnya. Adapun puasa yang digantikan oleh wali orang yang meninggal tadi, sebagian ulama mengatakan hanya puasa nazar. Misalnya begini, seorang bernazar, apabila rumah saya selesai dibangun, ya, saya bernazar puasa 7 hari. Misalnya. Dan ketika dia bernazar itu, ada yang mendengar, mengetahui dari keluarganya. Bahwa orang ini bernazar kalau rumahnya selesai dibangun, dia berpuasa selama 7 hari. Dan betul. Ya, artinya rumahnya selesai dibangun. Tapi dia belum melakukan puasa nazarnya itu. Kemudian meninggal. Ya. Rumahnya selesai dibangun, dia masih hidup. Tapi dia belum melakukan nazarnya. Ya. Sebelum dia melakukan nazarnya, dia meninggal orang ini. Nah, dia ini mempunyai hutang 7 hari. 7 hari puasa. Nah, keluarga yang mengetahui hal ini, atau walinya, itu yang mengqadha puasa tersebut. Ini tidak bisa dibayar dengan fidyah. Ya. Puasa nazar itu tidak bisa dibayar dengan fidyah. Ya. Tapi walinya yang tahu keluarganya, entah anaknya, atau istrinya, ya, atau siapalah ya, dari keluarga itu yang mengqadha puasa yang 7 hari ini. Dan ini kelihatan pendapat yang lebih dekat dengan apa sunnah Nabi SAW. Jadi puasa yang dimaksud dengan puasa yang diqadha oleh keluarga, itu puasa nazar. Ya. Bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, cukup dengan membayar fidyah. Membayar fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah ini nanti ada hadis yang agak panjang. Ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Dan sementara sampai di sini, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jika saya mengetahui menjawabnya, jika tidak, maka kita kembalikan pada orang yang lebih ahli. Dan kita kembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, telah kita simak bersama pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin dari pembahasan tema hal-hal penting dalam Islam. Dan bagi Anda semuanya yang telah menyimak, mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, Anda bisa bertanya langsung di 021-823-6543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 021-823-6543. Dan kami tidak menerima call WA dari nomor yang sama. Baik, ikhwata Islam azani Allahu ayyakum, kami angkat terlebih dahulu dari penelpon, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan saya di Jakarta.
1: Dengan Pak Deddy?
2: Teddy.
1: Ya, silakan Pak.
2: Iya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mau menanyakan terkait nazar. Nazar ini kan tempat saya pernah mendengar kajian bahwa nazar ini cenderung mereka mau menazarkan apabila keinginannya terpenuhi. Jadi ini cenderung kan ke arah orang yang pelit ya. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Itu aja.
1: Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan cukup Pak ya?
2: Ya, cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, tentang nazar ini, ya betul apa yang dikatakan oleh Bapak yang bertanya tadi. Ya, ibarat Bapak agak disebut oleh Nabi Sallam, nazar itu ibarat orang yang pelit. Ya. Jadi, karena dia bernazar itu ada seakan-akan ada timbal balik. Ya. Kalau demikian, nanti aku akan demikian. Dan nazar ini sebetulnya, ya, satu hal, apa sih definisi nazar itu? Nazar itu adalah seorang mewajibkan sesuatu pada dirinya, sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingat ini nazar, dia mewajibkan sesuatu pada dirinya, ya, hal yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti pada contoh yang saya sebutkan tadi. Ya, apabila rumah saya selesai dibangun, ya, saya akan berpuasa, bernazar berpuasa 7 hari. Ya. Artinya kalau rumahnya tidak selesai, kemudian dia meninggal, dia tidak ada kewajiban. Ya. Karena yang dimaksud oleh dia bahwa kalau rumahnya selesai dan dia masih hidup, dia akan bernazar. Sekarang kalau orang itu ternyata belum selesai rumahnya, dia meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa orang itu. Ya. Jadi ada seakan-akan ada timbal balik. Ya, makanya disebut oleh Nabi Sallam dengan istilah bahwa orang yang bernazar itu orang yang pelit. Tetapi kalau seorang sudah bernazar, ya, maka dia wajib melaksanakan. Dan nazar ini pun dalam hal beribadah, dalam ketaatan. Bukan nazar dalam maksiat pada Allah Ta'ala, tidak. Ya. Kalau nazar maksiat pada Allah Ta'ala itu tidak boleh dilakukan. Contohnya, seorang bernazar, apabila rumah saya selesai dibangun, ya, maka saya akan mengadakan atau memberi makan kepada, misalnya, memberi makan kepada tetangga, ya, 50 orang. Dan saya akan memanggil bidwa wanita untuk nyanyi di rumah saya. Ini tidak boleh dilakukan, ya. Yang dilakukan hanya memberi makan 50 orang, itu saja. Adapun memanggil wanita, ini karena artinya hal yang merupakan maksiat pada Allah Ta'ala. Maka tidak boleh dia lakukan yang maksiat itu. Tapi dia lakukan yang hanya yang ketaatan. Ya. Maka dia hanya wajib memberi makan kepada 50 orang yang sudah dia nazar tadi. Adapun yang maksiat tadi, tidak dilakukannya. Wallahu a'lam. Jadi itu yang ditanyakan tadi bahwa seorang yang bernazar tadi ibarat orang yang pelit. Karena ada timbal balik yang diinginkan. Kalau begini, nanti aku akan begini. Tetapi kalau seorang sudah bernazar, dia harus melakukannya. Ya. Ya, karena ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ya, disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang nazar ini. Di dalam surat Al-Insan. Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara ciri orang ahli surga itu adalah orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka. Karena mereka takut pada hari yang mana pada hari itu yakni keburukan menimpa, ya, atau menguasai hari itu pada saat tersebut. Jadi kalau seorang sudah bernazar, dia tetap wajib untuk melaksanakannya. Ya. Dan nazar yang dimaksud hanya hal-hal yang merupakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kalau nazar maksiat pada Allah Ta'ala itu tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian untuk jawaban Pak yang bertanya tadi, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Ibu Debi berada di Tasikmalaya.
1: Silakan Ibu Debi.
3: Ya, yang mau kami tanyakan mengenai puasa Ramadan yang belum terganti, Ustaz, di masa-masa lalunya. Bagaimana untuk menggantinya yang hitungannya tidak ingat lagi gitu, Ustaz?
1: Itu tidak menggantikan apa, Bu?
3: Puasa haid.
1: Karena las haid, dan setelah itu nggak menggantikan nas. Memang lupa atau sengaja tidak?
3: Ah, iya, dari gadis misalnya kita nggak ingat, Ustaz. Ya, bisa nantinya gitu.
1: Baik. Cukup Ibu pertanyaannya.
3: Ya, jadi hitungannya kita lupa gitu. Ya. Jadi cara menggantinya gimana? Gitu.
1: Baik.
3: Itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Yang pertama, dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Debbie ya, Tasikmalaya, bahwa yang pertama saya harus ingatkan ya kepada kaum muslimin, kaum muslimat secara umum, jangan menggampangkan masalah ya puasa, terutama puasa di Ramadan. Tidak boleh seorang menggampangkannya. Ya, harus betul-betul dia memperhatikan. Ya, ini biasanya atau pada umumnya misalnya wanita yang ada datang bulannya. Biasa mereka libur sampai misalnya 6 hari atau 7 hari. Kewajiban mereka adalah menghitung hari-hari itu. Ya. Jadi bulan ini dihitung, aku datang bulan selama 7 hari. Catat 7 hari. Supaya apa? Supaya kita ini ingat bahwa kita mempunyai kewajiban pada Allah Ta'ala. Karena puasa di bulan Ramadan salah satu dari rukun-rukun Islam. Ya, yang tidak boleh diremehkan. Ini peringatan yang harus diingatkan kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Demikian pula laki-laki. Ya, kadang-kadang ada orang yang gampangkan masalah puasa. Ya, diremehkan masalah puasa. Ini tidak boleh, karena ini termasuk dosa besar. Seorang meremehkan dan tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, ya, ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Ya. Kemudian, ya, hal yang kedua. Wanita yang haid atau yang datang bulan, itu dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Dan tidak ada mengqadha sholatnya. Ya. Jadi diperintahkan oleh agama hanya mengqadha puasanya. Bukan sholatnya. Nah, oleh karena itu seorang yang datang bulan, ya hendaknya dia itu betul-betul memperhatikan sebagaimana peringatan yang pertama tadi. Ya, kalau perlu tanggalannya itu dilingkari. Ya, ketika dia meninggalkan puasa itu. Sekarang misalnya, seorang dia ini melalaikan. Ya. Dia tidak mengqadha puasanya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Jadi paling tidak itu 7 hari setiap tahun. Ya. Berarti kalau 3 tahun misalnya, dia punya hutang 21 hari. Kalau haidnya, masa haidnya 7 hari. Berarti dia punya hutang 21 hari. Maka dia tetap wajib mengqadha puasanya. Ya, tidak boleh dengan aku bayar fidyah saja, tidak. Ya. Dia tetap berkewajiban mengqadha puasanya. Maka ibu yang bertanya tadi itu, ya diperkirakan. Kira-kira aku ini meninggalkan puasa ini selama berapa tahun? Dan berapa masa haidnya? Kemudian dihitung. Dan gantilah, qadha'lah. Tidak mesti harus sekaligus. Tapi ya dengan berangsur-angsur. Misalnya seorang punya dia tidak mengqadha puasanya 3 bulan, 3 tahun, yakni 3 kali Ramadan, berarti 1 kali Ramadan 7 hari dia tidak berpuasa, berarti 21 hari. Nah, mengqadha 21 hari ini ya dihitung. Tetap dibuat tanggalan juga. Ya. Sehingga dia tahu betul bahwa dia telah membayar 21 hari. Dan tidak mesti harus berurutan. Ya, misalnya diambil 1 minggu 3 hari dia puasa. 1 pekan. Senin, Selasa, Rabu. 3. Nanti kalau sudah datang minggu berikutnya, ya dilingkari lagi. Ya, minggu pertama 1, 2, 3 hari. Ya, berarti berkurang dari 21 kurang 3. Pekan berikutnya puasa lagi 3 hari, mengqadha, niatnya qadha. Ya. Dia kurangi lagi dan seterusnya sampai dia mengqadha semua hari-hari yang dia tinggalkannya. Itu caranya. Jadi tidak boleh seorang menggampangkan, meremehkan, ya, berlalu begitu saja tanpa ada perhitungan. Ini termasuk dosa. Jadi silakan nanti yang bertanya, ya, memperkirakan kira-kira berapa tahun aku tidak berpuasa. Tidak mengqadha puasa, puasa yang ditinggalkan karena datang bulan. Diperkirakan kemudian diqadha, ya. Itu pendapat para ulama tentang masalah ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jam yang telah diberikan untuk Ibu Debi di Tasikmalaya. Dan ini pertanyaan dari Ibu Debi adalah pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan kita harus tetap ya berpegang teguh kepada tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan juga kami ingatkan ya di saat-saat seperti ini yang mungkin kita atau sebagian kaum muslimin mendapatkan kesulitan, mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkannya, supaya kita tetap ya selalu menjaga hubungan kita dan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jam yang telah diberikan untuk Ibu Debi di Tasikmalaya. Dan ini pertanyaan dari Ibu Debi adalah pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan kita harus tetap ya berpegang teguh kepada tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan juga kami ingatkan ya di saat-saat seperti ini yang mungkin kita atau sebagian kaum muslimin mendapatkan kesulitan, mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkannya, supaya kita tetap ya selalu menjaga hubungan kita dan Allah Ta'ala. Dan kita terus berdoa, mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan jalan keluar.

0: kepada tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, ya, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan juga kami ingatkan, ya, di saat-saat seperti ini, yang mungkin kita atau sebagian kaum muslimin mendapatkan kesulitan, mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkannya, supaya kita tetap, ya, selalu menjaga hubungan kita dan Allah Ta'ala, dan kita terus berdoa, mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada apa yang kita hadapi. Yang kita memiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan gentar dengan ujian-ujian yang diberikan, yang kita dapati dalam kehidupan ini. Tetapi terus istiqomah, ya, terus beribadah pada Allah Ta'ala dan memperbanyak doa, mohon pada Allah Ta'ala. Apalagi kita hidup di zaman banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya, maka sudah seyogianya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
3: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
3: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
3: halaka anni.
2: Hartaku tidak berguna.
3: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
2: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahim salluh,
3: thumma al-jahim salluh.
2: Ambil, tangkap, masukkan.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر

0: تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian Syekh menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas ontat ini dan tinggalkan dia. Karena onta ini sudah dilaknat. Qala Imran, faka'anni araha al'an tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول معالي الشيخ: أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
3: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام، والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي.
5: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental, suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini, mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah. Mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun, inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. La taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad. Dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad. Dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, warajulani yastabban,

0: pelindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuh wa intafakhat awdajuh fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الشمس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
4: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
5: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
6: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
7: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
8: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
6: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Inkirah.
6: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقين

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: أَكْثَرَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: kepadakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
1: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun.

0: padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Ayyub radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
3: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba.

0: تظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Dia selalu merasa kurang.
1: Dia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Inna fatahna laka fathan mubina.
5: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
1: Allah.

0: Rahmatina,
1: supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa yansurakallahu nasran aziza,
1: dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: fawzan 'azima,
1: supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: وَأَصِيلًا.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: Badwina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: مُسْتَقِيمًا.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira.
1: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira.
1: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah

0: فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tad

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: شَهِيدًا.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد صلى الله يمسي مليكا رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda di dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Sabda beliau alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah, din agama ini merupakan nasihat. Yang dimaksud adalah tegaknya din yang menjadi tiangnya adalah an-nasihah. Nasihat telah dari bahasa Arab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Satu kalimat yang mencakup seluruh kebaikan. Ini merupakan mukjizat beliau min jawami'il kalim. Salah satu mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat mengucapkan perkataan yang singkat tetapi maknanya sangat dalam dan sangat luas sekali. Beliau mengatakan ad-dinun nasihah, agama merupakan nasihat. Jadi tegaknya agama, tiangnya agama dengan an-nasihah. An-nasihah dalam bahasa Arab artinya satu kalimat yang mencakup segala kebaikan. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna," kami bertanya, "Liman," untuk siapa kita tujukan nasihat ini? Qala, beliau menjawab, "Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Bagi Allah dan bagi kitabnya dan bagi rasulnya. Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi, bagi Allah dan bagi rasulnya, bagi kitabnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Ini jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya, kalau din itu ditegakkan dengan an-nasihah, untuk siapa? Beliau menjawab, lillah, untuk Allah. Apa yang dimaksud an-nasihah? Lillah. Ulama menjelaskan dengan luas sekali. Di antaranya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala bentuk kesyirikan sekecil apapun juga. An-nasiha lillah, nasihat bagi Allah, untuk Allah. dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan menafikan kesyirikan. Seseorang tidak akan menegakkan tauhid dan menjauhi syirik kecuali dengan tauhid yang tiga macam tauhid. Tauhidur rububiyah dan tauhidul ubudiyah dan tauhidul asma was sifat. Mengesakan Allah di dalam penciptaannya, di dalam kekuasaan dan pengaturannya. Mengesakan Allah di dalam beribadah kepadanya, bahwa manusia tidak boleh memalingkan peribadatan kepada selain dari Allah. Mengesakan nama dan sifat-sifatnya, maka jadilah dia orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa ad-dinun nasiha lillah bagi Allah dengan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, mencintai apa yang Allah cintai, marah apa yang Allah marah, murka kepada apa yang Allah murka, memusuhi musuh-musuh Allah, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rabbul Alamin. Adapun nasihat bagi Rasul, mengimaninya, bahwa beliau utusan Allah yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membenarkan apa yang beliau sampaikan kepada kita, mentaatinya dengan tidak melakukan maksiat kepadanya, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasihat terhadap kitabullah, mengimaninya, memahami dan mengikutinya, mengamalkannya dan mendakwakannya, dan seterusnya yang berkaitan dengan keimanan kepada kitabullah Al-Qur'an. Bagi para pemimpin kaum muslimin, adapun nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, wali a'immatihim, mentaatinya, tidak keluar dari ketaatan, tidak mengangkat senjata atau memberontak kepada mereka, menasihatinya dengan cara yang baik secara syar'iyah, tidak mengikuti mereka apabila mereka memerintahkan maksiat. Tetapi tidak boleh juga keluar dari mereka demi memelihara kemaslahatan, ketaatan kepada pemimpin, wali a'immatihim, meskipun pemimpin itu zalim, selama tidak diperintah melakukan maksiat. Apabila diperintah melakukan maksiat, tidak boleh mentaatinya dan tidak boleh mendengar. Tetapi tidak boleh juga mengangkat senjata kepada mereka, memerangi mereka, memberontak mereka, tidak. Untuk apa? Demi memelihara kemaslahatan. Dan nasihat untuk umumnya kaum muslimin, apa yang dimaksud? Kata ulama, mengajarkan mereka tentang agama mereka. Al-amru bil ma'ruf wa nahi wa anil munkar, menegakkan nahi munkar, memerintahkan yang baik, menegakkan nahi munkar, mentarbiyah mendidik mereka, mentasfiyah membersihkan segala kekotoran yang ada pada mereka, semuanya demi kemaslahatan mereka untuk dunia dan akhirat mereka. Sungguh ini sebuah hadis yang sangat besar sekali, mencakup segala sesuatunya. Ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, keimanan kepada kitabnya, ketaatan kepada ulatul umur, ulil amri, untuk memelihara kemaslahatan bersama, menjaga keamanan, karena beribadah dalam keadaan aman, tentram, sentosa jauh lebih nikmat, lebih lezat, lebih senang, lebih bahagia dari beribadah kepada Allah dalam keadaan kacau balau, fitan penuh dengan fitnah kekacauan. Apabila sebagian masyarakat mengangkat senjata, memberontak untuk menjatuhkan pemimpinnya, maka akan terjadi fitan, berbagai macam fitnah kekacauan. Maka Islam agama maslahat, tidak ada maslahat bagi manusia kecuali dengan Islam. Kalau sekiranya mereka mengetahui, dan kalau juga sekiranya kaum muslimin mengetahui, di mana pada hari ini kaum muslimin sangat jauh sebagiannya dari Islam, dalam arti mereka tidak mengenal ajaran Islam yang sesungguhnya, karena mereka tidak belajar Islam dengan cara yang benar, yang diambil dari Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh para ulama, pemimpin para ulama, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian mengajarkan kepada kaum muslimin akan agama mereka, mengajarkan agama kepada mereka, mendidik dengan pendidikan dininya. Karena umumnya masyarakat tidak tahu agama, tidak mengerti. Yang memiliki ilmu agama, al-ulama, ahli ilmu, dan para pelajar. Maka mereka ini menyampaikan agama Allah kepada mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dariku meskipun seayat, agar din ini tersebar, penyebaran dakwah, dakwah yang hak, yang berdasarkan ilmu, wa li'ammatil muslimin, untuk umumnya kaum muslimin. Oleh karena itu hadis yang mulia ini sangat diagungkan oleh para ulama, karena hadis ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Rabbul Alamin, itu mengimaninya, mentauhidkannya, tidak menyekutukannya. Sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin, khususnya di negeri ini, tidak atau belum mengerti benar tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang diajarkan Allah di dalam kitabnya yang mulia. Saya ambil salah satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu merupakan ibadah. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabahkan, pasti. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan lain-lain banyak sekali. Beliau menjelaskan bahwa doa merupakan ibadah, bagian dari ibadah. Kemudian beliau membaca ayat. Wa qala rabbukum, dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Jangan minta kepada yang lain. Sebagaimana ayat yang sering kita ulang-ulang sekurang-kurangnya 17 kali di dalam salat 5 waktu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, tidak kepada yang lain kami beribadah, dan hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain kami memohon pertolongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan anak yang masih di bawah umur balik, Ibnu Abbas, "Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi semuanya dipulangkan kepada Rabbul Alamin. Kenyataannya kaum muslimin sebagiannya tidak paham. Karena itu Nabi yang mulia mengatakan, "Ad-dinun nasiha." Para sahabat bertanya, "Qulna liman?" Untuk siapa? Para sahabat paham, "Lillah," bagi Allah, untuk Allah. Para sahabat tidak bertanya lagi karena paham. Yani mengimani Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dan seterusnya yang berkaitan dengan Rabbul Alamin. Nasihat bagi Rasul, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul berulang-ulang kali dalam Al-Qur'an. Kurang lebih di 40 tempat dalam Al-Qur'an Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul. Diulang-ulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti Rasul, ittiba', dan tidak menyalahinya, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengimaninya, membenarkan apa yang beliau bawa, mentaatinya, mengikutinya di dalam beragama ini. Yang kita ikuti wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Tempat di dalam Al-Quran Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Diulang-ulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti Rasul, ittiba', dan tidak menyalahinya, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengimaninya, membenarkan apa yang beliau bawa, mentaatinya, mengikutinya di dalam beragama ini. Yang kita ikuti wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Kita lihat lagi kenyataan apa yang terjadi pada diri-diri kita.

0: yang beliau bawa, mentaatinya, mengikutinya di dalam beragama ini. Yang kita ikuti, wajib mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Kita lihat lagi kenyataan apa yang terjadi pada diri-diri kita. Kita beragama tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak keyakinan dan praktek yang kita amalkan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita melihat apa keyakinan yang kita yakini telah diajarkan oleh beliau atau tidak. Apakah perbuatan dan perkataan yang kita ucapkan dan kerjakan telah diajarkan oleh beliau atau tidak, dan begitu seterusnya. Karena kita tidak bisa mencapai derajat ketaatan, orang yang dikatakan orang yang taat kepada Allah, kalau kita tidak terlebih dahulu taat kepada Rasul. Karena Rasulullah SAW adalah sebagai utusan Allah yang Allah utus kepada seluruh umat manusia, yang menyampaikan risalah Allah, yang paling mengetahui tentang Allah, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Rasulullah SAW paling tahu, dan Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Oleh karena itu beliau sebagai perantara di dalam tabligh, menyampaikan antara Khalik dengan makhluk, pencipta dengan makhluknya. Tanpa perantara beliau, maka tidak bisa seseorang mengenal Rabbul Alamin. Karena dia bukan Nabi, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan kepadanya wahyu. Oleh karena itu kita lihat perjalanan sebagian manusia yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, tetapi mereka mau langsung menuju kepada Allah tanpa perantara beliau. Yang dimaksud perantara di sini bukan perantara peribadatan, tapi perantara di dalam menyampaikan risalah Allah, wahyu Allah. Mau langsung pada Allah tanpa perantara Rasul, maka tidak sedikit di antara mereka yang menjadi nabi-nabi palsu, akhirnya mengaku dirinya sebagai nabi, paling tidak sebagai wali. Akhirnya mereka mengiktikadkan bahwa wali lebih tinggi dari kenabian, karena nabi mengetahui dengan perantara malaikat Jibril, wali tidak langsung kepada Allah. Lihat kerusakan yang maha dahsyat dari keyakinan tersebut. Disebabkan apa? Meninggalkan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nasihat dengan kitab yang berkaitan dengan kitabullah. Oleh karena itu hadis yang mulia ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu hadis yang menjadi dasar-dasar dibinanya dinul Islam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya melanjutkan pembicaraan kita, menyambung pembahasan ini, kita lanjutkan dengan bersoal jawab.
1: Bagaimana beragama sesuai dengan nasihat yang dimaksud oleh hadis Nabi yang mulia tersebut?
0: Pertama, memiliki keimanan yang benar, iman yang sahih, ya. Yang kedua, al-ilmu. Segala sesuatu harus berjalan, atau segala sesuatu harus didasari dengan ilmu. Oleh karena itu hanya orang-orang yang berilmulah yang

0: yang dapat memahami la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam, Allah memulai dengan ilmu, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah. Allah memulai dengan ilmu, fa'alam, annahu la ilaha illallah. Orang yang tidak berilmu tidak paham la ilaha illallah. Kemudian penerapan dalam hidup dan kehidupan kita dimulai dari diri, kemudian keluarga, kemudian mendakwakan bagi mereka yang mampu, yang memiliki ilmu, dan semuanya ditempuh dalam keadaan sabar dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya? Kita harus ambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak ada seorang pun yang mendatangi kubur beliau untuk meminta-minta kepada beliau dengan berbagai macam permintaan dan permohonan. Tidak dan tidak dan tidak sama sekali. Walhal kubur termulia di dunia, kubur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan para sahabat. Hanya berapa langkah saja mereka bisa mencapai kubur Nabi. Rumah-rumah mereka berdekatan dengan masjid beliau, karena beliau dikubur di rumah beliau, berdempetan, berdampingan dengan masjid, bukan di dalam masjid. Tidak ada. Dan mereka mengalami masa-masa sulit. Contohnya musim kemarau, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau berkhutbah Jumat, terjadi musim kemarau panjang yang membinasakan binatang, tanaman jadi kering. Maka tampil seseorang datang lalu berbicara kepada beliau yang sedang khutbah Jumat, ya Rasulullah, begini dan begitu, begini begitu, telah terjadi musim kemarau, telah binasa hewan dan kering tanaman dan seterusnya. Berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan, Allahumma sakina, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Maka tiba-tiba awan berkumpul. Tadinya cuaca itu cerah sekali, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis yang mulia itu. Cuaca cerah, tiba-tiba berkumpul awan dan turun hujan. Dan selama seminggu, sepekan mereka dihujani dari Jumat ke Jumat. Maka terjadilah apa? Banjir. Akhirnya membinasakan juga. Datang Jumat berikutnya, orang itu sendiri tampil, ya Rasulullah, sekarang tergenang air di mana-mana, yakni banjir. Berdoalah kepada Allah agar Allah hentikan, jangan yakni di sekeliling kita saja hujannya, di tengah-tengah kota Madinah. Beliau berdoa lagi, ya Allah, di sekeliling. Berubah sekelilingnya. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Luar biasa beliau minta. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Anas bin Malik yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika terjadi musim kemarau, maka Umar bin Al-Khattab meminta paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa, minta hujan kepada Allah, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Nabi kami, jadi semasa Nabi SAW masih hidup, dan kami sekarang bertawassul, yaitu dengan doanya paman Nabi kami, itu Abbas. Kemudian Abbas berdoa agar Allah menurunkan hujan. Kata Anas bin Malik, maka kemudian Allah menurunkan hujan. Lihat, kenapa mereka, para sahabat yang mulia, tidak mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta kepada beliau setelah beliau wafat. Padahal ketika beliau hidup, minta kepada beliau, ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Lihat, masyarakat yang muwahhidin, bandingkan dengan kita dalam berbagai macam persoalan. Bahkan terkenal di negeri kita istilah
1: pawang hujan. Ini kesyirikan yang luar biasa.
0: Lihat para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tidak meminta kepada Nabi setelah Nabi SAW wafat. Tidak ada.
1: Bagaimana dengan yang bukan Nabi, dengan yang selain Nabi? Coba bandingkan dengan perbuatan kita.
2: Saya belum jelas makna agama itu nasihat untuk Allah. Kok untuk Allah maksudnya bagaimana?
1: Tadi saya jelaskan apa yang dimaksud untuk Allah, bukan menasihati Allah. Untuk Allah, yakni an-nasiha adalah kalimat yang mencakup segala sesuatu kebaikan. Salah satu kebaikan adalah kebaikan yang terbesar, iman kepada Allah Jalla wa'ala, mengimaninya dan yang berkaitan dengan Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rabbul Alamin. Itu nasihat bagi Allah. Tidak, jangan terbayang di pikiran kita seperti kita menasihati manusia. Tidak.
2: Mengirim salawat untuk Rasulullah dengan mengharap syafaat di akhirat, apakah kita akan mendapat syafaat dengan hanya bersalawat?
1: Pertama salawat, pertama syafaat tidak bisa dipesan-pesan. Pertama, karena saya katakan demikian karena banyak orang memesan-mesan syafaat, kemudian meminta-minta syafaat, tetapi dia tidak beramal sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh orang mukmin baik dan tidak baik akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh orang beriman akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Karena syafaat Rasulullah bermacam, ada beberapa macam, ada beberapa tingkatan. Yang ketiga, orang yang paling berbahagia mendapat syafaat beliau, orang yang mengucapkan La ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, yakni orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dan menafikan segala kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Ini yang paling berbahagia mendapat syafaat Rasulullah SAW. Mafhumnya, seluruh orang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Tetapi yang paling senang, yang paling bahagia, orang-orang yang muwahhidin. Kan ada syafaat kubra, ketika manusia merasa susah, terjadi kekacauan, ketika dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala, panas terik, matahari didekatkan hanya beberapa mil, susah, sangat susahnya manusia ketika itu, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, luar biasa. Maka manusia memohon pertolongan, meminta kepada Adam, agar Adam memohon kepada Allah. Adam tidak sanggup. Kemudian kepada Ibrahim, Ibrahim, kemudian kepada Nuh, Nuh tidak sanggup. Kemudian kepada Ibrahim, Ibrahim pun tidak sanggup. Kemudian kepada Musa, Musa pun tidak sanggup. Kemudian kepada Isa, Isa pun tidak sanggup mengatakan saya disembah oleh orang. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah dan terjadilah syafaat kubra. Itu dia. Ya. Kemudian syafaat beliau yang lain adalah agar penghuni surga segera dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di antara syafaat beliau, calon penghuni neraka agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, diberi syafaat. Kemudian di antara syafaat beliau adalah untuk umatnya yang mengerjakan dosa-dosa besar. Kata beliau, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk umatku yang mengerjakan dosa-dosa besar. Dan ada lagi beberapa syafaat yang dibicarakan oleh para ulama. Tapi itu intinya. Jadi seluruh orang mukmin dapat syafaat. Hanya saja ada yang umum, ada yang khusus. Dan ada orang-orang yang paling berbahagia, paling senang mendapat syafaat beliau. Seperti tadi hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling senang mendapat syafaat darimu? Jawab beliau, saya kira tidak ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini sebelummu. Di mana saya melihat engkau sangat tamaknya kepada hadis. Bagian yang pertama dari hadis yang mulia ini menjelaskan keutamaan, ketinggian, kemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan atas persaksian Rasulullah SAW bahwa beliau Abu Hurairah adalah muhaddis, ahli hadis, bahkan al-hafidh yang pertama di dalam Islam. Atas persaksian besar Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, di mana saya melihat engkau sangat rakusnya, sangat tamaknya kepada hadis. Karena itu para ulama memberikan bab, sebagian ulama memberikan bab disukai tamak dalam ilmu. Tamak harta tidak disukai, tapi tamak ilmu disukai. Ilmu dari Allah. Kemudian baru beliau menjawab, yang paling berbahagia, paling senang mendapat syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ikhlas. Tidak ada kesyirikan. Kemudian orang-orang yang mengamalkan sunnah dan amal-amal yang telah ditetapkan atau amal-amal yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Seperti kata beliau, barang siapa yang mengucapkan setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqam Muhammad alladhi wa'adtah. Apa kata Nabi SAW? Halat lahu syafa'ati, halal baginya syafa'atku. Mengamalkan sunnah.
2: Ustaz, menawar dalam masalah agama, bagaimanakah sebenarnya metode dalam beragama yang benar?
1: Metode dalam beragama yang benar adalah kita mengambil agama kita dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim jami'an. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka di timur dan di barat bumi sampai pada hari ini dan seterusnya.
2: Bagaimana cara atau praktik-praktik untuk betul-betul bertauhid dan mengikuti cara-cara Rasul? Bagaimana cara-cara untuk betul-betul bertauhid dan mengikuti cara-cara Rasul?
1: Mengambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW langsung. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah menutup rapat-rapat segala pintu dan jalan menuju kepada kesyirikan kepada Allah jalla wa ala, sampai syirik lafziyah, lafaz yang diucapkan seseorang pun dicegah, ditutup oleh beliau, dilarang oleh beliau. Tidak diberi peluang sedikit pun juga untuk melakukan kesyirikan. Seorang sahabat mengatakan di hadapan beliau, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Apa jawab beliau? Ja'altani ma'allah wa fi riwayatin aj'altani lillah wa fi riwayatin ma'allah adlan wa fi riwayatin niddan. Yang artinya, apa engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Fakul masyaallah wahda. Ucapkan saja apa yang Allah kehendaki semata. Ini hadis sahihun insyaallah ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah. Dan beberapa rawi hadis. Beberapa ahli hadis. Lihat. Ketika seseorang mengucapkan di hadapan Nabi SAW, masyaallah wa syi'ata, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Ini syirik lafziyah. Sahabat yang mengucapkan ini tidak bermaksud untuk menyekutukan Allah, menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah. Tidak. Tapi ucapannya, karena mempersekutukan dengan huruf dan, wa, antara masyiatullah, kehendak Allah, dengan kehendak manusia. Harusnya kehendak Allah dulu, kemudian kehendak manusia. Karena Rabbuna mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu menghendaki
0: itu kecuali apa yang Allah kehendaki. Lihat, sampai syirik lafziyah ditutup rapat-rapat, dicegah, sehingga beliau mengatakan aj'altani lillahi niddan, patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Lihat, lihat, ditutup rapat.
1: Ketika terjadi pesta pernikahan walimah, kan diberi rukhsah keringanan untuk bernyanyi, memukul duf. Duf itu semacam robana yang tidak ada kencringannya, dinyanyikan oleh kaum wanita. Maka ada dua orang wanita ketika itu, yang satu memukul duf, yang satu menyanyi. Maka di antara nyanyiannya dia memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didiamkan oleh Rasulullah, kemudian ada perkataan kalimat wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dan di antara kita atau di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung di stop oleh Rasulullah. Jangan ucapkan itu. Ucapkan saja perkataan yang sebelum ini. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok illallah, kecuali Allah. Hadis ini saya gabungkan dari riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan lain-lain. Lihat, langsung dicegah oleh Rasulullah ketika wanita itu mengucapkan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Padahal Rabbul Azza wa Jalla mengatakan dalam kitabnya yang mulia wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, seseorang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Contoh yang lain, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pulang dari negeri Syam bersama kawan-kawannya. Di negeri Syam mereka melihat manusia sujud, yakni ahlul kitab sujud kepada tokoh-tokoh agama mereka, kepada uskup-uskup mereka dan batrik-batrik mereka. Maka Mu'adz berpikiran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak kita sujud kepada beliau. Langsung sampai, langsung sujud. Ditegur oleh Rasulullah, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa yang kau lakukan ini ya Mu'adz?" Mu'adz mengatakan, "Kami melihat, saya melihat di sana di Syam para pendeta itu disujuti. Orang-orang sujud kepada para pendeta. Engkau lebih berhak menurut kami. Kami sujud kepadamu. Jangan kau lakukan ini. Jangan kau lakukan ini. La taf'alu. Karena kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku akan perintah istri untuk sujud sama suami. Demi Allah, dia istri tidak memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya." Ini hadis yang panjang sekali yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Ditutup pintu itu. Dan secara umum beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tuturuni, la tuturuni kama atratin nasara ibnu Maryam." Wa fi riwayatin kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. Janganlah kamu itra memuji secara batil, yakni pujian yang melampaui batas, seperti mengatakan bahwa nabi mengetahui perkara yang gaib. Di tangan Rasulullah bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu hak Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah, yang menjadi hak Allah, yang menjadi kekhususan Allah. Itra, nabi memberikan contoh sebagaimana orang-orang Nasara telah itra kepada Isa bin Maryam sehingga diangkat setinggi-tingginya, disejajarkan dengan Rabbul Alamin, bahkan dikatakan Ibnullah, anak Allah. Saya ini tidak lain melainkan hambanya, hamba Allah, bukan anak Allah atau Allah itu sendiri. Fa innama ana 'abduhu.
0: Fakulu, maka ucapkan olehmu, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya dari jalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di atas mimbar yang didengar oleh Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan dan dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya. Lihat, la tutruni, dan contoh lain banyak dan banyak sekali di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menutup segala celah, pintu dan jalan menuju kepada kesyirikan kepada Allah jalla wa ala. Oleh karena itu, apabila kita ingin bertauhid yang benar, ambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kitab Allah, dan mengikuti perjalanan salaful ummah ridwanullah alaihim jami'an.
2: Sebagai orang awam lagi, bagaimana sikap kita dalam menyikapi perbedaan yang timbul dalam penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal yang sering terjadi di sini?
0: Mengikuti ulil amri, karena kita diperintah untuk mentaatinya. Dan dalam hal penentuan, karena as-siyam Ramadan dan Aidul Fitri itu adalah amal jamaah seluruh kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin ada pemimpin mereka. Maka yang berhak menentukannya adalah ulil amri. Karena itu wajib bagi kaum muslimin mengikuti keputusan ulil amri awal Ramadan dan awal tanggal 1 Syawal, sehingga tidak terjadi khilaf. Jangan masing-masing membawa kemauannya sendiri-sendiri, kecuali kalau keputusan ulil amri menyalahi nas. Ketika mereka tidak menyalahi nas, maka wajib kita mengikuti demi memelihara kaum muslimin, kesatuannya. Ini dalam Aidul Fitri. Adapun dalam Aidul Adha, maka terkait dengan Arafah. Arafah bukan di Indonesia, Arafah ada di Makkah, maka keputusannya ada di sana, mengikut yang di sana. Kalau keputusan pemerintah menyalahi, maka tidak patut diikuti. Tetapi jangan diekspos sehingga terjadi khilaf, perselisihan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kapan dibacanya doa atau zikir berbuka puasa? Apakah setelah minum atau sebelumnya? Karena kalau dilihat dari arti zikir berpuasa tersebut, telah lepas dahaga dan seterusnya, berarti setelah minum. Apakah betul seperti itu?
0: Iya, itu udah bisa jawab sendiri dia nanti. Bismillah, kemudian minum, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله.
2: Bagaimanakah sikap kita terhadap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah?
0: Wajib taat, tidak boleh keluar dari pemerintahannya. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dinasihati. Siapa yang menasihati? Ahli ilmu, al ulama. Bagaimana caranya? Dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, diberi pelajaran, barangkali dia belum tahu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah apa yang dimaksud dengan hukum Allah. Luas. Penjelasan ini luas sekali dan sudah sering saya ulang-ulang.
2: Bagaimana cara mengenal Allah? Selama ini saya hanya dapat jalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
0: Ya, itu mengenal Allah. Ya, taat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menjelaskan tadi bahwa agama adalah nasihat bagi muslimin, tapi mengapa masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin seperti kesyirikan dan sebagainya? Tolong saya jelaskan kenapa ini dan apa penyebabnya.
0: Ya, ada syaitan selama di iblis dan bala tentaranya.
1: Pertama, yang kedua, ya wajib bagi kita mendakwahkannya. Khusus orang-orang yang berilmu, yang mengerti, mendakwahkan, mengajarkan mereka. Karena umumnya mereka belum tahu. Sama seperti saya dan saudara awalnya tidak tahu. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada saudara sehingga mengetahui dan melihat kesalahan saudara kita yang lain. Karena itu jangan kita hinakan, rendahkan, tetapi kita doakan kepada Allah dan kita suka mereka mendapat hidayah sebagaimana kita, dan kita ajarkan dengan cara yang baik. Karena rata-rata umumnya kaum muslimin tidak mengetahui, karena mereka hidup di lingkungan seperti itu. Dan mereka belajar agama sebagiannya tidak dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, tapi dari pendapat-pendapat manusia. Dan ketika masuknya Islam ke negeri ini, ketika itu kaum muslimin sedang lemah-lemahnya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, maka yang masuk pun bercampur. Sehingga masing boleh dikatakan minim. Karena itu perlu di dakwakan, perlu diajarkan. Karena mereka hidup di lingkungan seperti itu, gak ada yang mendakwakannya. Pernah bersama beberapa orang kawan-kawan untuk mengajarkan masyarakat di daerah tertentu di tepi pantai, yang di situ banyak pemujaan sebagiannya. Maka sengaja malam-malam kita naik ke sebuah bukit tinggi sekali. Di situ tempat pemujaan. Saya lihat ini enggak mungkin ada orang menguburkan mayit di sini. Karena naiknya saja setengah mati, bagaimana nak bawa mayit? Mungkin ini enggak masuk di akal ada kuburan di sini. Sukar untuk diterima karena orang saja mendaki sulit. Itu sekarang, apalagi pada zaman dahulu. Ini tentu dibuat-buat oleh orang. Tanah gundukan dianggap di kuburan untuk cari duit. Orang memuja-muja, meminta-minta di sini. Ah, itu. Dan keyakinan-keyakinan dinasehati kita jangan bertindak begini, jangan bertindak begitu, dan seterusnya. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah ilmu ini barokah. Karena perkataan yang sedikit, mudah-mudahan barokah daripada banyak melantur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Qaf wal Qur'anil Majid.

0: Tiba.
1: Qaf. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu, tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: قريب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
7: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"
1: "Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna."

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, "Seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku."

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: ufik.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

apakah urusanmu, hai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ

dan para kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wan-najmi idza hawa.
3: Demi bintang ketika terbenam.
4: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'a.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki, dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: علم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
3: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wayaqulu al-akhar اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
2: Nurun min al-Qur'an.
5: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Untayan mutiara nasihat. Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, Dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun, yang pertama 'alim rabbani. Orang yang berilmu yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun, yang sahih pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun, yang pertama 'alim rabbani. Orang yang berilmu yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun 'ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada

0: mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu, atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu surga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man faraqa dalila dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ar-Rahman, 'allama al-Qur'ana, khalaqa al-insana, 'allamahu al-bayan.
2: Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: dan
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: an.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka berkalikan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: dari ابن مسعود رضي الله عنه. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: آيات
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiban.
6: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

0: buah,
1: dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna. Rabbi a'udhu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya.

0: dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku

0: rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih. ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول: وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول: إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Pertanyaan berkaitan dengan beribadah sampai mati. Pertanyaannya: saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepada kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala ar-rasul.
6: Qala ar-rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahada فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
9: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
10: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
9: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya
3: akhirati hasanah wa kina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'ti al-jabal فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
7: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
8: Nurun minal Qur'an. وننزل

0: gitu.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: ولقد

0: gitu.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
2: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa, saya itu tawakal.
6: Radio Roja.
7: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.
5: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengaran di Roja dimanapun anda berada, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan Kamis pagi hari ini kita kembali bertemu di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. InsyaAllah kami akan hadirkan kembali Syarah Umdatul Fiqh bersama Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi Ma'afidullah Ta'ala, yang Alhamdulillah telah berkenan hadir di studio kami. dan kami masih membahas tentang bab waris. Silahkan untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Kepada Ustaz kami persilahkan. Faliatafadal maskuran majuran Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin.
6: Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan Kamis pagi hari ini kita kembali bertemu di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insyaallah kami akan hadirkan kembali Syarah Umdatul Fiqh bersama Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi Mahafidhullah Ta'ala, yang Alhamdulillah telah berkenan hadir di studio kami. Dan kami masih membahas tentang bab waris. Silahkan untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Kepada Ustaz kami persilahkan. Faliatafadal maskuran majuran Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du.

0: Silahkan untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Kepada Ustaz kami persilahkan. Faliyat afadal maskuran majuran Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Di akhir pembahasan waris Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah menjelaskan beberapa hal yang kadang terjadi dan harus dijelaskan secara syariat seperti apa pembagian warisnya. Ya, walaupun kemungkinan terjadinya sedikit. Ada yang besar, ada yang sedikit. Di antara yang sedikit adalah bila ada salah seorang ahli waris, subhanallah, terlahir dengan dua jenis kelamin. Ada zakarnya, juga ada vaginanya. Maka ini seperti apa? Ini memang terlahir seperti itu, bukan karena dioperasi dan seterusnya, bukan. Bukan transgender, bukan. Allah melahir, Allah menciptakan dia dengan kondisi ini. Dan ini mungkin 1/1 juta tidak nyampai kasusnya. Tapi tetap dijelaskan oleh para ulama karena berkaitan dengan hak dia dan kewajibannya. Hak warisnya seperti apa? Apakah dia dianggap laki-laki atau dianggap perempuan? Para ulama Islam telah membahasnya 8 abad silam seperti apa ketentuannya. Untuk dibaca.
2: Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa in kana al-walad khunsa, nam. Wa in kana al-walad khunsa utbira bi bawlihi. Fa in bala min dhakarihi fa huwa rajulun wa in bala min farjihi fa huwa imra'atun. لأن علامة البول علامة عامة توجد عند الصغير والكبير وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. Berkata mualif rahimahullah ta'ala, jika terdapat anak khunsa, ya, maka harus dipastikan jenis kelaminnya dengan melihat saluran buang air kecilnya. Jika berupa zakar, maka ia dihukumi laki-laki, dan jika berupa vagina, maka ia dihukumi perempuan. Karena tanda buang air kecil pada seseorang ini merupakan tanda atau alamat yang terdapat sejak dia kecil dan juga ketika dewasa. Dan ini menjadi kesepakatan di kalangan ahlu ilmi.
1: Ya. Dan dinukil ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan demikian. Dilihat bila ada anak yang terlahir dari bayi dengan dua kelamin, apakah dua-duanya sama berfungsi atau hanya salah satu saja? Dilihat dari mana buang air kecilnya. Kalau buang air kecilnya dari zakar, berarti laki-laki. Kalau buang air kecilnya dari vagina, berarti dia perempuan. Bagaimana kalau buang air kecilnya dari dua-duanya? Fadhal
2: Ustaz. Wa in bala min huma ay bala min al-zakari wa min al-faraji ma'an wastawaya fi as-sabqi bi an kharaja al-bawl minhuma fi waqtin wahid lam yumkin tahdidu halihi bi tahlil bawlihi aw damihi aw bi ayyi tariqatin ilmiyatin hadithatin tahdidan qati'an fa in kana irja inkishafu halihi wa huwa as-saghir u'tiya wa huwa man ma'ahu al-yaqin wa waqafa al-baqi hatta yablughu فيظهر فيه علامات الرجال من نبات اللحية أو خروج المني من ذكره أو علامة النساء من الحيض ونحوه فإن تبينت حاله بشيء مما ذكر أو بالتحليل من

0: منيه أو بعملية جراحية أو أمكن معرفة ذلك بأي طريقة من الطرق العلمية للحديثة التي تهدد حاله تهديدا قاطئا أمل بها، وإن يئس من ذلك بموته أو بعدم القدرة على تبين حاله بأي ألمة أو عملية بعد بلوغه فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأن حالتيه تساواتا فوجب تسوية بين حكمهما. Kemudian apabila seseorang air atau air seni yang keluar melalui kedua kemaluannya, yaitu buang air kecil dari zakar dan demikian juga dari farj vagina, wastawaya, lalu kemudian kadarnya sama, maka ia
1: sama dalam awalnya.
0: Nah,
1: ya, adit, kemudian dua-duanya sama keluar di waktu yang sama. Kalau yang zakar dulu keluar, berarti dia laki-laki. Kalau dari vagina dulu yang keluar, berarti dia perempuan. Sekarang masalahnya ketika keluar, dua-duanya sama.
0: Yaitu dengan keluarnya air seni dari kedua kemaluannya dalam waktu yang sama. Tidak mungkin ditentukan keadaannya dengan pasti.
1: Dari bitahlil, bitahlil itu dengan di analisa di laboratorium.
0: Ya, air seninya atau darahnya atau dengan cara-cara ilmiah hadis ini yang baru dengan dapat dipastikan secara pasti. Fa'in kana, maka dalam kondisi demikian, fa'in kana yurja inkishafu halihi, apabila dapat diharapkan tersingkap atau diketahui kondisi keadaan realnya sejak dia kecil, maka dia diberikan waman ma'ahum al-yakin, sesuai dengan apa yang diyakininya. Dan waqafal baqi hatta yablughu fihad. Dan kemudian adapun yang lainnya, maka dilihat ketika dewasa dari tanda-tanda kedewasaan. Apabila laki-laki dengan tumbuhnya lihya atau keluarnya mani
1: dari jenggot.
0: Jenggot. Demikian juga keluarnya mani dari zakarnya atau adanya tanda-tanda kewanitaan berupa haid dan yang semisalnya. Maka apabila tampak jelas keadaan atau kondisinya dengan alamat-alamat atau tanda-tanda laki-laki bitahlil miniyah dengan keluarnya atau dengan
1: analisis
0: ya
1: maniyah
0: dan juga dengan cara yang ilmiah berupa dengan adanya operasi sahih atau dapat diketahui ya dengan cara-cara tertentu secara ilmiah lalu kemudian dapat dipastikan dan ditentukan secara qat'i apakah dia laki-laki atau perempuan, maka dihukumi dengannya. Akan tetapi apabila tidak mungkin untuk dilakukan sampai dia wafat dan tidak ada kemampuan untuk kemudian memperjelas kondisi atau keadaannya apakah dia laki-laki ataupun perempuan dengan cara-cara ilmiah setelah dia dewasa, maka dia disebut dengan muskil. Nah, maka baginya ya, maka baginya separuh bagian dari perempuan, separuh bagian waris untuk seorang laki-laki dan separuh bagian untuk seorang perempuan. Dan ini li'anna halataihi tatasawata, karena keadaan atau keduanya memiliki kesetaraan atau sama, maka wajib untuk dibagi secara bersama sesuai dengan hukumnya. Nah.
1: Ya. Sekarang kasusnya tadi kalau jelas dari mana air kencingnya, berarti dia dianggap laki-laki sehingga bila ada yang wafat bagian warisnya diambil dia laki-laki, bila ternyata nanti dia perempuan setelah dewasa itu hak dia yang ditahankan lebih dibagikan lagi, dan sebaliknya bila waktu kecil air seninya air kencingnya keluar dari vagina lebih dulu berarti dia dianggap perempuan, dapatnya lebih sedikit dari laki-laki, ditahan selisihnya. Kan kalau laki-laki dia lebih dapatnya 2, perempuan 1, ditahan selisihnya. Kemudian bila nanti dewasa dan ketahuan hakikatnya apakah laki atau perempuan, maka selisih tadi dibagikan. Ya. Bisa dengan air kencing, bisa juga dengan dibawa ke laboratorium, darah, sekarang bahkan mungkin bisa DNA-nya, mana yang lebih dominan, laki atau perempuan, atau kalau ada cara yang lain untuk lebih bisa memastikan dia laki atau perempuan, silahkan dilakukan tersebut sehingga jelas. Bila semua kemungkinan sudah dilakukan dan tidak jelas juga, ya udah, dia dapat warisannya bukan laki, setengah dari laki-laki dan setengah dari perempuan. Berarti kalau umpamanya ahli warisnya anak perempuan dengan anak dengan khunsa ini, ya, anak perempuan dengan anak perempuan dapat 2/3. Berarti si khunsa statusnya perempuan dapat setengah dari perempuan. Berarti 2/3 satu-satu dia dapat 1/4 dari 2/3. Plus kalau dia laki-laki dia dapat 2 bagian. Perempuan cuma 1 bagian. Maka dia dapat 1. Berarti bagiannya 1,1/4. Ya. 1,1/4. Sedangkan perempuan hanya mendapatkan setengah tadi.
0: Maka dari hukmu fidyati wa jurhihi. Dan demikian juga berlaku dalam diyat, jinayat dan selainnya. Fa idza atada syakhsun 'ala al-khunsa al-mushkil alladhi lam yumkin tahdidu halihi fa tasabbaba hadha al-i'tida' fi qatlihi aw fi isabati bi jurhin fa yajibu lahu fi hadha al-jurhi nisfu ma yajibu fi jurhi dhakar wa nisfu ma yajibu fi jurhi unsa wa yajibu liwarathatihi fi hadhi qatlihi nisfu diyatin dhakar wa nisfu diyatin unsa lima sabaqa dhikruhu fil mas'alati al-madhiyah. Maka demikian juga hukum berkaitan dengan diyat dan juga jinayat yang lainnya. Maka apabila seseorang melakukan suatu tindakan kezaliman kepada khunsa muskil yang tidak mungkin ditetapkan dan diketahui secara pasti keadaannya laki-laki atau perempuan, sehingga tindakan kezaliman tersebut menyebabkan terbunuhnya atau menyebabkan luka-luka, maka wajib pada saat kondisi di mana dia terluka, ya, nisfu ma yajibu fi jurhi dhakar, yaitu diyat sebesar setengah yang wajib diberikan apabila seseorang melakukan kelaliman pada laki-laki, dan juga setengah yang wajib diberikan kepada seseorang yang melakukan kelaliman kepada wanita, dan wajib bagi warisnya, ahli warisnya pada keadaan qatlihi, yaitu terbunuhnya, sebagian atau setengah dari diyat laki-laki dan juga setengah dari diyat wanita, sebagaimana yang telah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya.
1: Ya, begitu juga hukumnya kalau terjadi tindakan pidana, umpamanya dia dibunuh oleh orang-orang, maka sama seperti tadi, berapa mereka bayar diyat, setengah laki-laki, setengah perempuan. Kalau dia yang melakukan tindakan pembunuhan atau melukai, maka berapa keluarganya bayar diat bagi, karena dia sebagai pelaku, setengah laki-laki, setengah perempuan. Lanjut.
0: Wala yunkahul khunsa alladhi ashkal amruhu bihalin fala yajuzu an yatazawajil khunsa rajulan ala annahu imra'atun liannahu lam tasbut unusatuhu wala yajuzu an yatazawaja imra'atun ala annahu rajul liannahu lam tasbut dhukuriyatuhu. Dan tidak dinikahkan al-khunsa yang belum dapat dipastikan kondisi dan keadaan secara hakiki, apapun keadaannya, maka tidak diperbolehkan untuk dinikahkan khunsa dengan seorang laki-laki dengan menganggap bahwa khunsa ini wanita. Dan itu karena tidak atau belum dapat ditetapkan kewanitaannya. Sebagaimana tidak diperbolehkan untuk menikahkan dinikahkan dengan laki-laki, ya, dengan menikahkan dengan seorang wanita dengan meyakini bahwa dia seorang laki-laki, karena belum pasti ditetapkan kelaki-lakiannya. Nah,
1: ya, walhasil khuntha muskil nggak bisa dinikahkan. Ya, tidak bisa dinikahkan. Apakah dia dianggap laki-laki sehingga nikah dengan perempuan, atau dia perempuan di menikahi laki-laki? Tidak, tidak boleh sama sekali. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Wabillahi taufik, cukup.
0: Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ikhwani fillah, jazakumullah, pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan beberapa poin berkaitan dengan al-khunsa, yaitu seseorang yang tidak atau belum bisa ditetapkan laki-laki atau kewanitaannya. Baik, untuk memperdalam pembahasan, kita buka sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Nah, sudah ada yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf terputus. Silakan bisa terhubung kembali di 0218236543. Dan untuk yang sinyalnya mungkin agak tidak baik, bisa menghubungi via telepon GSM di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan, Akhi. Baik, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaannya, Ustaz, apabila diketahui bahwa pada saat apabila diketahui statusnya, Ustaz, di mana pada akhirnya ya seorang ini laki-laki dan bukan wanita, akan tetapi karena selama ini didominasi karakteristiknya dengan wanita, menjadi pertanyaan bagaimanakah sholatnya, karena sebelumnya terbiasa dengan wanita, dengan jamaah wanita dan juga dengan mengenakan pakaian wanita. Dan berkaitan dengan masalah hak-hak yang lainnya, apakah disamakan dalam masalah hibah, demikian juga masalah utiyah, bahwa diberikan setengah bagian, satu bagian sebagai dua bagian daripada bagian perempuan. Mohon pencerahannya, jazakallahu khair.
1: Ini bila tidak diketahui yang tadi.
0: Nah, sahih.
1: Kalau diketahui dan dipastikan dia adalah laki-laki.
0: Nah.
1: Ya, dari alat kelaminnya. Kelaminnya memang satu, jarang kan. Hampir kasus orang telah dengan dua kelamin dan berfungsi dua-duanya itu, saya belum pernah dengar realita di medis. Tapi yang ada, dia laki-laki, kemudian ada karena bergaul dengan keluarganya yang banyak perempuan atau segala macam, dan sifat kelaki-lakiannya terganggu, itu yang sering terjadi. Itu tentu termasuk dalam orang-orang yang dilaknat, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-mutasyabihati bin rijali minan nisa wal-mutasyabihina bin nisa minan rijal. Allah melaknat, mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Kalau dia kelaminnya satu, ada sifat keperempuan, dia laki-laki, dia diajarkan dia laki-laki. Jangan dibiarkan.
0: Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian bagi yang bertanya, semoga mendapatkan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Di 0218236543. Baik, halo. Nah, sudah masuk kah? Baik, masih terputus, mohon maaf. Mungkin bisa terhubung dengan telepon GSM, tidak dengan WhatsApp karena mungkin sinyalnya. Silakan di 0218236543. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustaz. Bapak saya wafat dan meninggalkan seorang istri, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mohon pencerahan bagaimanakah pembagian warisannya dalam kasus ini. Jazakallah khair.
1: Wafat.
0: Seorang laki-laki meninggalkan seorang istri.
1: Ahli warisnya, orang tuanya tidak ada?
0: Tidak ada, sudah wafat.
1: Satu, terus?
0: 3 anak laki-laki dan seorang anak.
1: Tiga anak laki, satu anak
0: perempuan.
1: Perempuan. Pembagian warisnya, Allah membagikan untuk istri hingga kalau suaminya wafat, farahunna thumun, dan punya anak, maka mereka dapat 1/8. Lalu anak laki dan anak perempuan mengambil sisanya dengan perbandingan 2:1, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1. Maka istri, maka kita ambil 8 ini sebagai pembagi. 8. 8 dibagi 8, kali 1, 1. Sisanya 7. Anak laki-laki dari 7 bagian ini mendapatkan 2, 1 orang mendapatkan 2. Berarti mereka ada 3, mereka dapat 2, 2, 2. Anak perempuan 1, dia dapatkan 1. Alhamdulillah, pas.
0: Ya. Jazakallah khair. Demikian ibu atau bapak yang bertanya bisa melihat ya yang sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan via telepon masih di 0218236543. Baik, yang anda baru bergabung, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dikeraskan suaranya? Dengan siapa ya. Di mana?
2: Dengan Kula di Sulawesi.
0: Baik, ibu silakan pertanyaannya.
2: Ya.
1: Kurang jelas.
0: Kurang jelas, ibu. Ya. Mohon dikeraskan suaranya.
2: Izin bertanya.
0: Baik,
2: halo.
0: Iya, silakan.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Ya. Bagaimana hukumnya kalau apa kakek nenek saya kan pernah membagikan tanah kepada anak-anaknya, dibagi 4 orang, dibagi rata, tapi tanah ini hasil garapan bersama dengan kakek saya. Itu Ustaz, bagaimana hukumnya sementara kakek saya itu sudah meninggal? Apa itu harus diwariskan atau
0: boleh dibahkan?
1: Ya.
0: Baik.
1: Silakan. Yang meninggal dahulu adalah laki-laki.
2: Ya.
1: Lalu istrinya masih hidup, istrinya belum membagi waris. Ketika dia masih hidup, dia punya anak laki dan perempuan sebanyak 4 orang. Lalu dia bagi rata oleh istri ini kepada anak laki-laki dan anak perempuannya. Maka perbuatan ini tentu menentang ketentuan Allah Azza wa Jal. Di mana Allah Azza wa Jal mengatakan, Yusikumullah fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian, anak laki-laki itu mendapatkan waris 2 bagian, sedangkan anak perempuan 1 bagian. Dan itu statusnya tadi adalah waris. Maka dengan demikian, ini perbuatan si ibu adalah bagian dari berdosa besar, di mana dia mengurangi hak anak laki-lakinya dalam hak lahan tanah milik suaminya tadi. Tapi kalau dia milik suaminya, dia bagi waris 2:1 untuk dia 1/8, sedangkan yang haknya dia 1/8 dan ada juga tanah lahan hak dia, dia masih hidup, dia bagi rata, sebagian perlama membolehkan. Wabillahi taufiq.
0: Baik, jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya Sulawesi dan semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan hamba Allah di NTB.
0: Silakan, ibu.
3: Ya, ini yang saya mau tanyakan ini, ada ibu saya itu janda, beliau meninggalkan harta dan meninggalkan anak tiga perempuan. Tapi sebelumnya beliau itu namanya sebelumnya beliau punya lima anak. Anak satu-satunya satu laki, empat perempuan. Tapi duanya meninggal, yang pertama sama yang kedua lebih dulu dari ibunya gitu. Nah, terus si anak yang laki-laki yang meninggal duluan ini meninggalkan anak tiga orang, satu laki-laki, dua perempuan. Nah, yang ditanyakan ini, ibu saya kan punya saudara juga. Nah, sepengetahuan dan sedengarnya saya, tinggalkan anak perempuan semua itu hanya mendapatkan 2/3. Dan yang mendapatkan itu saudaranya.
1: Apakah enggak, beliau bukan ini? Saudaranya. Dia kan punya anak laki-laki, dan laki-laki punya anak juga, cucu dari anak laki-laki kan ya?
3: Oh, walaupun itu ya Ustaz, walaupun beliau meninggal duluan ya anak laki-lakinya itu.
1: Kan anak laki, cucunya ada apa tidak?
3: Cucunya ada Ustaz.
1: Ada yang laki-laki?
3: Ya, ada, satu.
1: Dan perempuan enggak ada?
0: Perempuan
3: dua orang.
1: Ya. 2/3 untuk anak perempuan si ibu tadi. Sisanya
3: ya, perempuan yang hidup tuh kami bertiga.
1: Iya, 2/3. Sisanya untuk cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki tadi. Dibagi 3, cucu laki-laki dapat 2/3 dari 1/3 sisa dan perempuan 1/3 dari 1/3 sisa.
3: Oh, yang perempuan cucunya dapat juga ya, Ustaz?
1: Iya.
3: Oh, tapi yang perempuan ini ibu saya ini meninggalkan wasiat untuk cucu anak laki-lakinya ini.
1: Wasiatnya batal. Batal wasiatnya.
3: Oh, wasiatnya batal ya.
1: Karena dia ahli waris.
3: Oh, menjadi ahli waris.
0: Saudara perempuan ibu tertutup otomatis ya, Ustaz?
1: Iya, terhalangi ya, dengan cucu.
0: Iya, baik. Demikian.
3: Terima kasih banyak, Ustaz. Barakallahu
1: fikum.
0: Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya, Umu di NTB. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, terputus. Kami akan pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, pertanyaan tentang waris kembali. Jika istri meninggalkan ahli waris yaitu suami dan dua anak laki-laki, bagaimanakah cara membaikkan waris untuk kedua anak dan suaminya, Ustaz?
1: Baik. Yang wafat perempuan.
0: Nah,
1: ahli warisnya adalah suami
0: dan dua anak laki-laki.
1: Dua anak laki-laki.
0: Nah,
1: ayah ibu tidak disebut ya?
0: Tidak, Ustaz.
1: Suami kata Allah karena istri yang wafat meninggalkan anak mendapatkan 1/4. Anak perempuan, maaf, ya 1/4. Anak laki-laki mendapatkan sisa. Maka pembagian warisnya 4 ini dijadikan pembagi. 4/4 dikali 1, 1. 4 dikurang 1, 3. 3 akan dibagikan ke dua anak laki-laki. Pembagiannya sama, maka ada pecahan. Untuk tidak ada pecahan, 2 ini dikalikan dengan 4. Sehingga menjadi 8. 2 dikali 1, 2 per 8 sama 1/4. Anak laki-laki dapatkan masing-masing 3 bagian 8.
0: Baik. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan. Bisa dilihat di layar televisi. Tabarakallahu fikum wa jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon. Kita coba kembali di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
4: Dengan Umu Lusi di Jakarta.
0: Baik, silakan Umu Lusi pertanyaannya.
4: Iya, begini. Suami saya kan meninggal dunia.
0: Nah.
4: Terus meninggalkan istri sama dua anak perempuan. Kemudian sama ada anak adik kandung laki-laki dan perempuan.
0: Kemudian Ibu?
4: Ya, yang ditanyakan apakah adik kandung laki dan perempuan itu mendapat warisan asobah yang rinciannya 2 banding 1 gitu maksudnya. Perempuan dapat, laki dapat juga. Gitu.
1: Suami Ibu siapa namanya rahimahullah?
4: Sarjono.
1: Pak Sarjono, ayah ibunya masih hidup ketika dia wafat?
4: Tidak.
1: Sudah wafat dua-duanya?
4: Iya.
1: Iya. Sarjono punya saudara satu, saudari satu masih hidup?
4: Saudara laki ada 4.
1: 4.
4: Saudara perempuan ada 1 hidup.
1: Iya, mereka mendapatkan sisa dari istri dan anak perempuan. 4 saudara laki-laki dan 1 saudari perempuan mendapatkan sisa itu.
4: Oh ya, jadi perempuan juga dapat ya Ustaz ya?
1: Ya, menjadi asobah.
4: Baik. Terima kasih Ustaz.
1: Ya.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Ibu Rusi, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Baik, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Kita coba kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Nah, sudah masuk kembali, halo.
5: Halo.
0: Iya, silakan.
5: Ya.
0: Nah, assalamualaikum ya, Uma.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
5: Dengan Umu Ardi.
0: Di mana Umu Ardi?
5: Dengan Umu Ardi.
0: Baik, silakan bertanya. Bekasi, silakan pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, jika ibu apa orang tua saya yang laki sudah meninggal.
0: Lanjut, ya Umar, silakan monitor via telepon.
5: Ya. Terus meninggalkan 3 anak. Dan ibu saya masih ada.
0: Disebutkan nama yang wafatnya saja, Umu. Nama yang wafat siapa?
5: Ibu yang wafat Bapak Santoso.
0: Iya.
1: Santoso wafat.
5: Iya, Pak Santoso yang meninggal.
1: Terus?
5: Kemudian, yang...
1: Ayah ibu Santoso masih hidup, kah?
5: Sudah meninggal, Ustaz.
1: Istri, ahli warisnya 1 istri. Berapa anak laki, berapa anak perempuan, Santoso?
5: Anak perempuannya 2, anak lakinya 1.
1: Ya. Anak perempuan 2, anak laki 1.
5: Nah, yang anak laki dan perempuan sudah meninggal.
1: Mereka habis, tinggal 1 anak perempuan.
5: Tinggal 1 anak perempuan, betul Ustaz.
1: Ketika Santoso wafat, ini hidup semuanya kah?
5: Hidup.
1: Ya, hidup. Dibagi dulu. Terus baru wafat. Mereka dapat yang sebelum mereka sudah dibagi warisan Santoso atau belum?
5: Belum Ustaz.
1: Ya, ini kelalaian. Tetap dapat yang masih hidup tadi. Pembagiannya seperti ini. Istri dapat 1/8. Dapat sisa. Maka 8, 1, 7. Laki-laki 2, perempuan 2, laki 1, 4. Dibagi 4, 7 ada pecahan. 4 dikali 8 sama dengan 32. 4 kali 1.
5: Cucu-cucunya berarti kita nanti kan karena orang tuanya sudah meninggal, berarti jatuh ke cucunya atau bagaimana Ustaz?
1: Iya, jatuh kepada ahli warisnya tadi. Ini harusnya dibagikan secepatnya.
5: Itu ya
1: Ustaz. Iya.
5: Untuk adik dari bapak saya, apakah kan masih ada hidup 2, itu bagaimana perempuan?
1: Enggak dapat, karena ada anak laki-laki tadi.
0: Baik, cukup jelas semua?
5: Baik, ya.
0: Baik.
5: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Baik, semoga nanti bisa disampaikan kepada keluarganya. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya via telepon di 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk, Akhi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Oka di Bogor.
0: Baik, Pak Oka, silakan pertanyaannya.
6: Saya punya adik perempuan. Saya punya adik perempuan.
0: Iya.
6: Anaknya laki-laki 2.
0: Iya.
6: Perempuannya 4.
0: 6.
6: Ya. Perempuan 4. Nah, setelah itu sampai saat ini warisnya belum dibagi.
0: Okay.
6: Nah, yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya tanyakan, apakah harus secepatnya dibagikan? Karena dari suaminya, suami almarhumah, masih belum ada reaksi untuk membagikan. Nah, kemudian berapa bagian almarhumah meninggal untuk dibagikan kepada ahli warisnya, anak-anaknya ini? Tapi sebelum itu, ada tanah dan rumah yang sudah diberikan kepada anak yang paling kecil dan yang kakaknya yang 2. Satulah diberikan kepada anak laki-laki, dan yang satu rumahnya dibagikan ke anak yang perempuan. Tanpa seizin anak-anak atau kakaknya yang lain. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah sah?
1: Dia membagikan siapa, Bapak? Suaminya atau istrinya?
6: Suaminya, mantan suaminya.
1: Suaminya sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, dia membagikan harta kepada sebagian anak, kepada yang lain tidak.
6: Ya, yang lain tidak menyetujui gitu. Dia memberitahukan, tapi tidak menyetujui.
0: Suaminya masih hidup, Pak?
6: Masih ada. Nah, apakah itu yang dibagikan?
1: Meninggal istrinya.
6: Karena itu mengurangi nilai waris. Saya ingin saya tanyakan, apakah sah yang diberikannya itu, dan berapa bagian anak-anak yang sekarang belum diberikan haknya. Nah, kemudian tanah yang, kemudian itu ada tanah dan rumah yang cukup luas. Demikian, Bu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila seseorang wafat, kemudian pasangannya masih hidup, bisa jadi dalam kasus yang ditanyakan Bapak Oka, masih hidup suami. Kalau tadi yang ditanyakan sebelumnya, yang masih hidup adalah istri. Tidak halal bagi yang masih hidup memberikan lebih dari haknya kepada anak-anak tersebut. Yang seharusnya dilakukan, mereka membagikan warisan terlebih dahulu. Adapun harta mereka yang ingin dibagikan kepada anak-anak, silakan dibagikan dengan cara yang adil. Bila tidak dilakukan, maka pembagian yang tidak adil itu dalam syariat tidak dianggap, tidak sah. Wabillahi taufiq.
0: Jazakumullah khairah. Dan secara pembagian warisannya untuk anak laki-laki, anak perempuan, 4 laki-laki dan 2 perempuan, 2 bagian saja laki-laki.
1: 4 laki-laki
0: dan 2 maaf 2 laki-laki dan 4 perempuan.
1: Ya, 2 laki-laki berarti 4 tambah berapa perempuan? Berapa?
0: 4.
1: 4. Ya. 8.
0: Sahih.
1: Berarti dibagi 8.
0: Demikian, Bapak Oka, di mana laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Demikian juga kelakar barakallahu fikum. Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya via telepon di 0218236543. Nah, halo, silakan. Iya, sudah masuk kembali, silakan, Akhi.
7: Halo.
0: Iya, silakan, Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
7: Halo.
0: Iya. Iya, halo, silakan, Umu.
7: Oh ya, saya mau bertanya.
0: Silakan.
7: Ini yang sedang siaran ya?
0: Iya, dikecilkan volume suara TV atau radionya, cukup monitor via telepon, ada feedback kamu? Dikecilkan atau dimatikan?
7: Ya,
0: Baik. Alhamdulillah. Naam. Silakan, ya. Silakan.
8: Saya ditinggal suami, anak 3 perempuan.
1: Ya. Suami sudah wafat, Ibu.
8: Iya. Anak 3 perempuan semua gitu, Pak.
1: Iya.
8: Nah, ini suami ada saudara kandung laki-laki, laki-laki 4, perempuan 3. Ibu kandungnya juga masih ada. Itu untuk pembagian waris seperti ya harus bagaimana, Pak?
1: Ya. Ibu kandungnya, mohon maaf, ini ada koneksi error. Kita nggak bisa tulis di whiteboard. Ibu kandung mendapat 1/6.
0: Dicatat ya, Umu, ya.
1: Istri mendapat 1/8. Pak, saya bantu juga catat. Ibunya dapat 1/6. Istri dapat 1/8. Anak laki-laki berapa orang tadi?
0: Tidak ada. Perempuan, Ustaz.
1: Perempuan berapa orang?
0: 3 orang.
1: Anak perempuan 3 orang. Dapat 2/3. Kita lihat apakah ada sisa atau tidak sehingga ada saudara-saudari dapat atau tidak. 6, 8, 3 pembaginya 24. 24 dibagi 6 kali 1, 4. 24 dibagi 8, 3 kali 1, 3. 24 dikurang dikurang 7 sama dengan 17. 17, 3 akan dibagikan kepada 3 pembagi, 3 orang. 3 dikali 2, 4 sama dengan
0: 72, Ustaz.
1: Maaf, 2/3 dari 24 berapa? 18 kan ya?
0: Ya, Ustaz. Nah, 2/3 ya?
1: 18.
0: 18 ya.
1: Berarti nah, saudara-saudarinya nggak ada apa? Saudara-saudari dari suami nggak dapat. Ini permasalahannya naik 18 tambah 3 tambah 4, 22, jadi 25 pembaginya. 25, 4/25 untuk ibunya. 3/25 untuk istrinya. 18/25 untuk anaknya dibagi 3 lah. Masing-masing 6 kan ya?
0: Anak perempuan.
1: Anak perempuan ya. 6, 6. Dibagi 25, saudara-saudari dari suami tidak dapat.
0: Habis ya, Ustaz ya? Karena
1: kalau wajar. Kurang, malah.
0: Kurang, oh, saya. Bisa difahami, Umu? Perlu diulang kembali?
8: 3/25 untuk istri.
1: Ya, betul.
8: Untuk ibu, 4/25.
1: Ya, betul. Anak perempuan masing-masing 6/25.
8: 18/25.
1: Boleh atau 6/25 kan 3 orang.
8: Oh, 6/25.
1: Ya, 6/25. 18.
8: Oh. Maaf Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz. Ini ada katanya kalau rumah tinggal itu ikut diperhitungkan atau tidak?
1: Semua harta beliau dibagi. Mau rumah tinggal, mau mobil yang dipakai beliau, motor yang dipakainya, sawah yang digunakan untuk mencari nafkah, kolam yang dipakai untuk mencari nafkah, semuanya dibagi.
8: Kalau untuk pembagiannya...
0: Baik, Umu, mohon maaf terputus sambungannya dan alhamdulillah sudah sebagian besar terjawab ya, mungkin nanti bisa ditanyakan kembali pada pertemuan berikutnya apa yang mungkin terputus. Demikian, jazakumullah khairan barakallahu fiik, dan bisa disimak kembali rekamannya. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan saat izin dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.